0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngautiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngautiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngautiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngautiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngautiun, Ellen Nguntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngautiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Okey, lelak Ari Richard Lee.
1: Oh, masa saya lelak pagi tu, tahu ketemu dulu meh. Awak temu pagi udah lelak.
0: Baru tamat kerja, baru masuk kerja ni tuan.
1: Bukan namanya kan tadi kita mau pergi bawa menggeri besain tingkai di kucing tu. Banyak yang lelak baca laluan. Lelak beranjung stege. Lepas ni keberanjung kan biak sekolah dulu. Nanti budaknya sekolah pasti dua. Nang awak. Nanti siku sekolah menu layan siku pas kan amai lelak speko.
0: Bukannya jalan kaki ni tuan. Kena motosikal.
1: Nah, nanti kena kereta. Kena kereta lelak nanti kena manual.
0: Awak.
1: Rumah aku tukar gear punya. Pialai memang ketau, pialai memang ketau. Ya kalau lelak tu buatnya sem. Lelak unta.
0: Unta lelak. Aku ke lelak fizikal, punya kurang mental.
1: Mental kelelak.
0: Kadang mayo hotel kengasuh lelak mana tadi netun. Ngelingik kita ini meh. Macam-macam. Mada Facebook, mada hotel ke TikTok nyajak dah ngasuh lelak.
1: Kadang-kadang orang kecarut bapak Facebook kita kelelak
0: kita ikut mental lelak sak. Okey, harap ke nak lelak meh ke nurun kawak ke pagi tu.
1: Ya.
0: 8. Okey, nama tuan ne. Ujung bulan nak ira lelak tu kena ya.
1: Ya sigi. Ritiah ke tanya kita ya nama agreement kita ke gawat tu sekian gaji sigi nyak me diterima kita. Lapan adunya ya ke dia tu tinggi disebut kita dari. Lelak ngau penghidup kita tu kena oleh dikelari ke kita.
0: Kena oleh diseriah kita ini.
1: 24 jam kita lelak. Ini pagi pan lelak.
0: Lelak meh.
1: Lepas ini pagi untak tu ni pakai. Ni pakai sudah ke Indo pulbag ini itu Robin. Tanya pernah kerja. Jadi tempinya lelak berumban kan nyediakan anak sekolah. Jadi ke kerja atau berumban ke diri kerja. Pulai rumah lagi pan lelak.
0: Ingin tu tadi rumah ke lagi.
1: Tanya tino apa ni kan lelak meh. Lelak nanti mata kelelap. Bisa menyakitnya Sam.
0: Oh bisa. Masuk ngai tindu kadang.
1: Oh kita itu kan indo jadi tumbuh tambah tanya kan lelak kan indo ke mata.
0: Lelak menyatarin eh tu.
1: Mereka lelak menuju enggak?
0: Ya, okey. Udah rata ba 2 pagi wai ke pagi tu. 2 pagi wai ke pagi tu aku ngotun mai topik nukah lumo telipuan itu.
1: Lepas apa dunia milenium kemayari dur kita udah ngada ke nama Gen Alpha di to.
0: Gen Alpha mana itu?
1: Di to zaman
0: zaman Beta Alpha.
1: Nama Beta apa aku punya nak nemu. Dia kalau mau main Gen di to.
0: Nyelak dah Bruno.
1: Nyelak Bruno. Kala ya tiap ikut kita ya mensia kelebih lagi to saya ku. Atas hari 12 tahun. Nyoka semua bisi utai ke dikumbai kita handphone. Tak punya tadi triple bingkian.
0: Bala nembiak kita ya dia tahu pan nanti gula yang kita segi muda telepon eh tuan.
1: Ya amat. Nyanya majority aku tak kau pada 100% orang ya ke limpas hari 12 tahun bisi telepon bincang dari bu. Yang ditentu ya kita tahu bisi nombor dari bu.
0: Nombor teleponnya. Nonton adanya.
1: Amat.
0: Bisi telepon bisi nombor ya. Lepas nanti nanti nombor teringatnya di kita deh deh. Nih tuan.
1: Bisi kau kan anakku nanti sih nombor telepon. Lepas ngarep wifi macam.
0: Jangka hidup itu nanti ada nombor telefon eh.
1: Kak kan boleh dia singkatkan dah expired nya sampai lambatnya. Tapi ya hidup ngarap ke wifi meh.
0: Bisi wifi. Kena
1: wifi
0: lah.
1: Nanti ada wifi dan ada call in, call out dan ulia semua.
0: Kena yang mendak tak ke bakai tiup tak kenyak macam tadi.
1: Ya.
0: Okey. Tak kita ke bersebut ke telefon tadi tuan eh. Bisi orang tu tadi nang kini kenaunya nang stick ngau sitik teleponnya aja. Bisi orangnya tadi ya suah bertukar telepon nombor telepon ke bisi tau kumai kita ukai gunya penyakit net
1: menawa aku kita nanti ukai penyakit menawa ya dua
0: menawa ni nadai nama tertarik deh nadai kebuah ke besain tadi tadi nukar nombor telepon tak udu tukar nombor telepon aku ngai bejaku jawa ke tuan ne menyadai ku kebia kadang kumai ku skimer. Lawan ya kawak ukai di tau deh tuan. Kawak benar bukai kadang mesej saya tarik. Ama nanya semadi ke jaku ibannya meh.
1: Oh, mari ke jaku iban ba WhatsApp ba semua kita ya.
0: WhatsApp baru ya lawan nanya ke bisi tek tanya menya.
1: Aurita
0: kadang. Aurita kadang nanya taksi teknya. Kadang dah reply aku lah bang aku umur bulan sitiknya terlayan ke nombor itu bulan tu nombor lain nya kadang aku mikus skema ya.
1: Nah kalau stick nombor
0: kadang dah dalam 5 bulannya saya ke meniga kali nukar tuan.
1: Ama
0: kang ngombai telepon lenyau ndak ka?
1: Habis ke orang tu ngombai mulai kena tu rindu bas Siti nombor ya ke kau lah. Siti hari fakto ya ketemu aku mudah baki aku deh. Ya tu kalau mudah tertarik ngau promo ke dia du syarikat telco.
0: Oh, pihak ne.
1: Bukan kabar aku. Nah, kalau mbah lama saya ku. 3 minggu mah yang kena sti nombornya.
0: Apa?
1: Lepas kadang-kadang telco tu dia mesti over tu. Alu tukar tu. Lepas itu yang main ini bukan sebab kita tukar ni. Alu on the spot aktif tanya ni nombor SIM card ni. Nyonya aku dah saya ku bar register orang ke bar sekat tanya telco tu sikit penuh nama dia jak.
0: Nama ya jak melaku orang ni.
1: Nombor kalau mayu.
0: Kati nombor official yang kau sikit bisa berapa kau tu ane.
1: Nah, dah ke aku nombor nombor official. Banyak data kedua tiga titik nombor ni.
0: Mayuah ke kawan kita berkenya deh tuan.
1: Nah, nemu ni bagi official.
0: Ini nemu kadang-kadang mesej saya nak nemu ni ke patut di lama tu mesej kita.
1: Ya amat.
0: Kadang kak mesej nombor tu nak reply ya. Lapan nari lagi kena nya.
1: Tahu amat. Nyari nya aku kena nyari. Saya tu jemput kawan orang ni. Nanti badin pun nombor ke kena deh dia tu. Berapa tahun dah?
0: Nombor aku ni tu asal aku semudah kena telefon tuan lah. Asal aku nombor kedua aku nya tuan. Nombor kedua aku.
1: Nombor kedua. Berapa tahun ingat?
0: Nak ingat berapa tahun. Udah ke kita ke bisi telefon banyak lama. Lama aku tahu kai orang ke bangsawar ke betukan nombor telefon tuan.
1: Telefon betukan tan nombor yang
0: telefon betukar tan nombornya nya aja. Mungkin laban kadang-kadang kita itu tadi ngisi register ba macam-macam utai deh. Register ba upi-upi sprint
1: gagak
0: apps tu. Hanya lagi nanti nukar lagi pedih seorang ika lagi. Hanya Siti kira aku. Indah nanti kita beli nombor telefon beli telefon baru pun kadang pedih sekali indah ke utai ke ba telefon lama yang ke telefon baru tuan.
1: Ya. Tamam ke Siti maka disebut aku bersekawal ngau nombor telefon. Jadi kedua aku tu sigi ingat maman ko. Ketiga ya ku tau.
0: Ketiga ya.
1: Tang ketiga ya umur ya ke nombor telefon ku dia tau. Nanti saya tindak salah ku. Bulan 11 tolak mangai 20 tahun.
0: Apo ingat den ne tuan.
1: Lapan ku ingat coba deh. Nombor ku terubah mai aku. Terubah ya beli telefon ke aku tu ya. Denya tadi lenyau telefon. Lenyau telefon. Lapan coba ku kan tau si SIM card rescue deh. Lenyau telefon nombor melenyau.
0: Alun nyenyau kalau nombornya sekali mai.
1: Alun yang beli baru ko. Beli baru guys Tanjung. Dah kok guys Tanjung ba. Angena jemput pesawat ko. Udahnya tadi nama ke lenyau ko telepon.
0: Nyau
1: ko orang. Alu beli Adian. Jadi nomor ko dah tahu nomor Tanjung.
0: Nomor Tanjung benar.
1: Hati dia kena nombor lain perak ko coba. Nya ko buah lagi zaman kita kena telepon nomor tu polifon. Madu ngair telepon kena benda buku bakal bunyi hujan bunyi telepon abu bunyi dia silang lah buah kurang tidak telepon gini. Coba lagi berdaya fit rate kita pun telepon coba dia tu nadai kan dia telepon Tanjung ke depan lagi Malaysia tu Samarta semua dah.
0: Coba makai duit kok kita ini
1: makai duit pema tanya pak aku di Sarawak telepon lawan coba lainnya pulai ke Tanjung dulu baru kita baru yang bakal hujan berdaya silang orang ketelepon yang kau coba
0: lepas lagi ampiat berkena telepon public phone ya ne.
1: Kalau kita zaman kita tu
0: 20 sen baru kau merangap ne. Baru aku nyoba hello ne, hello dah.
1: Napa suba lagi asyik bawa kita itu suba sem. Handphone tu utai kena isian aja. Baik kena main game ularnya. Dalam nanti kredit kat telefon. Bukan telefon, ingat nombor telefon by handphone.
0: Ingat sudah tindu. Main ularnya suba kenyata.
1: Entah tahu rindang dia main ular.
0: Rindang tu main batanya.
1: Main bata, batu mi, main batu.
0: Batu mi. Kena deh sebab tuan rindu ni nga meda api bekerja. Asaiku tahun 2000.
1: Tahun 2000 kayak 2000
0: awal 2000-an
1: 2004-2003 kena mainnya tren berbagai main zaman tahu sebut ada gitu tipenya itu Nokia 3310 kusuh.
0: Okey lah mohon sebutun bro tindu Maya dulu rindu dah pi kejap. Kasih naga Maya nya ne dak baka nanti dia tahu nanti di pandi yang dia macam-macam TikTok nya drama oleh pada dai apa telefon nya.
1: TV semua nanti tu nak makan telefon. Ti semua nama buka telefon oleh nama pada main batunya. main snack. Tang aja berdua 24 jam jari mereka telepon. Tak nak nama aku bawa sebentar ini orang nenek main mereka telepon.
0: Ya, kaku lama mainnya telepon baru baru ayam deh tuan.
1: Ya ya ya.
0: Baru namanya baru berkenal ke telepon orang. Tang mainnya telepon. Nama bisi telepon kira bisi duit mah ya ko reka telepon asai ko ko suba kai kan nyebut itu tuan ne jadi itu mangai malia nya asai ke berapa ratus suba pu pemar ya
1: aja melba ko saya aku omeh mart ke suba ka ko gitu suba kalau melimpah ratus lebih ya
0: au
1: dia tu kai ke mana dia pu bisi ne tahu suba 400 lebih pedia kan mulia suba.
0: Oh, berarti ya mayanya.
1: Aku bayar di pusat dulu. Nggak ada bayar peratus. Boleh ngambil tipuan.
0: Bayar di pusat dulu.
1: Bayar di pusat dulu.
0: Pof memar telepon sobat.
1: Oke, okay, okay. Jadi cerita kita betul perkenalkan nombor telepon.
0: Ya.
1: Yeah. Bapak nombor telepon dah. Ini pengalaman kita kenal.
0: Ya.
1: Yeah. Lalu nanti kita nukar nama kebah kita. Nukar lalu. Nanti cuma kita lagi stay buat nombor teleponnya. Nama kebah kita lagi stay. Ya. Kita tetap nyimpan.
0: Ya. Okey. Bangsa orang ke Udu nukar telepon. Atau ke bangsa orang ke... Nah umurnya aja saga age enak nyau punya ketuan tadi.
1: Iya.
0: Nyau mel umur ke dikena neh tuan.
1: Okay,
0: tuan perinan dulu.
1: Oh, tuan perinan okay. Dulu ke pagi tu perinan bola peningah.
0: Oh. Okey, kini yang Daniel Petrus ngau Dini Umpiang.
1: Dua pagi wah.

0: Okey, kini yang Dino Petrus ngau Dini umpi yang pelapak aku dah mayuah sidak ke komen eh pagi tu tuan.
1: Ya, kenang ke kita tu masa ke suah nukar nama telefon tahu kena lalu beri ke buah nama kita. Suah nukar tahu kendari ndak kala nukar nombor telefon kitanya.
0: Oh, ya, udah mayuah ta komen ha pada aku.
1: Ya, jadi sama pagi dengan peningat kita ya ke Teruba Roja Kasa pagi tu. Iya, kena kala tukar nombor telefon. Kenyau hari beli SIM card Nokia tahun 2005 subah. Impun kau sikat kena beli bak wisma seberkas. Tapi dia tu Nokia nak temu dalam sikatnya lagi sama. Kasikat nombor.
0: Nombornya lagi sama.
1: Ya, lepas nanti ni mendak sikat lama subah. Besai gari kena tahu lah.
0: Besai gari ni.
1: Besai gari ni awal.
0: Ya.
1: Nyok kan besai ujung tunjuk jari met kita tahu.
0: Besai tu. Besai kukuat tau ni. Dia tu nyok tanya aja ya ke besinya aja.
1: Oh, nyok tinggal besi je lagi. Nanti pasuak ke dalamnya.
0: Subah ngau besi mimet ngau tanya nya ni tuan.
1: Ya ke baru-baru subah raya di besi bangsa motor lah nama kurang ngau nyok besi terlapak jari tu nya deh. Ya sigi kat sigi kat yang ngau tanya SKPUK ni berkali pasuak ke dalam.
0: Oh, dia tu nya tinggal tanya aja ke besinya aja.
1: Oh, timahnya dah tinggal masuk ke dalam kian.
0: Okey, duit kedua bunda ke pagi tu. Pagi same ngau tuan ko ya. Ya, ko ya tuan nya lama ge tu. Pelaba aku nyau ke 30 tahun lah ko ya.
1: Kena
0: telefon kena siti lumut teleponnya ko ya. Ka sekali aja nukar SIM card nya pun ketegal nyau telepon ko ya. Tapi pelaba aku 90% tuan orang kenukar telepon tu ketegal telepon nyau.
1: Tadi tahu nane tu jadi penanggul kita itu tadi lepas ku aku tadi lepas tajak pasti pelnya cok kita mesti enak mesti apps SIM card rescue itu dah. Jadi kita boleh ngambil nombor ya kesama. Akhirnya nak kira mana nyok giga ke nombor baru. Ingat nombor baru nyalup tersau ke belakaban. Sano tu nombor telefon baru aku.
0: Aku lepas ada experience nya tuan. Nanti di ngambil nombor di kala tuan.
1: Aku nyak muda. Dalam tempoh nyok 20 tahun nombor ku tahu. Puluh ya, udah lenyau.
0: Nanti kita ngambil nombornya baru ne. Lalu otomatik nombor lamanya pansut ne.
1: Ini sebenarnya madah dulu agak bukan contoh buka aku deh agak telco agak beli telco nya. Pengalaman kebut eh. Agak telco nya. Lalu madah aku kak ngena nombor terbaru SIM card aku lenyau. Ya sih ngecek lebar data kita mesti dia deh. Beri dia nombor IC nya. Dia beri SIM card kusuan tetap aktif dia pasuk. Boleh nombor baru.
0: Oh.

0: telefon okay, mesej okay. Semuanya.
1: Abang kena kalau kena rumor kau dah lenyau nya leton. Abang lo ke lenyau suba. Alo kena rumor baru.
0: Aku kena tuai mesej kan dah dia pi.
1: Tuai maksud tu. Tantunya gitu ton. Masa aku kuat tu kenya.
0: Oh
1: nya. Kena besinya tinggal ke kuning nya aja ka.
0: Oh nya kan kita ke banyak layer maiwa. Boleh suba.
1: Okey tu Cecilia komit pagi tu. Nah ngia pan ko ya skumbang kengena telepon. Kak sekali aja nukal umur ku eton.
0: Ah.
1: Nomor himpun ke dia tau pan udah 27 tahun.
0: Oh,
1: nanti udu betukan umur. Lapan aku tau uju-uju aku pun ingat ke umur.
0: Ya aku dah jangan jadi sama masalah bekaku. Namun ke buah aku teringai tu nukal umur. Lapan ku ban saya ke pedih kang ingat umur.
1: Pedias ya tanya okey semina pedias tu. Sitai aku medak dah lah aku berarti ke kompo. Dek lembau kan ingat ke umurnya. Ngai kiro.
0: Sitai lagi ngai kiro kan ingat ke umur. Kira ada mana aku buka aku cuma aku terubah ambil nombor tu sama. Nombor telefon ku kena tu. Asai aku setahun bisa aku nak nombor telefon kumpul.
1: Apun eh.
0: Nanti orangnya berapa nombor telefon sana. Apa dah lu ngeri aku miss call ya. Yang nombor aku kaku. Lomba aku pedih main keingat nombor.
1: Nombor dek sebenarnya tu lagi ingat dek?
0: Ya aku ingat aku telefon aku keterubah.
1: Oh, ingat ne ingat kan nyata.
0: Keterubah apa? Kenapa kita gaget mulai telefon sebab hafal magang lah. Telefon ku hafal, telefon NDC sebab mesti area. Nombor ku sebab 019-8684-966.
1: Oh.
0: Yang paling yang kan mesti orang dengan nombor ni baru. Atau pula ke aku.
1: Oh, siapa nak kena kena ni.
0: Oh. Jadi sebab pagi mudah pendengar kita pagi tu. Alice Jawan pendengar kita. Terumah yang beri selamat pagi yang gaya. Semua Raban Serakup Induk Menua Sarawak SIDS. Ya, jadi nanti bayang buka 30 tahun sudah. Agi berdaun nak nombor ya ke sama. Kebua ya pihak ya. Ngambil ke bala kaban. Nyamai ngigak lalu pihak mega diingat ke bala semua.
1: Tau orang orang lama tu. Berapa aku engkau pakai orang lama nya meter ini tu setia.
0: Setia ya. Setia pada ya satu unak pada tengah liak.
1: Nama udahnya lo nya jahat meh.
0: Ya mama.
1: Tapi ukai kan. Okey, hari ko Juni ke pagi tu hari batu ni eh. Ya sikit nak suai bertukar lumur telefon ke tuan ni. Nanti bertukar lumur pan bisi ke buah ko ya. Bakal ke dia tu lebih 10 tahun sudah kena lumurnya ko ya. Anda kalau bertukar laban semua tak ke berguna dalam lumurnya magang ni. Man kedua ko ya ngambil pala orang boleh ngigak kita meh ko ya kadang tadi bisi penusah banyak ko ya atau lain meh nanti orang bercinta ko ya segi suai hakik bertukar umur ko ya nepia DJ ko ya
0: orang cinta atau lain pemain yang belaya putus cinta tukar
1: tukar lumur beluak
0: belaya putus cinta tukar baru
1: beluak ok nama ke siko udah ada beluak lah tuan alah nak beli umur baru meh
0: kena
1: mesej
0: kena mesej kena ngigak baru lagi
1: kena ando jadi siko nya ngai digiga ya
0: tukar ke ujung apa tadi kita
1: ando yang lama siko nya tadi udah dulu orang nama tu meli nu baru
0: ketika kan giga ya jadi udah nemu tadi siko nya giga kena nu lama nyu nyu ngai menang nak nomor tiga salon giga siko nya tukar ke siko nya me orang bercinta tu me
1: bas
0: statistik paling mayu orang kan bukan umur.
1: Bukan umur. Tahu ke engkau udah kalau ada giga long kini ini tuan. Contohnya tadi ini.
0: Nyanya-nyanya. Ukai bercinta gini. Orang ke ngiga cinta cara binasar.
1: Ngiga penyarut.
0: Ngiga penyarut. Okey. Jadi ya pagi itu semua pagi mengenai peninggal kita itu nge Francisca Miet tu tadi. Nanti ya suah kan bertukar nombor lah ban. Tiap kali beli handphone baru nombor pan mesti baru. Mesti handphonenya.
1: Nombor baru pu. Nomornya bukannya ne. Bisa ke stylenya ne?
0: Ya kau tadi semua tay bangsa orang nanti baru-baru sekali.
1: Baru.
0: Lak memori lama buai ke lama.
1: Buai ke lama kah?
0: Ya ke baru ambil ke baru aja.
1: Kini engkau nombor lama nya ne?
0: Terminate kini ni
1: terminate aja. Oh enggak stylenya tuhan. Nanti kau beli nombor, nanti kau beli telefon, telefon aja. Nombornya kena baru kan ne?
0: Tapi saya gak orang tu tadi. Ini pun contoh semangat kita itu tadi. Nombor sampai CEO penyamar, kasih om penyamar CEO memang Allah menyamar nombor telefon ya. Sampai nak muni bagi nombor telefon yang kamat. Semua fungsi makan itu itu. Ya kelama simpan, ya ke baru simpan, simpan memegang. Kita kira cara ni bagi kan juga.

0: kada ora kenya di admin nya pede pala me kan mah et de lamar eh
1: dalam sitik grup kami ni mayo dalam grup nya empat iko tentang enam itu nomor yang ngiya aja
0: bisa kapan kita ini itu berapa ko off day sarita
1: ngarap kaya off day ya nanti mulai singkat baru udah lah
0: kenambah baru udah lah bisa baru udah edit baru apa
1: city screen nya tinggi gak tenemah ya jatah nomor lah iya
0: nomor aja jatah nih. Oke, ini jang ke pagi itu hari puncak Borneo. Ya sigi kaya jarang nukan lumur telepon atau ke nak kalau kaya tuan segan semua pengawal ke dikenal antara nena luburnya macam kaya nukur nukar telepon tang lumur lama kaya okay nama bisik misis kawan tua tu
1: bisik bisik masuk ke
0: budak aku bunuh sedua
1: nomor sih dikenainya
0: tu nomor baru tu
1: nomor baru ni nama
0: nari nama
1: apa ni nama dah budak banyak kau
0: aku ni jauh tu tuan
1: aku kan nama dapat skis krimnya nama aja
0: aku kan nama semua Gaby 1 Gaby Gaby 2 Gaby 3 tu nak nama aku nanti aku ngasih tu Gaby berapa
1: Gaby berapa nak aku tu skis krimnya si Gaby mengaku aja
0: benar solo tu. Tunggu GB bagai aneh.
1: Aku penuh setiap screen pun.
0: Lah perlu aku itu. Perlu ayalah lah sekarang.
1: Anak guna ya pria main gila. Bisa enggak main dekat dia.
0: Anak ni berguna ya. Tajak dah mudah kena berguna itu. Okey anak baca-baca Suilin ngau Nelson Nehru nanti ulih anak main ukara nombor telefon eh. Tapi sebalah kaban kang iga kita ne.
1: Ari yang penting lagi bi dah pengen kan nombor telefon official lau lah iga kalau mai.
0: Kau madah ke wisi telefon anak mau bekenya ne tuan. Beli aja ke telefon anak mau nukar nombor ne.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Bujang Ulu Sungai Marina Jara ke pagi tu 8.41 minit pagi.
1: Iya, sama pagi ngare bala pengajar ba Ulu Ulu Sungai tengari tu dah jadi akhiri ke mulai ke dek menua sida
0: ya. Aman hari 5 sore tu neh.
1: Ya, ketemu anak, ketemu bini balas kedaknya tadi. Laban mayo ketemu dak bagi sida ke pengajar jadi sama pengajar tu. Dan ngajar siko sekolah lain, siko sekolah lain. Hari 5 jam, hari 5 hari 6 meh. Mayo kuliah ketemu pangadirinya kemudian. Mesti berkenal kan nyanya baka biak ke dia buat budi yang kebalam kajar
0: ya bisi suba kan kena perahu nya suba deh tuan dia tahu pelabak aku nyo bisi jalan aluan nyo kurang ke sida yang kena perahu ne
1: nyo kurang lagi bisi ke sekedar sekolah tu lagi merau tanya nanti banding ke kurang lagi laban mayuh waktu saja pendulu sungai udah bisi ga jalai lebih lagi kena jalai bala jalai sawit ada bisi jalai nur datai bak menuanya
0: ya selamat pagi bala pengajar kita ke pagi tu
1: Okay. Kawam guru besar.
0: Nah, kawam ni.
1: Okey, selamat pagi peninga kita yang tadi ready sampai ke pagi tu. Nanti bayar segi nak kelab tukar meh nombor himpun. Laban nanti nadai kebuah ke nukar ya. Nadai meh. Nanti yang beli telefon baru agi meh tetap nombornya digunakan.
0: Agi kena nombor lama.
1: Agi dengan lama.
0: Telefon jangan telefon baru tadi.
1: Telefon baru nombor agi lama.
0: Setia pada yang satu ne. Nari guna genukar tadi nanti lagi lumut telefon tu nan mun jahi kada tentuan.
1: Hai. Apa cerita nombor telefon tu dia tahu pada kita sempama baka identiti kita. Kita cuma kerja kau
0: dah. Betul.
1: Urang lala di nombor telefonnya on tu nombor tu sanok tu satu dikenang urang lama nombornya. Kena ingat ti baka anu tu tadi kalau suah apa kata telefon urang ujung-ujung panyo. Kada guna nyimpan dia tukar baru mengira.
0: Maka sano ne. Okey, kebunong iro pagi-pagi tau.
1: Tumo nyerang kita ne.
0: Tumo. Okey, Rimo Sebilung bedau ne.
1: Bedau.
0: Ya tahun 2012 suba ko ya ngena telepon ko ya sampai sarito meh. Ngena nomornya ko ya. Ya tu ngai me suah nuka laban munyi ko ya tu urusan bank utai bukai ngena nomornya makan tu. Di akhir zaman sekolah soba ko ya. Engka bisi 4 kali nuka nomor ko ya. Laban kemaya tahu ya.
1: Tu lain macam tu sika mansa rumio tu sekolah nomor 5 biluang
0: tu. Ya, boleh harus bukai blok. Ngekak nombor baru ni.
1: Dia kan tinggal blok kan?
0: Ya, blok. Okey, orang ke nombor je meh nombor ni.
1: Ya.
0: Nyak cerita subak tuan ko ya. On the way pulai dari Sri Aman ke Julau. Orang Sri Aman tuan.
1: Orang Sri Aman. Orang Julau tu sama ya.
0: Orang Julau ni.
1: Penyanyi kita Rimos Biluang.
0: Rimos Biluang, ya. Singgah dulu buat isi jalai ko ya.
1: Jadi Rimos nanti dia nyimpan nombor di sini nanggai. Tau simpan mayu nombor ini. Takul
0: pakai nadai ya tuan kumpul sama kue nadai
1: kumpul nadai
0: indah kita itu nadai nyimpan umur lama kumah skema lagi
1: okay sama pagi pagi peninggal kita Albert Abu ke pagi tu nombor ya kekena ya dia tu udah lebih ya 30 tahun nak tukar nak kalau minah ngagai kebukai
0: awak ne stick ngau nombor lamanya ya. Okay Nicholas Layau Tibu nak kalau bertukar lumur telefon ko ya. Angka bisik 10 tahun meh ko yang nak teleponnya ko ya. Dia tu susah gak lagi nanti kaban pergi gak ke kita ko ya tu.
1: Nyaman.
0: Okay.
1: Lalu tersekutu aku terkait tinggal komen ke di kena ke James anu yang tu. Kadang-kadang mesti kebuah ke kita tadi nukar nombor telefon kelebih lagi telefon ya kesuah kena hack. Di keluarga skema ngopi mengapa kadang-kadang pas tengah case tadi kau pernah nukar telefon tanya apa nombornya mana ke tengah ke kabres bisi nak tu mana bak menua arti tadi bas atau jalai kadang-kadang ya mana pulang rumah alu terus tanya terus kabres jadi kau pernah kadang-kadang kita yang ambil inisiatif ke nukar ni bagi telco ya ke kuat line bak dalam menua bukan jalan hidup lawan line bak menua tu pan kadang-kadang nak tentu bulan tu ya ke kuning mana adanya bulan baru ya ke gaduang ke mana
0: gaduang ke mana
1: adanya tadi mudah kita nukar ke gaduang nama adanya ya ke ya, ya ke mansaunya ke mana
0: kadang ya ke kuningnya mana apa pasar ya ke tanya lagi nama mana bak rumah panjai ke lagi nak mana
1: nyo nak mana nyo nyo nyakam dak tukar ke telepon kan jadi kita itu nyo nak bergantang siti inisiatif dah tu yang mana kepada aku deh lapan dia tu tanya pan company-nya bertukar. Tan wan boleh kena nombor yang sama.
0: Boleh kena nombor sama.
1: Nya ke mana dia tu? Nombor yang sama company-nya dia boleh pindah ni ke nekak ni. Pakai main bolnya kejar dia main atau dia kejar dia main.
0: Kejar mainnya. Tang bisi orang beli dua ite tu kan. Laban nombornya kena ibu pasar aja. Nombor site nya kena ibu benua ke?
1: Apa sebut kalau dua ite nombor sekarang kucing kena dua ite nombor sem.
0: Kalau dia tu pan aku kena dua nombor.
1: Oh, kena dah. Aku sem kayak bola. Aku tu sebut pasal nombor. Aku pemandu yang pedih kena dua ite nombor. Aku tu kalah sekali menan beli ke ni aja buah sebab. Dia beli ke nombor. Pedih main gak ada. Lepas aku tu meski pansan pedih kena nyawa telefon jor giga. Lepas ba prinsip kumpul deh. Tiap aku WhatsApp aja. Nanti punya ni lepas aku kadang-kadang nari no ngelayan kebagi nombor kena disimpan orang ada kalah. Aku tu telefon ngapa. Nanti punya sih nama. Kadang-kadang telefon kita minta lagu nanti dikerja.
0: Awalnya aneh.
1: Hanya kerana aku nak tukar angkat nombor jadi dibeli ke niangnya sebab aku sikit tingkat. So kena aku, gua kasih kan package kau telefon kali beli yang aku sebab. Dia mau pelak mak aku nak.
0: Mesti ke?
1: Dua hari ya. Aku nolak fokus ke duit ini.
0: Betul.
1: Aku mesti
0: kemana? Mayu harap kenyak tuan. Sampainya nak boleh di tanya kini ke renew baru.
1: Nyo expired diri.
0: Expired. Jadi nombor aku nyak tuan. Nak dikena aku, kena aku melainya lapan ke lebuhnya meh ke bisi aktif-aktif meme TikToknya kena nombor lapan nombor telefon kita nya na tahu nda bernombor gene
1: ya betul
0: kena nombornya meli telefon site lapan kena TikTok deh konten hanya buah meli nombornya ta nombornya nda kala kena aita hidup ke lama
1: samanya maksudnya aku
0: besi memang ada orang angka, ada orang nombor.
1: Ada orang nombornya nombor kita aja.
0: Kita aja.
1: Bahkan aku besi dua tiga kali dah puji kenyang. Ngagat pun mudah kabar yang balak kabar aku jahatnya. Entah baku, aku pun nak kalau megai nombornya. Nombornya pernah aku ingat lah, bang. Minta aku sih masalah ingat
0: ke nombor. Aku ingat nonton, nak aku hidup ke telefon aja.
1: Aku beli dengan hidup ke telefon.
0: Kadang yang bisi, otai ke guna-gunanya. Bisi aku forward ke ya, kena aku nyimpan aja deh.
1: Hanya memangnya aku tadi kedua aku nya, ayuh ya nyak aku bisi singkat ke expired kena muka telefon anak.
0: Tang aku irau ya expired nonton. Dia tu nyo kurang baru ke buat TikTok. Takut ke kuih lah nyo nak kena baru ke lah expired ke baru
1: aku benar reload lama punya reload puang
0: reload puang boleh ke YouTube deh
1: sama
0: tak makai puang ni nya
1: sikit dah juang ke aku ni betul isi puang nak kena
0: isi puang tupik puang
1: tupik puang
0: ok tu siapa gitu ni suruh ambil mata udah tu berdaun ni
1: berdaun
0: ok ya jarang orang bertukar nombor telefon kau ya tuan sikit setia dengan nombor lama abak ya kau ya sikit guna amatnya kau ya nak tahu lenyau mayuh guna ya kau ya ambil ke contoh bakal kena ngisi bantuan betul udahnya muabub sikit kan kena nya kau ya kau tak guna ke bukai meh berapa aku lebih 10 tahun ni udah kena lumur nya meh tuan amat tak kita ke ngisi nyunya ketua tadi meh tak ke bisi kawal ngau ngisi tak ke perintah deh peminta tadi nya guna mah nomornya nanti tuan nyo tukar nomor tak aku yo iran gak aku bakal kapan kita nya nanti urus hospital ngiga bekeni neh
1: saya aku nak kaya sistem nombor hasil pada kita sepita enggak aku meh tak aku kena kalau pun disebut kalau form yang kita ada topan bisi apps my digital ID jadi banyak nombor telefon tu berguna benar lepas semua urusan rasmi kita ada ambil ke contohnya nuankan adu app kawal ngau federal pun perintah bersaing semua ya mesti ke hari my digital ID ya aku apa nombor tadi berguna nuan tadi nak nuka numbulnya pendekati
0: aman aku irau ke mesej tu ni buang urus penghidup aku numbul aku urus penghidup nanya berkenang jangan tuan nak numbul berkenai ke orang mayu numbul deh
1: betul bisa sebenarnya alain nur kita ngeneng sama pagi mengagai aku mang bunga merjas ke pas itu jadi ke iya nak suah nukan numbul telefon ketegal ke iya tu tadi suah nukar nombor tipuan ya. Jadi nama kebuah dari kami lepas kalau mayuh nombor nak kalah call ya cara ngenyat deh jadi kadang-kadang tetu tadi bak ya nyau ngacau privacy.
0: Oh.
1: Nyau lain belah. Orang nombor nak kelala tipuan, nombor nak kelala tipuan yang nyak meh inisiatif ya ke diambil yang ujung lah, nak kena tipuan.
0: Oh.
1: Ni cak kena kacau orang.
0: Oh, nyak ne. Gara-garanya aja, ketegangnya aja.
1: Apa sih ti? Mayu main nangi apa scam?
0: Apa skema lah?
1: Apa skema orang kena tipuan? Coba tipuan.
0: Oh.
1: Dia tu nyewa WhatsApp lalu. Pak skema tu kadang nanti semua acara ni menda orang yang ke scam kita ni nganju WhatsApp nemu ni bukan tanya punya nemu kapan ni ya jak temu jak kom layu ngene nemu ni oh skema tu kena hack nemu cepat tu dia tu nanti skema penemu nya nemu nya kiban
0: betul ngena ai ai
1: ai au ayo si duit yang minyak dulu nak mari bank kena blok ya
0: au
1: nyu ngenyet aku sekali
0: kalau betul
1: aku sekali
0: skema nya ni
1: skema urus skema nya tanya ke nganyong tanya ke aku XYB ini apa patut
0: XYB
1: itu kemenyau RM50 baku kan
0: kau ya mat bisa case nya lah punya
1: ya.
0: Siko YB siko tanya ne kesalu kangau kita nya harus tu cali sobat eh
1: ya mana patut orang tu temu kemenyau duit bagi kita kita itu temu yang
0: sahab ya jaku nama yang punya tuan
1: jaku
0: Iban ne
1: kau.
0: Oh.
1: Jakui banyak mereka dia tahu. Anak ngumai tegal kia ke Jakui banyak sih yang maya minta nak. Laban skema dia tahu nyerap pintar dia canggih ya.
0: Translate ya ne.
1: Suba nak aku nombor. Laban kita pan dia tahu maya mendengar kita orang di menua kita tu. Baik kerja keluar. Allah so jadi skema paksa orang jadi skema. Yang kau orangnya kini.
0: Kau pernah saja. Oh, kau mana pelawak kau? Tahu ke orang ke bukain tadi? Ya nemu nuan iban dia tuan. Nama tu nama tu translate yang kena AI nya deh Google translate nya kena ya message nuan
1: ya pan kak menjadi jadi nya ke buah lebih lagi tajapan kita mendap jaku dari gamal ya jaku iban bakaya pan siap dulu mai mai gak nya tapi jua kena tipu
0: kan ya nanti aku tu ne sagak ya nak message aku ya call ne sagak ya nak message nak tanya sigi aku nak reply meh ya nemu ya WhatsApp nuan nanti ya Mamat ya kapan kita itu ke
1: sama-sama kadanya Sam
0: bala kita
1: ya aku tu si orang orang yang kecukup dia di giga ngena tipun si orang guna aku WhatsApp
0: jadi nyak meh Siti kemuka netun nanti kita nemu nombor orangnya nombor baru mah aku padah kaya dulu ngena WhatsApp message dulu mah
1: aku sekena kalau layan aku ya WhatsApp kita padah sana tu aku tu sana
0: tang tuan lapan okay nama kalau nyadi deh tuan pak aku atin antu nyamai tuan atin antu nyamai numurnya deh tak tuan mu nyawut ke aku tuan amat amat bisi bala diri empu hari menua lipun madah ke bisi penusah macam tadi nyak meh ati tu nama numur tu nadai nadai dalam list kita ini.
1: Tak semua telefon nama.
0: Tak telefon. Nah nyak meh ati tak sawat aja punya. Ngapa amat amat bala kita ini tuan. Bala kita ini menua dia madah ke bisik penusah. Nyadi ingka sida ya orang biar orang tua itu nak mungkin lalu buasat kita nanti kita ini ada numur ya ne.
1: Betul betul betul.
0: Tang
1: aku nanti buka mesti numur kena. Tak mahu kena nombor itu. Biar nada ya nama nulis apa? Nemu memang kena jom WhatsApp voice note.
0: Voice note ne. Voice note kan ne.
1: Voice note nemu yang memang WhatsApp kita.
0: Kadang bisa orang voice note no menemu tuan.
1: Hanya pria. Tadi ada memang kena nombor itu.
0: Nada yang nunggu nggak hodenya ne.
1: Okay, nampak saya kita dah tema
0: pujuang
1: pokoknya pada 2 pagi 4 5
0: begitu. Okay, terima kasih Mayu berkenan ke lumur telipun ke pagi itu. Lepas itu itu nang suai nyadi bagi kita ya tuan.
1: Betul, tang nama Mayu ciraknya ke tip berkongsi ke citang ke pagi itu. Benar pun pukul rata ya nang medah ke diri nang ya setia abah
0: setia ngau nomornya Siti ketegal ya tuannya tadi meh pedia suara kang iga kita
1: ya kalau pemegang yang gaya ke baru dibaca tadi ya kau minyak meh kadang-kadang ngai kita itu tadi lalu dikacau privasi
0: betul
1: ke nombor kita istinya
0: bisnis
1: kedal tu nah semuanya mana utai tadi bab pilih jari kita pun
0: betul
1: kita pun dikandungkan nombornya hal di kayaknya nya hal di semua
0: hutang
1: kadang nusah kurang kurang gigak kita pun
0: lebih lagi bawa WhatsApp ke WhatsApp gawanya.
1: Ya.
0: Orangnya ke pedih. Ngijak kita lagi deh.
1: Ya, nangi punya aku tubuh ada empat iku tentang dalamnya bisi 10 tin umur. Nah, mesti ingat siku ya. Namun dipanggil nungi.
0: Kuat kiap lagi yang tuan. Puan gibi satu gibi dua puan lagi. Ni ke dia lagi. Ya, mau reply.
1: Hari atas itu aku jual nama yang
0: lagi. ya aja Siti sekalian. Okey, terima kasih Mayu ke udah komen. Ya, okey.
1: Kalau biar mengas lagi biar ada ringan.
0: Ada ringan. Minat betul naik bergakai je, Nathan. Ya,
1: okey. Terus bulan baru kita bawa ya kebuka kau jam hari kesepakan.
0: Ya, mai kita topik macam-macam topik meh. Nanti yang pagi lebih aku tak kenang jadi ba kita tempo meh. Ba penghidup kita sehari-hari neh, Tuan. Okey, lagu ke penudin untuk awak kita Rem Jana Bisik Maya Berpuru Semua.
1: Tengah kena buat tukar.
0: Tukar lumur telefon tadi. Okey, bye-bye, selamat pagi.

Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: tolonglah follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

Dompet dah menipis? Jangan panik. Jom ikut tip Bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: Intang Ti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Hai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Hai, benar si, di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
0: Hey, belum, jangan tukar. Hey, salah. Jom layan je Miri FM. Hey, belum lagu.
3: Lagu-lagu di Miri FM. Aku ma.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumaat, salam bertemu kembali kita di hari ini 17 hari bulan 7 2026, menemani anda Iswan dan juga adik-adik LI kita, iaitu latihan industri kita bersama dengan anda di Konti Geng Pagi Miri FM. Jam sekarang udah jam berapa kita kiri tu? Siapa namanya tu? Seh dengan siapa namanya?
1: Dom.
0: Kita dua, apa khabar pagi tu, Dom?
1: Baik.
0: Baik.
2: Kabar baik.
0: Okey, Dom dengan Seh. Kalau nama betul, nama selain Seh, kalau kita nak panggil siapa lebih mudah?
2: Sehira pun boleh.
0: Sehira. Okey, Sehira. Kalau pagi tadi dah

0: Duam?
1: Kopi dengan kuih je, popiah.
0: Oh, duam kuih dengan popiah. Popiah dengan kopi katanya. Okey. Jadi apa-apa pun kita orang, kalau kita orang dah breakfast pagi tu, selamat menjamu selera. Okey, yang ketika tu ada memandu kenderaan, berhati-hatilah memandu kenderaan dalam kesesakan lalu lintas, perlukan kesabaran. Okey. Jadi untuk kita orang di jam 9.30 minit pagi kelak, kita akan dapat carakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri untuk berkongsikan ramalan cuaca di sekitar Bahagian Miri. Jadi sebelum itu, kita berhibur dulu dengan, tolong buka pintu lo. Tolong buka pintu.
1: Okey.
0: Ai, bukan buka pintu ya. Aci-aci buka pintu. Oh. Aduh. Dibuka je pintu benar.

0: Info cuaca di Mini FM.
1: Okey, baiklah, tempat 9.30 Mini pagi kita sudah dapatkan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri bersama dengan Norigah di sana. Hello Norigah.
2: Hello.
1: Selamat pagi. Apa khabar Norigah pagi tu?
2: Baik.
1: Kabar baik. Dah sarapan teh Norigah?
2: Dah.
1: Sarapan apa teh?
2: Air teh.
1: Air teh aja sarapannya. Bernasi. Ada makan mie kolok si?
2: Ada.
1: Seda. Okey, Norigah, boleh teruskan dengan apa kongsian ramalan cuaca untuk bahagian Miri hari tak?
2: Berikut adalah ramalan cuaca untuk bahagian Miri. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan diramalkan. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari timur selaju 10 hingga 20

0: km sejam. Suhu di bahagian miri dijangka berada di sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian daripada Miss Mizi. Terima kasih.
1: Okey, Noriga. Terima kasih atas perkongsian ramalan cuaca. Okey, selepas ini kita akan ikuti info sukan bersama dengan rakan kita daripada perkongsian. Perkongsian daripada L to the E to the O bersama dengan adik-adik ILI kita. Okey, selepas ini.
2: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
3: Macam-macam ada di Miri FM.
1: Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapurku.
4: Positif pagi, dua lebih.
5: Ini kami.
2: Info cuaca di Miri FM.
6: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
7: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
8: Untuk semua.
9: Hai semua, hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
10: Mari belajar berus gigi.
7: Info solat di Miri FM.
11: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
12: Catat News Miri FM. Evolusi muzik terkini.
13: Halo.
1: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.

0: Info Sukan Miri FM, 17 Julai 2026. Selamat bersama Info Sukan Miri FM. Kita mulakan dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Pentas akhir kini lengkap apabila England dan Perancis berjaya melangkah ke perlawanan penentuan kejuaraan selepas menewaskan lawan masing-masing di peringkat separuh akhir. Pertemuan dua kuasa besar bola sepak Eropah itu dijangka menjadi aksi kemuncak yang dinanti-nantikan peminat di seluruh dunia. Kedua-dua pasukan tampil dengan prestasi yang cukup konsisten sepanjang kejohanan, sekaligus menjanjikan perlawanan akhir yang sengit dan penuh dramatik. Beralih ke perkembangan sukan tanah air, tumpuan kini terarah kepada persiapan atlet negara menghadapi Temasha Sukma 2026. Kejohanan itu bukan sahaja menjadi medan persaingan atlet muda terbaik negara, malah menjadi platform penting untuk mengenal pasti bakat baharu bagi menghadapi cabaran lebih besar termasuk Sukan SEA 2027. Di Sarawak pula, pelbagai program pembangunan sukan terus giat dilaksanakan. Persatuan Sukan Negeri meneruskan latihan berpusat serta kejohanan berperingkat negeri bagi memastikan atlet berada pada prestasi terbaik. Usaha keras ini selaras dengan komitmen Sarawak untuk terus melahirkan atlet berkualiti dalam pelbagai disiplin sukan. Dalam perkembangan lain, arena bola sepak tempatan turut menyaksikan persiapan rapi pasukan-pasukan Liga Super Malaysia menyelang musim baru 2026-2027. Kelab-kelab ini memperkemaskan barisan pemain serta strategi pasukan bagi menghadapi saingan yang dijangka lebih kompetitif pada musim ini. Sebelum mengakhiri siaran, sekali lagi tumpuan peminat sukan dunia pasti terarah kepada perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal menemukan England dan Perancis. Siapakah yang bakal dinombakan sebagai juara? Sama-sama kita nantikan aksi kemuncaknya. Itu sahaja info sukan Miri FM untuk hari ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih kerana terus bersama Miri FM. Teruskan bersama siaran kami untuk perkembangan berita dan informasi terkini.
1: Okey, itu dia tadi perkongsian info sukan untuk anda. Teruskan majukan sukan untuk negara. Okey, jadi untuk anda teruskan layan kami di Gegar Pagi Miri FM. Jangan lupa untuk download aplikasi RTM, klik di telefon pintar anda, pastikan anda ada. Boleh didengari melalui, boleh ditonton dan didengari melalui app telefon pintar anda, sama ada anda menggunakan apps Android ataupun Apple. Anda boleh download di apps dan Play Store. Kita orang macam S1 gunakan Android, jadi S1 download dekat Play Store. Macam yang App Store kan? App Store. Dan manakala untuk kita orang yang menggunakan iPhone, macam ada intern kita tu, kita orang boleh gunakan aplikasi dekat sini. Download ATM, klik dekat sini
0: App Store.
1: Nasib baik saya pakai Android. Okey, jadi downloadlah di Play Store ataupun App Store kita orang untuk RTM Klik untuk menyaksikan perlawanan bola sepak dan juga mendengarkan Miri FM ataupun mana-mana stesen radio pilihan anda. Okey, itu saja. Jadi selepas ini kita akan kembali lagi. Kita ikuti dulu lagu-lagu di Miri FM dan juga Positif Pagi sebelum kita beralih kepada berita dunia 10 pagi.
2: Baru betul. Ria salah kan? Salah. Kini dah betul. Jom layan dulu Miri FM.

0: Positif Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Tuan-puan, apabila kita masih bernafas pada hari ini, maka bersyukurlah. Apabila kita masih mampu untuk melihat wajah-wajah manusia yang kita sayangi, maka bersyukurlah. Dalam hidup, pasti kita akan berhadapan dengan banyak pilihan. Bermula dari kecil hingga dewasa, pilihan yang terbentang di hadapan kita banyak sekali. Kita memilih baju apa yang ingin kita pakai, makanan dan minuman apa yang ingin kita masukkan dalam perut, dengan siapa kita ingin berkawan, kerja apa yang kita ingin lakukan dan banyak lagi pilihan yang lain. Tuan-puan, apabila kita memilih, banyak faktor yang kita fikirkan. Baik buruk, sumber keruangan, keluarga dan sebagainya. Selepas kita memilih, kadangkala kita bersyukur dan kadangkala kita menyesal. Sebab itulah tajuk kali ini ialah Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Apabila kita memilih, sudah pasti kita akan memikirkan masak-masak pilihan kita itu. Kadangkala apabila kita memilih, nasihat dan pandangan orang lain juga memberikan kita panduan dalam memilih. Ibu dan ayah kita juga membantu kita memberikan panduan yang terbaik. Rakan taulan, rakan dalam media sosial dan sebagainya. Sebab itu apabila memilih, elakkanlah kita dipengaruhi oleh emosi yang berlebihan. Jauhkanlah nilai negatif, fikirkan dengan waras dan penuh kematangan. Sebagai contoh, apabila kita ingin menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi sama ada selepas tahun 6 sekolah rendah untuk memilih sekolah menengah mana pilihan hati, atau selepas SPM untuk memilih laluan institusi pengajian tinggi mana yang dihajati, semua ini memerlukan kewarasan dan kematangan memilih. Mana lebih baik antara yang baik-baik, pilihlah yang terbaik. Mana yang dapat memberikan kita kepuasan dan mengelakkan kita menyesal di kemudian hari. Seorang anak boleh menjadikan pandangan dan nasihat orang yang lebih tua sebagai panduan dan pedoman dalam memilih. Orang dewasa juga boleh mendapatkan panduan sahabat handai dan mencari maklumat yang terbaik dari pelbagai sumber. Jadi, buatlah pilihan yang terbaik, tuan-puan. Hidup ini tidaklah sukar sekiranya kita memilihnya untuk tidak menyukarkannya. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Miri FM Mesra Bermaklumat. Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
2: Satu, dua, tiga, gayo!
3: Alam Negara 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: petang ti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regata 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Nek tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Batu, selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat

0: Okay. Kembali lagi kita di
1: Piri FM.
0: Di jam kedua nanti kita akan mulakan dengan lagu dandut, okay?
2: Okey, kembali lagi kita di Geng Apa Kiri Afek. Itu dia adik-adik kita daripada latihan industri daripada Unimas, kan? Dalam bahagian apa sebenarnya, Tok? Kita ada buat, Tok. Dalam bidang apa sebenarnya dia ambil?
1: Drama dan teater.
2: Disuruh aku buka untuk jam yang kedua, Tok. Malu-malu, supan-supan silanya dua. Okey, biasalah. Baru-baru, kata kita baru berapa hari?
0: Lima hari baru.
1: Hari kelima.
2: Okey. Yeah. Yang ke Konti berapa hari dah?
0: Dua hari dah ke Konti.
2: Okey. Kali kedua. Biasalah. Baru-baru nak jadi rasa macam supan-supan sikit. Sila dua. Sepa. Okey. Jadi di jam yang kedua tu seperti biasa. Eswan setiap hari Jumaat. Eswan akan putarkan lagu-lagu dangdut. Untuk anda. Tanpa dangdut, Eswan si akan terhibur. Okey. Sebab saya tahu. Banyak penggemar-penggemar dan peminat-peminat dangdut. Untuk itu kita layan dulu lagu daripada Mas Idayu. Goyang Bali. Dan juga Vita Avia. Kopi Dangdut. Untuk di Geng Pagi
1: Miri FM.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silam Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
4: Satu suara, satu jiwa.
5: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
6: Ya, 10.34 minit pagi ketika ini. Okey, ha, fast mengambil alih seketika untuk ketika S1. Wan, eh? Sabah Wan, eh? Ha, Wan, oh Wan. Ha, okey. Okey, untuk siaran hari Jumaat hari ini. Okey, sebenarnya set dah lah. Sebenarnya hari tu memang segmen siaran S1. Kita nak test line dia seketika untuk Silang Budaya sebenarnya. Gabungan dua stesen, Miri FM dan juga Perlis FM yang akan ke udara esok hari pada pukul 11.10 minit pagi. Kita cuba dulu menghubungi ataupun manggilkan kita di Perlis FM di sana. Hello, siapa di sana? Oh, belum lagi. Oh, belum lagi, eh, tak apa. Kita masih lagi menunggu. Hello.
7: Selamat pagi.
6: DJ Atika.
7: Selamat pagi. Ya, saya. Apa khabar orang Miri?
6: Baik-baik. Apa khabar orang sana?
7: Kami habak baik lagu tu, alhamdulillah.
6: Wow. Cerok ke mana pagi ni?
7: Oh, sudah, kami dah makan pagi tadi ni. Orang-orang sini panggil nyorok. Nyorok breakfast
6: pagi. Betul-betul. Nyorok ke mana pagi ni?
7: Nyorok dekat warung-warung kokok ni je. Dekat-dekat ni je. Kita berkena roti telur. Nyorok dah ke orang Miri?
6: Oh, tak lagi. Start lagi.
7: Awak dengar macam radio utara juga sana.
6: Maklumlah. Orang rumah saya pun orang Kedah juga, orang utara. Jadi boleh lah cakap. Tak apa lah. Di rumah kami
7: pun. Tapi kan kalau kalau dengar Sarawak ni punya bahasa, orang cakap tak jauh beza juga dengan utara kan?
6: Betul. Sebab kalau di Miri pun, kalau di Sarawak pun, dia lebih kurang A di belakang dia. Utara pun dia A juga belakang dia. RR dia pun ada bunyi pelat-pelat R je bunyi dia kan?
7: Betul.
6: Lebih kurang sama je.
7: Jadi tak macam ayam dengan itik bercakap lah. Faham lah, sama-sama faham kan?
6: Boleh.
7: Kalau dekat sini bukan boleh. Kalau dekat sini boleh teruk tu.
6: Oh, boleh teruk tu. Yang saya tahu, mak saya ajar tu je lah. Awak ayak ni ceroy.
7: Awak ayak tu ceroy. Kalau ceroy kena kucai sikit. Kucai bergula sikit.
6: Kucai bergula sikit. Kalau kopi tu, awak kopi ni. Kopi apa? Pahit. Pahit tapi piak eh.
7: Pahit. Pahit. Pahit. Pahit. Tawak hebiak. Tawak hebiak.
6: Tawak hebiak. Apa kalau manis melencun? Eh, cun lah.
7: Manis meleceh.
6: Eh, manis melecas. Betul.
7: Kalau cun melecun. Cun melecun.
6: Lebih kurang lah. Kalau basikal sana gerek kan? Gerek kan?
7: Betul. Cun naik gerek, kita carry kot belakang.
6: Kalau kat sini gerek, dia panggil lain. Gerek kalau kat sini panggil couple. Couple.
7: Baik couple pula.
6: Couple, gerek maksudnya bercinta lah, bercinta, berpasangan.
7: Oh, Oh macam tu. Tapi kalau basikalnya panggil apa?
6: Kalau basikal, basikal lah. Betul.
7: Oh basikal lah. Oh lagu tu.
6: Betul.
7: Kalau perlis tak cakap macam tu, kita cakap lagu tu.
6: Oh lagu tu. Kalau sini cakap oh macam ya.
7: Oh macam ya.
6: Macam ya. Kalau di Sarawak lah. Macam ya.
7: Macam tu. Okay. No, macam-macam.
6: Betul. Yeah. Esok DJ Atikah besok eh? Ya betul
7: ke? Esok pukul silang budaya pada sebelah petang ya?
6: Bukan, sebelah pagi. Kita akan buat pada
7: sebelah
6: pukul...
7: Sebelah pagi.
6: Pukul 11.10 pagi besok.
7: Oh, 11.10 pagi. Ya, saya ni sebenarnya baru masuk, baru lepas holiday lah katakan. Masih
6: wow. Holiday. Oh, holiday pi mana ni?
7: Pi sana, pi sitok, pi sinun semua. Kita pi semua tempat.
6: Oh, mana tahu pi kerabi ke, pi hatnyai ke, pi danok ke.
7: Pi kok-kok dekat je, tak pi jauh kan.
6: Tak apalah. Saya pun sama juga kalau pi sana pun memang tak bisa pi kok diang.
7: Oh tak bisa pi kok diang, dekat sangat kok diang sempadan Perlis.
6: Oh iyalah kan.
7: Ya, yeah, jadi kalau nak menjawabkan soalan tadi, ya, yeah, esok akan bersama dengan saya dalam segmen Hangat Lead. Dekat Perlis ni Hangat Lead Lead.
6: Oh, betul, memang Hangat Lead Lead.
7: Jadi nama lead. Segmen pun Hangat Lead.
6: Oh, cuaca pun memang panas Lead Lead. Kat sana.
7: Betul. Sekarang ni. Tapi kadang-kadang main waktu petang ke malam dia nak hujan sikit.
6: Oh alhamdulillah. Okey lah. Macam tu.
7: Sana macam mana? Okey ke?
6: Sini pun sama juga. Kadang-kadang tiba-tiba ada hujan. Macam semalam pagi bukan main panas lit-lit. Tapi apabila sebelah tengah hari, sebelah sebelah tengah setengah hari ataupun petang, tiba-tiba hujan lebat. Macam tu lah.
7: Macam tu. Saya rasa orang Perlis kali ni dengar silang budaya, dia pun tak tahu yang mana satu orang Sarawak, mana satu orang Perlis. Sebab cara bercakap tu macam orang utara betul lah kan.
6: Betul lah. Saya pun confused juga sebenarnya.
7: Saya kalau cakap rumah, dengan orang rumah, cakap macam mana?
6: Saya ketegak juga. Dia cakap bahasa ketegak. Dia cakap utara, saya cakap Sarawak. Jadi dua-dua boleh faham.
7: Dua-dua boleh faham. Bakal belajar lah dua-dua. No?
6: Betul, betul. Kalau balik kampung, what to do, apa boleh buat, saya kena cakap utara lah.
7: Cakap utara lah. Kena lagi. Itu yang boleh cakap utara tu.
6: Betul, kena lagi mak saya tu, anak buah saya tu. Memang pekat, likat cakap utara dia.
7: Pekat, likat utara dia kan. Itulah keistimewaannya dalam silang budaya ni. Pendengar-pendengar ya, semua boleh dengar. Kan, macam mana dialek orang Sarawak, dialek orang utara. Kalau dekat Perlis ni, kita ada banyak jenis dialek tau.
6: Oh, iya ke? Oh,
7: iya, kalau, tak semua cakap macam tu. Tak kalau, semua cakap sama.
6: Kalau sebelah Arau, lain lagi lah. Sebelah Arau.
7: Arau tu macam standard lagi lah. Kalau yang dalam, yang betul-betul dalam ni macam belah Bintong, belah Cuping kan. Dia pun cakap tu dalam betul lah. Saya pun kena orang kata kena dengar betul-betul lah, nak faham tu.
6: Oh, rupanya begitu. Yeah. Yang saya
7: tapi
6: tahu,
7: tak apa, saya tak akan bagi awak confuse. Saya akan cakap standard je lah esok ni.
6: Okeylah, kita cakap biasa je, standard je.
7: Yelah,
6: cakap lestak je. Saya pun boleh cakap lestak.
7: Utara standard lah. Kalau Kedah tu dengan Perlis punya style hang aku, kami hampa standard lah. Penang semua zon utara akan faham lah.
6: Betul, betul. Saya pula cakap utara.
7: Itulah saya pun cakap ofis. Siapa Sarawak, siapa utara ni.
6: Betul, betul, betul. Okey. Esoklah kita sebenarnya. Lain pun baik. Okay kan, DJ Atikah.
7: Cantik.
6: Untuk esok. Yeah, betul. Sebenarnya Atikah, saya penasaran. Bahasa Indonesia pula keluar. Saya sebenarnya... beberapa kali sebenarnya kalau balik ke utara kan, akan lalu ke RTM Perlis sana. Ui, best. Macam ni rupanya RTM Perlis. Okey, tapi nak singgah.
7: Kau pernah sampai?
6: Selalu pergi ke, macam nak pergi Padang Besar, nak makan ke nak makan ke tepi-tepi laut tu ke, tepi laut. Tepi-tepi laut tu lah.
7: Yelah, makan laksa ke?
6: Makan laksa ke? Aduh, apa nama kedai laksa dekat dataran tu? Sedap
7: ke situ. Laksa Kuala Perlis lah kan. Nah, laksa Kuala Perlis lah yang famous dekat sini.
6: Betul-betul. Aduh, kat situ sedap tu. Kat situ.
7: Sedap no. Saya pun dah teringat dekat Sarawak. Laksa Sarawak tu sedap sangat. Bila pula nak sampai Sarawak ni kan?
6: Yalah kan. Kita ada satu silang budaya. Satu lagi apa?
7: Betul.
6: Silang budaya.
7: Stesen Berkembar.
6: Stesen Berkembar.
7: Iya.
6: Yang
7: betul.
6: Stesen Berkembar tu kita kena pergi ke sana.
7: Betul.
6: Bukan rezeki kan, dah tak ada, bukan dah tak ada lagi kan. Tak apalah, hari besok kita akan bercerita berkenaan dengan topik Ray, tempat Ray paling Ray esok.
7: Boleh. InsyaAllah.
6: Saya tahu sebenarnya tempat paling rare kat sana.
7: Oh, tak ada nak share dah apa tahu. Dah lah ke mana cerita ni.
6: Tak apa, pendengar tak tahu lagi. Pendengar tak tahu lagi.
8: Tak tahu.
6: Betul lah, pendengar. Kita cakap bunyi miri.
7: Ya, miri. Pendengar tak tahu. Kalau sana orang cakap apa, kelakar Sarawak, betul?
6: Ah, betul. Kalau cakap Sarawak, kelakar Sarawak.
7: Kelakar.
6: Okay. Oh, tahu lah.
7: Tak sabar. Taulah juga sikit-sikit.
8: Pernah beberapa
7: kali jugalah datang ke Sarawak.
6: Oh, main miri ni pernah?
7: Miri tak pernah. Kalau daripada kecilnya saya pernah sampai Santubong.
8: Okay. Awak ada lagu tu, tak main Sarawak, tak main miri.
7: Depa tak bawa pi. Dan kita juga ada yang bawa bintang kecil ke Kuching Sarawak lah.
6: Oh, betul. Oh.
7: Ya. Yeah.
6: Betul.
7: Miri depa tak bawa pi lagi.
6: Tak apa, nanti next time nanti alang-alang ke Kucing, baik terus ke miri.
7: InsyaAllah.
8: Pakai bas tak?
7: InsyaAllah.
8: Pakai bas tak lama?
6: Oh, jangan. Jangan S1. Kalau pakai bas tu, kalau naik bas tu, umpama lebih kurang dari Johor ke Alestak.
7: Ayuh, perjalanan. Jauh.
6: Betul.
7: Oh, jauh.
6: 12.
8: Si, 12. Kau sana kenapa adanya si jauh?
6: 14.
8: Ah, sak dia percaya. Muka madah dia jauh. Dia simuk latang ke lah jeraknya.
6: Faham ke?
7: Ah, sudah tak faham dah aku.
6: Tak faham dah dia.
7: Okay. Tak apalah, Sarawak memang besar. Kalau dekat Perlis ni orang kata besar ke lembut aja. Sehari pusing pun dah habis dah.
6: Ya, betul. Tapi seronok jalan kat sana. Makan kat sana pun best. Sotong celup tepung dia. Oh, sedap lah.
7: Sedap cakap pasal makanan kan.
6: Itulah. Lapar ni. Tak sarapan lagi ni. Besok kita akan ke udara lagi. Pada pukul 11.10 minit pagi. Dan juga kepada pendengar-pendengar semua. Dalam Singlang Budaya Midi FM dan juga Perlis FM esok hari. Bersama dengan Fas. Saya Fas dan juga DJ Atika.
7: Betul saya. Terima kasih Fas.
6: Okey, terima kasih Jenika. Jumpa lagi.
7: Terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Itu dia, ada telah pun.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Tesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
8: Okey, pastikan anda dengarkan Silang Budaya esok hari bersama dengan Atika dan juga Fas di Geng Pagi Miri FM jam 10 pagi. Okey, bersama dengan Fas esok. Fas dah ambil alih sekejap tadi. Katanya sekejap. Hampir amat sekejap. Awak saya menunggu.
9: Dalam 5 minit terjawab.
8: Pendengar nak dengar saya kelakar, bukan nak dengar awak kelakar.
9: Salah.
8: Saya dah betul. Kita bersama dengan adik kita, Aduam. Nama berita dia Aduam.
9: Mana
8: Aduam?
9: Aduam.
8: Aduam. Cuba kau ibu ngaco si dah dua anak konti. Kau gago jo kau. Kelenjak. Siapa lagi seorang tak tak?
10: Sehira.
8: Umur apa? Sama 22
10: tahun.
8: Ha? 22 tahun. Duam?
9: Sama, dua-dua.
8: Oh, tapi tak dua baju, tak dua sama hari. Tak dua couple lah.
9: Si. Kita pun sama dengan kami.
8: Ni ada, saya muda sikit baju saya.
9: Wan, si tanya umur saya, Wan. 21 tahun lah.
8: Okey, jadi untuk itu kita terus layan di jam yang kedua atau lagu-lagu dangdut. Ketepikan dulu Fast. Fast esok waktunya Konti. Yang itu aja si Konti. Okey, lagu-lagu dangdut di jam yang kedua kita akan putarkan. Selepasnya kita akan ikuti jam yang ketiga. Kita tahu sih jam yang ketiga hari Jumaat tu ada lagu-lagu apa?
9: Lagu apa esok?
10: Mesti tahu.
8: Ada lagu nasihat dan dakwah. Sebab tadi kan kita dah berdangdut. Jadinya kembali ke pangkal jalan. Bila kembali ke pakar jalan yang penuh dengan lagu-lagu dakwah dan juga lagu-lagu nasihat. Jadi untuk kita orang geng pagi Miri FM, teruskan bersama dengan kami orang. Jangan tukar siaran kita orang, okey? Terus layan geng pagi
9: Miri FM.
11: Perbezaan bukan penghalang, tetapi kekuatan kita. Hormati perbezaan, raikan keunikan. Perpaduan kekuatan kita. Walaupun berbeza bangsa, budaya, bahasa, agama dan cara pandangan, kita tetap boleh hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Dalam perbezaan, kita bersatu. Miri FM, sahabat anda sepanjang hari.
12: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui Bangsat Bos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas daripada kami di DBFM.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayati Gurumuru Pirentan Nembik ini kini matu medkatiya udagangal valiyurthi varum nilaiyil Gaza
2: stressing that the world cannot stand silent while hospitals which should be safe havens are transformed into scenes of
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停，这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发
4: kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
5: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi perikemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: Tentang ti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka pada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Nek tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Anda sehat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesihatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
4: Satu, dua, tiga,
2: kayu! Baram Regatta 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat. Kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias. Hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
0: Hai guys, satu minggu satu resepi. Dalam resepi kali tu, saya nak kongsikan resepi sambal udang petai. Tu paling cepat pun paling mudah. Yang mana kita akan nak sediakan udang. Udang tu banyak ataupun sikit, dia terpulang kita orang. Kita akan nak sediakan cili boh ataupun cili kisar. Lepas yang bawang besar, dihiris. Lepas yang kita akan nak sediakan mangkuk petai. Satu mangkuk petai ataupun ikut selera masing-masing. Lepas yang garam, gula, sedikit secukup rasa dan juga satu sudu asam jawa. Mula-mula kita orang kena tumiskan cili boh dan bawang besar tadi sampai pecah minyak. Bila dah pecah minyak, masukkan udang dengan petai sekali. Lepas itu tambah garam, gula secukup rasa dan air asam. Kacau sehingga sebati dan masak.

0: Kini kita telah memasuki segmen yang ketiga. Kita putar lagu apa hari ini, Sir?
1: Disebabkan hari ini hari Jumaat, jadi untuk segmen kali ini kita akan putarkan lagu Dakwah.

0: Lagu Dakwah di jam yang ketiga. Okey, seperti yang Doam dan juga Seh cakapkan tadi, di jam yang ketiga ini setiap hari Jumaat kita akan putarkan lagu-lagu dakwah untuk hiburan bersama anda. Okey, jadi jangan tukar siaran anda di Geng Pagi Miri FM. Semestinya setiap hari Jumaat Eswan ada satu lagu yang Eswan akan putarkan untuk pendengar-pendengar kita. Ha, lagu tu bukannya minggu lepas diminati oleh muat tersohor kita Afiq Madili. Tapi kali tu yang diminati oleh Fas. Pasri Basri kita.
1: Oh, kenal.
0: Kenal si Pasri Basri.
1: Kenal.
0: Kacak si.
1: Kacak.
0: Kacak. Kacak.
1: Untuk umurnya.
0: Ah? Untuk umurnya lah.
1: Ya.
0: Oh, Iswan? Ah? Kacak si.
2: Kacak.
0: Kacak dari Fas tak? Betul sih. Okey. Jadi kita layan dulu lagu Sarang Dosa. Takut kita yang banyak kilat dosa ke lah. Okey, kita hiburkan anda dengan lagu Sarang Dosa sebelum kita ikuti Tazkirah di Miri FM. Orang baik cepat mati, orang jahat lambat mati.

0: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara tinggi nilainya, kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Mari ikuti Tazkirah di Miri FM Mesra Bermaklumat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam ini. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada ahli keluarga serta para sahabat baginda yang penuh dengan keimanan. Saya Ustaz Rosaidin bin Osman bersama dengan sidang pendengar sekalian pada kali ini untuk bersama-sama kita memikirkan dan membongkar tajuk idea yang akan saya utarakan sebentar lagi. Namun, sebelum memulakan bicara, saya berdoa apa sahaja yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan sekarang ini, sama ada sedang memandu atau bersiap untuk berehat atau masih melakukan kerja-kerja di pejabat, mudah-mudahan Allah berkati dan permudahkan semua urusan tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian. Banyak kali kita mendengar berita-berita kematian, sama ada dari medsos iaitu media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram dan sebagainya, ataupun dari dada-dada akhbar, kaca-kaca televisyen ataupun corong-corong radio. Hampir setiap hari pasti ada berita kematian yang kita dengar ataupun orang terdekat kita yang pergi dahulu. Biasa kita mendengar ayat orang-orang kebanyakan, "Ish, muda lagi dah meninggal." Yang lain pula kata, "Eh, tak sangka ya, cepat sungguh dia pergi. Baik sungguh orangnya itu. Allah Ya Rahim ni suka bantu orang, peramah dan suka senyum." Banyak lagi kata-kata lain yang menggambarkan betapa seolah-olah macam sekelip mata sahaja kita dapat bersama dengan orang-orang yang baik ini kan? Sebenarnya, apabila orang-orang yang baik ini Allah panggil dia, manusia sekelilingnya tidak puas dengan kebaikan yang dicurahkannya semasa hidup. Sebabnya, memang fitrah manusia ini sukakan kebaikan. Jadi, apabila kebaikan-kebaikan ini ditarik dari kita, kita rasa tidak puas, rasa nak lagi kebaikan itu diberikan oleh si mati. Sebab itu, kita rasa sedih, kehilangan dan rasa tidak puas hidup bersama dengan orang-orang yang baik ini. Sebagai contoh, ibu ayah kita yang sentiasa berkorban untuk kita siang malam, apabila mereka tiada, maka kita akan rasa kehilangan. Gelak ketawa mereka, senyuman manis mereka, bahkan rasa masakan mereka pun kita akan rindukan. Rasa tak puas bersama mereka kan? Sebab mereka baik. Nasihat mereka kadangkala pedas dan menusuk kalbu, tetapi itulah nasihat paling baik untuk kita, yang kita baru sedar selepas mereka meninggal dunia. Tapi apakan daya, semuanya sudah terlambat. Yang pergi tak akan kembali, seperti tajuk nasyid kumpulan Robani yang popular suatu ketika dahulu. Kemudian, cuba kita fikir, kenapa kadang-kadang kita rasa orang jahat ni lambat matinya, panjang nyawanya kan? Sebenarnya bukan begitu. Umur mereka sama sahaja. Sebenarnya fitrah kita ni tak suka kejahatan, tak suka orang buat jahat dengan kita, tak suka kena buli, ditipu dan dianiaya dan sebagainya. Sebab itu orang yang suka buat jahat, yang kita tak suka tu, kita rasa ingin sangat mereka hilang dari hidup kita. Tapi tak semudah itu kan? Panjang betul umur mereka. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kita tak suka kejahatan. Jadi orang yang jahat ini kita rasa menyusahkan hidup kita. Jadi orang baik cepat matinya pada pandangan akal kita, kerana disebabkan oleh fitrah kita yang sukakan kebaikan, tak puas bersama mereka yang baik. Sebaliknya orang yang jahat, kita rasa lambat matinya, sebab fitrah kita tak suka kejahatan. Detik demi detik bersama orang jahat ni sangat menyakitkan. Kesimpulannya, jomlah jadi baik, semua orang suka, nanti mati orang sayang. Orang tak puas dengan kebaikan kita. Sebaliknya, jangan jadi jahat, semua orang benci, tengok muka pun tak suka, nanti mati takut-takut orang gembira pula. Na'uzubillah min zalik. Sidang pendengar sekalian, cukuplah perkongsian saya setakat ini. Mudah-mudahan Allah berkati segala ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Mohon maaf atas sebarang kesilapan dan salah tutur bicara. Bertemu lagi kita dalam perkongsian yang akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah Timiri FM setiap Jumaat, mesra bermaklumat.
3: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Okey, baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat waktu solat pada hari ini bagi Zon Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi, 17 Julai 2026. Okey, waktu solat fardu zuhur dan solat Jumaat pada jam 12.33 minit tengah hari, waktu asar 3.57 minit petang, waktu maghrib 6.41 minit petang, waktu isyak 7.56 minit malam. Manakala waktu subuh pada 18 Julai 2026 pada jam 5.08 minit pagi. Kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat.

0: Bagi nama lain boleh si?
1: Seira pun boleh.
0: Ira kah? Ira boleh Ira.
1: Boleh kalau.
0: Bolehlah kan boleh. Ira. Sebenarnya kita bersama dengan adik-adik intern kita. Okey. Jadi sebenarnya Adam dan Ira lepas tu tak mau pergi seni. Ada si perancangan lepas tu. Tak dua mari keluar sama nak. Pergi seni tak dua mari.
1: Macam biasa.
2: Macam biasa dengan Fas Nagalia.
0: Oh, dengan siapa?
2: Fas.
0: Dengan Fas. DJ Fas. Oh, makan Nagalia. Siapa belanja?
1: Sendiri.
0: Oh, sendiri.
1: Kami orang bayar sendiri.
0: Oh si, minta DJ Fas belajar. DJ Fas, DJ Fas kan kaya. Minta lah DJ Fas belajar.
1: Selalunya belanja adalah.
0: Lepas siap pergi dekat sikit kedai lagi kan.
2: Yang meracun.
0: Yang meracun. Nyanang suka. Kalau kita amat tahu esok kita akan bersama dengan DJ Fas di Geng Up Pagi Miri FM. Jadi saya nak mengucapkan terima kasih dengan Dom dan juga Ira sebab sudi bersama dengan Iswan menemani anda dalam Geng Up Pagi Miri FM. Kali tu Iswan mbak sidak dua sebab Iswan pun partner dua. DJ Mul kitanya pun suara ada serak-serak basah. Biasalah apabilanya dalam latihan untuk menjadi penyanyi tu, nya biasa nya akan hilang suara seketika. Jadi suaranya ada serak-serak basah macam ku berlayar di lautan. Katanya tadi nya macam Ella dah, bunyi-bunyi macam Ella dah suaranya tadi. Jadi kita rehatkannya sekejap. Okey, sempat kami madahkannya. Rehatlah Mul, kata kami. Maklumlah DJ tu kalau saya ada suara susah. Betul sih Dom?
2: Betul. Susah mesti ada suara.
0: Jadi untuk kita orang di jam yang ketiga kita berakhir di situ. Lepas tu kita tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Untuk itu kita terus layan Geng Up Pagi
2: Miri FM.
1: Miri FM.

0: Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Selamat tengah hari bergelang dengan aku Daniel Stephen bab berita tengah hari YFM. Sarawak bersedia dekat berkongsi ke penelebak ngau penemu bak pemansang guna kuasa ke ulih di guna baru ngau Brunei Darussalam. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Sarawak dekat meri peluang ngagai rakyat Brunei ke dekat belajar ke penemu serta bekerja bak sektor hidroelektrik ngau energi gadung bergulai ngau Sarawak Energi Berhad. Yang maksud ke penerang tu lebuah ke bertemu ngau Menteri Perkara Luar Dua Brunei Darussalam Datuk Seri Setia Eriwan Pehin Datuk Pekemajaya Muhammad Yusof di Brunei. Gempung bak sektor energi megat dekat meri awak dalam kawal ekonomi ke tegap agi lalu nyukung perkara pemansang Tik Merwan ngagai dua bengkah menua tu. Lebuh ke Beranau sedua yang megap bisi berjurai ke pemansang projek kuasa karan antara Sarawak dengan Brunei. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke projek tu dipedak oleh negap ke pengelikun energi serta mengangkat kaki penegap kuasa karan bak menua tu. Nyalai awam ngau atur penemu dua bengkah menua tu mujur lalu ia ngarap ke jurai ke benun diatur tau boleh pemutus ke mana udah tu ila. Ia megap ngarap ke sekedar hari perkara ke agi dirunding dekat boleh pemutus tu dikenak ngenyampat ke agi pengawak ti udah diletak kelimpah hari atur sektor energi mayuh megak perkara bukai bisik di pejurai ke nyengkau mutar ke perkara bantara menua belalau ke perancang penemu bergulai ngau gempung kerat ba agensi ke bekawal dalam pengawaknya. Majlis Media Malaysia berguna benar dikenak negau ke ekosistem media bak Malaysia berlalu ke pemerhati hati tiba pelasar ke profesionalisme accountability ngau integrity. Sapir Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof mada ke kaunsel tu mandang ke pemujo industri media Malaysia dikenak nentu ke pemansang standard pengarang berita. Kaunsel tu megak dikarab ke oleh ngasuh rakyat Arab ke media. Tu dipedak rekod etika lurus lebuh mutar ke report TBC diterima serta seruran mansang bak profesionalisme. Yang maksud ke jaku tu bak pengerami makalamai berserimai ngau Hari Wartawan Nasional 2026 peringkat Sarawak ngau awam media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Sarawak seruran dekat negap ke pemansang ekosistem media profesional dikenak ngerapat ke penyerakup ngau napi persepsi ba era digital. Sapit Menteri Ba UPS Premier Dato' Abdullah Saidul madah ke landscape media Kenyau manjak mansang nang minta semua media ngembuan integriti lebuh ngenatai ke berita dikenak nentu ke pemayak penyerakup oleh ditan ke belama. Mensia mayuh diatuk mayuh napi mayuh bengkah penemu ke selebuh bunga pak ba media sosial. Nyalain ti nyemak penerang tu nak diputar ke ngau pemerhati hati ti lurus tu oleh ngada ke pemencik ekstremisme serta berbagi bangsa ke oleh ngerugak pemanah kawal. Ia berjakup menyitu lebuh ke berjadi pengerami nutup awam media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Tunjukkan kami nabur ke berita dari YFM. Berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Edwin Nanggah dari seksyen berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawat. Tidak dekat diberi peluang melekus ke enteman, mitihka pemutus persa engukus dikerinduk ke sida. Yang metuju kali batuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niak senentang kurs, engau peluang gawat kuli ditanggup sida cemah ilah. Ngambil ke sida, nak

pastor balang nembiak mayanya. Disediakan agar balang nembiak teratai ngulu popento. Kena ikut lembia anak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta nilai bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelan dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nemia serta pengelalik terbetul, raban nemia hari kedua-dua kandang negeri, ngau mana pesisir, ulang ubah, hidup sida serta mantu.

0: Pakai kanibal biasa yang 2006, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalaan buat dewan serta guna selana.
1: Info Aktiviti Y.
2: World Cup 2026, 19.7.2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20.7.2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: 24 jam. YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

Okay lah, gori Hillary Gomez Malaysia. Terima kasih yang bergelengar kami bahawa YFM tu jam ke. Terima kasih kita bergelengar Semen ngelah tengah hari 17 hari bulan 7 2026. Dennis Stephen bergelengar kita sore itu. Kalai ada terlagi kurikan macam Pesamrat berengkat 12 tengah-tengah hari. Kita atai ke Pesamrat kita by email yfmiban@gmail.com. Takkan bahawa WhatsApp 0138628422. Pemega pukul 1 ngalih hari. Kita dekat dengan ke pemutus catat siapa juara minggu ke 28 tahun 2026. Okey, terus menggelengok kami bawa event sebelum aku baca pesan berat kita semua. Lagu baru tu, lagu hari Descendi, Always Solo.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang uang. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peke berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Madrid, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai itu.

Tai ba maya macam pesan berat kita semua. Ke pesan kita ke sekelito hari lijai anak muari tau ke indai sagai. Jadi pesan madah ke laki ya sintan anak itap. Sintan anak itap odan adai kena 16 hari bulan 7 2026. Jadi ni antuk dekat di senggai bak rumah telanjan lempawang spek betung. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kemembelayan di batan spek, batan layar. Ulu sekarang rumah ada poi kenawin ngau semua kawan belayan ti ngelala ni yang sintan anak itap. Jadi ni yang tu dekat di senggai pagila 18 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke 19 hari bulan 7 2026 lalu penerang ke silia telefon ngagai lijai anak muari ianya bini ni yang tempo 013-829-8650 tau ke sagai anak sintan anak ni yang tempo ianya 011-298-35270 dan do isi berita pesan madah ke sintan anak itap. Sintan anak itap dan adai kena 16 hari bulan 7 serta dekat di senggai kena 18 hari bulan 7 bak rumah telanjan lempawang spek betung. Ok pesan nangkan kenyak tu pesan pemati megak jadi pesan Ari Joseph Ratan anak nyandang. Jadi pesan madah ke apa ya ex staff sergeant nyandang anak Jelani tau ke di

0: Angga Apa Yusif udah nadai kena 18 hari bulan 7 2026. Jadi ni antu dekat di Senggai Barumah Anak Yempu, rumah nombor 8816, lorong 3B4, Muara Tuang Pak, Kota Semarahan. Lalu ni yang dekat di Senggai pergilah 18 hari bulan 7 2026, serta dikubur ke hari Minggu 19 hari bulan 7 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, ke sama semakai, bagi kawan belayan di Lubang Ulu ngau Lubang Ulu ngau Ilik, Pelawak, Putus, Rodit, Terusan, Pelanduk, Beboling, ngau kawan belayan di Pasar Atas, Rumah Buang Buku ngau kabar melayan kebukai tinalah di rintai ke dito. Jadi nando baru pesan tu ada ke ex staff sergeant Yandang Anak Jelani tau ke Apai Joseph dan Nadai kena 16 hari bulan 7. Lalu ni yang dekat di Senggai rumah nombor 8816, lorong 3B4, Muara Tuang Park, Kota Semarahan, dekat di Senggai pergilah 18 hari bulan 7. Lalu dekat dikubur kena 19 hari bulan 7 2026. Pihak mega pesan ke bukai ke sekali itu ianya pesan ngetas ulir, pesan dari Johnny Telesun Anak Lindung. Jadi pesan mana ke ngetas ulir ni yang memang anak Bandung tau ke Indain Tunan. Kemudian ada kena 6 bulan 7 asalnya. Lalu pesan ngetas ulir itu dituju ke ngagai semua kawan belayan berumah Anas, rumah Jonathan, rumah Jake, rumah Mambang, rumah Cuat di Sungai Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Singan, rumah Semuli, di Sungai Tau, ngau semua kawan belayan di Pelugau, Setuan, Tekalit, Belingian, Sibu Jaya, ngau kawan belayan ke Bukai di ngelala Niameng, anak Bandung. Pengawal ngetas ulit 18 hari bulan 5 2026 pukul 9 malam ngena Jalai Semayang, Barumah Benet Jumat, Sungai Kelawit, Tatau. Penerang ke silik telefon ngagai 017-807-4402. Nando isi berita, jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang memang anak Bandung, ni yang memang anak Bandung kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam ngena Jalai Semayang, bak rumah Bennett Jumat, Sungai Kelawit, Tatau. Ok, dia pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali tu risaka anak ungah, jadi pesan madah ke ngetas ulit apa ya ianya niang ungah anak Medan kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam. Lalu ditangkan ke ngau Muin Tebalu, lalu pengau ngetas ulit barumah Saka Ulu Tiris, kilometer 4.6 Jalai Selangau Muka. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan tinggalala niang ungah anak Medan. Dan terlagi nampak macam pesan kita kebukai, terus kerantai ke pesan kita laban bawa ke sekeletor dekat macam pesan kita ba email ngau megak ba WhatsApp YFM.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
2: ke sekali itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan 7.25 pesan itu ya kenalah di hari saya itu kelebih lagi rumah ya.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
6: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
5: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
6: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Okey, lagu dari Lina tu sahanya di Menantu. Lalu lagi nampak macam pesan-pesan ke sekali tu hari Donis Anak Liang. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal Melayan di Macan. Nanga Macan, kapal Melayan di Berampui, Kenawit, Rumah Siba, Angga Rumah Joni Aman di Sekuau. Kapal Melayan di Merurun Julau, Nanga Kelangas Julau, Angga semua kapal Melayan. Ya ke bisi... tahu ke kawan Melayan ting lala liang anak payeng. Jadi pesan mada ke liang anak payeng, liang anak payeng udah nadai kena 17 bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai, dekat di Senggai Sarito, laban tu salah ribulan tu ni yang tu udah nadai hari 4. Ianya kena 16 bulan 7. Lalu di Senggai Sarito 17 bulan 7, Pulau Wak, Jalai Macan Kenawin. Jadi ini yang dekat dikubur Pegila 18 bulan 7, Pendam Katolik Jalai Macan. Terang ke Silia kita oleh telefon ngagai 019 217 9961, tau ke 019 806 4079. Okey, nando baru pesan ke bisi di Kenatai ketuk laban tu salah hari bulan, hari itu betul hari, hari bulan ke bisi salah. Jadi pesan madah ke pesan tu madah ke liang anak payeng, liang anak payeng udah nadai kena 16 hari bulan 7 ianya kemari. Lalu ni yang dekat di Senggai Sarito 17 bulan 7 2026, Pulau Wak, Jalai Macan Kenawin. Ni yang dekat dikubur Pegila 18 bulan 7 2026. Lalu pesan angkan kenya pesan muai bahasa ri bangi anak bungin tau ke indai ngadan ri rumah ribun tinting melaban sungai Kelampai Suratu. Jadi pesan madah ke muai bahasa ni yang menantu ya yanya ni yang menantu ya yanya canda anak majat tau ke indai jingan. Kalau pengawal muai bahasa kena 18 bulan 7 2026. Jadi pengawal muai bahasa diatur kena jalan semayang pukul 7 lemai baru meh ribun tintiang melaban sungai Kelampai Seratu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabel Melayan, baru meh Dinis tintiang remat, rumah Anita balai badak, rumah Richard sungai Muding, ngau rumah Belayung Ulu Ruban. Jadi penerang ke silik telefon ngagai William Lassen Jingan, ianya anak ni yang tumpu 014 5752 457. Ya, pesan muai bahasa kebisi di Kenatai keba YFM. Sekali tu pesan kata sulit Ari Linjai anak muari ada dibaca tadi, Linjai anak muari pesan ya kau dah dibaca memula tadi. Okey, berperindang kita ke sekali tu lagu Ari Wat Rock, kaban sampai mati.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejatuh, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengrami tingrino kati, didekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Okey, pesan ke baru diterima kami bawa FM jadi pesan Ari Ani anak ambuh. Jadi pesan pada kengeta sulit. Ni yang sena anak ambuh tau ke anak ni yang lemuak subak. Jadi ini yang ngetah sulit ni yang senang anak ambuh. Ianya kena 18 hari bulan 7 2026 pergilah 8.30 malam kena jalan semayang. Jadi pengau ngetah sulit dekat diatur bak Yuan An Enterprise Kemena Bintulu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Batang Uyak, Ulu Ngau Ilik, semua kapal belayan di Sekuau, Tamin, Pasai Siung, Sibu, Pakan, Julau, Mukah, Bintulu, Miri, serta moga kapal belayan ke bisik di Sabah. Jadi penerang ke silik telefon dengan lelaki ni yang tumpu 013-983-3259 atau ke 019-833-0527. Okey, pesan kebaru diterima kami BYFM. Dan terlebih kita dekat dengan ke carta siapa juara. Carta siapa juara kita selalu dekat dengan ke pemutus minggu ke-28 tahun 2026.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumur 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English. Ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Lagu-lagu bangsa kita,
2: Dini Bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
1: Segulai sejalan.
3: Ladies and gentlemen.
4: Kita tentu, benuk, menyentuh, bawa FM.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa juara

0: Sampai Juara Nintian Ngari 5 pukul 1 ngale hari. Ya, cata Sampai Juara Nintian Ngari 5 pukul 1 ngale hari. Nyentuh ke pukul 3 ngale hari itu lagi. Nah, Jabun.
1: Betul. Sarito tusun ke 28.
0: Artinya 28 kali kita udah bergulai ngau bala ke bisik ninga ke program Carta Sapa Juara tahun 2026.
1: Betul.
0: Okey, jadi ngagai bala kita kebenu mendiang ke YFM anda bakal selama program tu ditabur ke terus nintiang hari 5 hari pukul 1 ni jabut.
1: Ya.
0: Bergulai ngau aku Sarito Monica Midi serta Mega Jackson.
1: Jabut.
0: Nama aku ningai nek de agi kembali kaki.
1: Eh, kemari kembali kaki. Tersipak batu.
0: Ya, tersipak ke batu. Ya, sigi bakanya. Laban dia suahnya lah ke batu ke mansa. Ukai batu mansa batu ke depan sa ya.
1: Ya.
0: Ukai batu mansa ya.
1: Laban batu ada yang muda ya.
0: Batu ni muda ya na.
1: Iya.
0: Laban ini nanya. Okey, jadi okay, apa kita peninya. Terima kasih laban mendiang ke YFM. Nampak bunyi ke dipadah ke jabut tadi. Kita bergulai dengan kami tusun ke 28 tahun 2026.
1: Betul.
0: Berarti ke penduduk 10 etik lagu bak tusun ke sekali itu. Tentu yang maga bisi berita ke berkawal engkau SSJT ke 9 semifinal tahu
1: ya.
0: Ke renggat semifinal habis maka berita ke pemadu baru dekat di baik aku lagi jabut
1: betul
0: berita SSJ tik ke 9 datang sebadau tua begulai ngau bala ti ninga ke YFM ke ngali hari tu tentu ya tua mai sida yang mulai ke pengingat dulu me
1: betul aku pun bisi ninga tadi ibu menot
0: bisi ninga
1: selalu maku ninga 2 3 hari tu jantung orang Selangau de ketap ketup ketap ketup ketap ketup.
0: jantung orang Selangau.
1: Dengar itu.
0: Dengar itu. Jangka aku kadang na jantung ini Juni aman sedoi rasa ngalah.
1: Laban ke meda bapak kau penyanyi kita 24 itu penyanyi.
0: 22.
1: 22.
0: Lagu ya 24.
1: Oh.
0: 22 iko penyanyi.
1: Ikut penyanyi.
0: Ukai jantung ikut gak?
1: Nyak.
0: Laban sida yo kai kerak.
1: Nya tengah suara redup ati si Dandin.
0: Ya oke nama laban 22-nya tahu di kumbai kita semua penanyi ketebilang. Lalu 24-nya lagu ke tahu disebut kita lagu ketebilang mega.
1: Betul. Bakal aku. Lagu aku bisa terbilang kai.
0: Oh lagu dia terbilang tadi kurang. Nada terbilang Allah. Allah laban ini dia sangau.
1: Amai, kena jauh kurumudin.
0: Okey, itu amai bala ninga ke dulu. Mau kita tuan pun meninggal ke recap ya.
1: Yeah.
0: Penuduk 10 itu lagu. Tusun tika 27 minggu yang kemarin. Laban minggu yang kemarin kita bisi lagu baru.
1: Betul.
0: Nama lagunya?
1: Nuan Milih Pergi.
0: Kini dini penduduk lagu Nuan Milih Pergi itu. Lagi kita ninggal bak tusun ke 28. Terus ninggal ke recap. Carta Sapa Juara tusun minggu nyen kemari.
1: Betul.
2: Recap minggu nyen kemari. 10.

0: recap minggu yang kemarin.
1: Ianya tadi recap minggu yang kemarin. Nah, Jabot.
2: Ya.
1: Yeah. Berkawan dengan pemutus lagu kita minggu yang kemarin. Tak minggu tu nak nemu kita. Agi sama tahu ke bisi berubah nikit nurun ke sepiak kanan ke sepiak kibar.
2: Betul.
1: Jadi minggu yang kemarin, dua minggu dah juara. Ianya lagu Nick Raffinsi ke dia beri nama. Pengerindu. Baca dia. Nah.
3: Pengerindu. Datai badan.
2: Nggak datai.
3: Oh, nak datai. Oh, ada ingat ku mai ku datai.
1: Nggak datai. Tang udah datai aja agak pia. Lebahnya lumur santau dah, Jabut. Retik udah datai amnya tadi ya.
2: Okey.
1: Okey, jadi lagu baru ke dipasuk ke minggu yang kemarin, munyi kada disebut tua tadi. Lagu Penny McLean. Diberi nama Nuan Milih Pergi. Orang ke ngagak ya tu siku hari orang ke kalak pinjen RTM tu.
3: Oh, amai ke
1: kapan lama kita suba. Okey, jadinya lagu ke berkawan kau cata minggu ni kemarin pemutus ia lagu lalu minggu tu tentu ya bisi berubah. Okey, jadi ngakai bala kita ke lebih lagi ti rindu ke program cata siapa juara. Pasti ke bala kita nya tadi anang nak ingat angka nak sempat ninga sarito hari lima kemanya selalu ninga baru tanda
3: tidak ya. Tahu ninga malam pergilah pukul 10 setengah malam ngagai pengembih program.
1: Ngagai pukul 12. Pukul 12 ada lagu negara ku.
3: Iya, pukul 12.
1: Okey, jadi yang tadi kita kena sempat ingat sehari itu munyi kepada kejabun. Ninti yang hari 6 malam. Ya udah berita pukul 10 malam. Tentu ya tanduk program. Matang kita akan ngundi, akan ngulih ke Prayas nadai hari 6.
3: Nadai.
1: Hari 5 aja.
3: Ya, sehari itu udah pengujung program itu lagi.
1: Udah pengujung program itu lagi.
3: Ya, batelepon ni peminat.
1: Batelepon ajaknya.
3: Nanti ia anaknya babukai udah program tu lagi bak catas Facebook catas siapa juara sampai ke hari 4
1: sampai
3: tengah hari
1: ninti yang minggunya
3: betul.
1: Okey, jadi ya nak masa jam laban mayuh berita kereka dikunci ketua Sarito berkawal engau ACSJ 39 bunyi kepada tadi nyok ke ketap hati ketap kelebih lagi ngagai sama tadi Juni aman
3: ngapulu
1: orang buka kan penyebutnya ngalah kan
3: betul ngapai tido
1: apa tido
3: apa tido sepiak rumah
1: sepiak rumah oh di ngelala pura sekuah
3: ngalah.
1: Okey, nama tahun tu bisi special mimit di menua sekuah kian dah jabot
3: ya
1: okey nama laban siko hari orang sekuah ayak dek Jonas siko hari semifinalis tahun tu.
3: Betul.
1: Nyak Siti hari pengeransia tentu ya pelabur aku ruruat orang sekuah nurun medak lah.
3: Betul.
1: Okey, semina nyukung YB sedak ya. Okey, semina nyukung SCJ tak makan nyukung Manok Sabuang sedak ya.
3: Betul.
1: Pelabur aku ke terubah ya Manok Sabuang sedak menua nyin nanti ngelamak tau bisik ke pihak tak Riki ke kalak
3: anak,
1: jadi pengari.
3: Anak. Papa nyanyi minyak.
1: Sebenarnya tu anak pulau tahun tu anak terumah.
3: Anak terumah. Kuni aman.
1: Okey, jadi ya terus ngau penduduk lagu tika 10.
3: Betul.
1: Baca dia.
3: Bab lagu tiba penduduk nombor 10 minggu tu peminut. Anang di ngumbait nombor 10 kalak tu nyati juara.
1: Kalak jadi juara?
3: Ya, dua minggu
1: kalak jadi juara.
3: Betul.
1: Oh, tang minggu tu ia nurun dua gigi anak tangga.
3: Nanti hal merican ngera bukai.
1: Amainya. Ngai nyati ke kita belama datai na.
3: Betul.
1: Beri peluang ngera bukai. Ngambil ke bisik ngau ya berpekiat tahun baru.
3: 19 minggu tu dalam catat.
1: Kapa padu lama dalam catat?
3: Ya, orang tinggal kak leka lagu tu pun ukai Lucy M.
1: Lucy nama?
3: Lucy XL. Laban kelalu lama. Udah besai.
1: Oh, udah besai. Neng awak orang gak sama tajak apa saya sudah berubah. Hanya di lagu tu demunyi ke daripada kejabot tadi di gagak Lucy M tang disada ke raban The Crew ngau Lucy M.
3: Ya, layak ke penudi.
1: Lumur 10.
0: 10.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. 9.

0: Nyak tadi lagu ke baru di dengar kita Siti. Lagu ke namanya tadi udah 4 minggu dalam carta.
1: Ya,
0: 4 minggu dalam carta. Minggu tu penduduk 39. Artinya mengkang sama penduduk minggu yang kemarin aja buat.
1: Betul.
0: Siapa nyak?
1: Idi Kuyang.
0: Idi Kuyang. Lagu tu megah digagak Idi Kuyang pun. Lagu ke dia beri nama Sayau Ari Intan. Nyak dua tim duduk lagu ke udah ditemu kita buat program carta siapa juara. Okey, jadi sebedau tua mai peningan dengan ke lagu penduduk ti ke 8. Padah kedia menjabut berkawal ngau mimit lah berkawal ngau SSJ ketemu dek. Ka balan tadi agi bado nemu.
1: Oh,
0: Kemaya Dini.
1: Ya tak Kemaya Dini nemu ko.
0: Nyanya jam ni. Ni pun tu mai wah nemu ko dan nanti temu nemu mai.
1: Aku kan nyebut lagi ngai ke penerbit SSJ yang ano aku.
0: Ya mai tak bukan bukannya jawab penerbit SSJ semua dia aja. Mai yo tak kena kena mangkuang dia lagi.
1: Aku nganya aku ngai mai yo aku. Nyadi anan ingat kita ke Bos Langau dia di Bumina tu pesan aku rarat tu.
0: Oh pesan rarat.
1: Nanti kita bertemu ngau 22 ikut artis dekat berpekit maya nyanya ukai mimitnya.
0: Nanti bertemu ngau sudah ya.
1: Betabi jari beri duit.
0: Oh beri duit. Anang betabi jari ja.
1: Kusong. Anang betabi jari kusong.
0: Paling-paling pemaya duduk kedai kopi.
1: Betul.
0: Kedai kopi.
1: Anang nak ingat. Datai me raban nyamai omai raban kena ke 1 hari bulan tu ila pukul 5 lemai
0: 1 hari bulan 8
1: tahun
0: 2026
1: betul nak patut tahun 2025
0: ni nemu
1: udah ngelebuh ba dewan serbaguna Selangau.
0: Ni kalak ke dewannya dia jabat?
1: Kalak.
0: Engkau mayo orang nak nemu laban dewan tu tahu disebut kita baru dewan tu deh. Engkau diulih madah ngagai sidak ya dini
1: location.
0: Location lokasi.
1: Lokasi.
0: Tahu ke Semak ni, Nyimbai ni.
1: Nyimbai nya bisi pasar baru ibu minat.
0: Pasar barunya dini nya deh.
1: Iya, pas Selangau nya ngeli papa dia.
0: Ada yang belum nemu.
1: Udahnya depan klinik nak patut klinik.
0: Ada nemu orang. Kelebih lagi dia ke becik pengerai lama
1: tiap
0: bulannya nemu bagi.
1: Dia pun bisa

0: Tang yuka jalan besar yang kan kita
1: kita baronnya.
0: Ya udah pasal Selangau nya anang bilo ngake pasal Selangau.
1: Betul,
0: kita lurus
1: tahu aja. Bilo ngake pasal Selangau.
0: Nanti kan geru kuping.
1: Angeru kuping.
0: Tangti kita kat terus ngake dewa. Nana bilo. Mulai re dewanya baru kita ngetup pasal Selangau.
1: Betul.
0: Ngake bala kita kena nemu bagi kan nak nemu ukai orang Selangau nak nemu dini namanya tadi klinik
1: Selangau. Kesehatan.
0: Kita kala ningan nama sekolah Tong Ah.
1: Tong Ah. Nya jauh gini nya.
0: Adai. Udah sekolah Tong Ah nya.
1: Oh, udah sekolah SJKC Tong Ah. Bisa ya aku uniformnya Ibu Mina.
0: Bisa lawa mana. Ya udah sekolah Tong Ah nya. Yakin mimin bisa 2 menit. Kini udah nya. Ya semak dia. Lalaban jalannya nanti besar eh.
1: Betul.
0: Ya ukai jalan Pembonio nya ya. Nang jalan masuk ke simpan Selangau Ompo. Ya nya tadi ni pukul 5. Pukul 5 nya kebenar ya. Ya berengkah live ba Facebook. Lalu pukul 5 nya mega utai kedik kumbai orang Grandstand. Tahu ke nanti ya final di sebut rekapet.
1: Rekapet.
0: Tangti ya semifinal Grandstand.
1: Grandstand.
0: Luar kita interview bala semifinalis, bala penanyi, artis, komposer ke bisa datai
1: ya, maka ngagai peminat-peminat pun bisa kena interview ya kemansa. Tang aku kumedai peminat. Aku selalu ngau orang ngerito utai bak Grandstand. Orang kemedak ngai mansanya Ibu Mina.
0: Baik, pa orang ambil gambar jule ya.
1: Nya,
0: kita akan nemu siapa ke interview bak Grandstand ni lah. Nyabut lah.
1: Aku oh, bisa ngau kak.
0: Mestilah dia bisa ngau.
1: Amai ko neng jau.
0: Dia menterview orang lah. Sedia dulu soalan nek.
1: Udah bisa. Aku anang tusah. Abang long kuasaan bisa nyini ya kaku.
0: Oke. Lagi kita mayo gini saya cerita bakal nge sejen.
1: Betul.
0: Kita terus ngake lagu penuduk 38.
1: Betul. Lagu tiba penuduk nomor 8. Minggu Siti nyi kemari baru ditepuk ba SCSJ
0: baru ditepuk nah. Lagu to leka ya digagak Daniel Undi
1: ya.
0: Tiun ya digagak Sire Kayam
1: to Angkel Sire Kayam.
0: Angkel Sire dem to udah pincian ya lalu ngagak lagu
1: jadi kumpusa.
0: Oh, jadi lagu to di baik siku penanyi baru tahu di siku baru aku pun baru kala ninga nama
1: kira ke baru ya pasok bedau pas baru pasok itu kira ke baru
0: betul. Penanyi ya pun baru
1: betul.
0: Penanyi baru, orang baru dalam industri music.
1: Tang tajak pihak Ibu Minut lagu yang nyelai.
0: Nyelai pihak?
1: Nuan milih pergi. Nomor 8.
0: Nuan milih pergi. Tajak pun dia baru masuk.
1: Baru masuk.
0: Okey, Penny McLean nya nama penanyi. Ngau lagu Nuan milih pergi ba penuduk 38 udahnya terus tinggal ke lagu penuduk 37.
1: 8.

0: Hai, aku Stormy Tu. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara. 7.

0: Tenyayau Tua. Lagu kebaru didengar tadi jabut.
1: Tenyayau Tua.
0: Lagu bab nuduk 37.
1: Betul.
0: Lagu tu digagak Leslie Lonas Empire.
2: Minggu tu yang ngentap kebab penuduk tu sama ianya nomor 7.
0: Lagi bertan bal umur 7.
2: Betul.
0: Lagu tu 7 minggu, 5 minggu dalam carta.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi lagu tu diberi nama Penyayau Tua.
2: Penyayau Tua.
0: Di baik Raban.
2: Loudness Empire.
0: Kayaknya lagu bab penduduk 37 arti ya kita bisik 4 itik penduduk lagu kau dah ditemu.
2: Betul.
0: Tinggal 6 lagi. Okey, sebedau tua mai kita peningan dengan ke penduduk lagu penduduk 36 padah ke dia jabut bakal ni cara merka undi dikira.
2: Oh, merka undi dikira. Okey. Ngagai kita ngambil kita nemu beken ni markah jadi bagi-bagi keseratuh peratuannya bagi berapa uni telefon bak pengujung program tu lagi.
0: Okey.
2: Ianya 60%.
0: Oh, banyak direk ya 60%.
2: Okey, kena.
0: Lebih hari setengah.
2: Bak ya. Uni bak Facebook kata siapa juara 30%. Udahnya
0: Lalu ya
2: ke 10-nya nyau kai sidak meri undi hari kira kita di tau ni
0: hari playlist dalam
2: playlist kami di tau ya nya 10% hari lagu ke nanti bisa ditebah dini stesen radio YFM ba Malaysia tau.
0: Suah lagi lagunya dipinta orang, ditebah, nyak tadi tau meri poin ngagai lagu,
2: sitik-sitik
0: lagu.
2: Betul.
0: Okey, jadi nyak cara ngira undi ke nentukah penduduk 10 itik lagu nintiang minggu. Okey, terus ngagai lagu penduduk 36 ke sekali tau.
2: Lagu tiba penduduk minggu ke 6 minggu tu. Lagu tu pun okey challenge.
0: Kira kau dah udah namanya boleh
2: jempian.
0: Boleh
2: jempian.
0: Oh.
2: 2 minggu kalah jadi juara.
0: 2 minggu kalah jadi juara.
2: 11 minggu dalam cata.
0: Tahun minggu tu yang nurun segigi anak tangga.
2: Ada yang
0: umur 5. Ada yang awak ni. Laban ni udah kalah ba atas kali.
2: Kiruah.
0: Oh, kiruah.
2: Ya.
0: Okey. Jadi lagu tu madah ke diri udah manggai ke hati.
2: Ya. Lagu leka ngotion lagu tu digaga Wendy Ali.
0: Ya, Wendy Ali. Lalu lagu tu disada ke Yus Andrew. Nya penduduk 36. Sebenarnya kita dengar ke lagu bak penduduk 35. 6.

0: Carta Sapa Juara. Kita bedau Hot Gatuk buat Facebook Carta Sapa Juara. Wire.
1: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music ibad.
3: 5.

0: Isi hatiku. Wah, isi hatiku je buat.
1: Bisi atik, bisi isik kata.
0: Bisi punya kini. Isik atik utai ke dalam mati yang nyartin tadi.
1: Aku ada yang punya aku, Mayu.
0: Lepas lah.
1: Tau. Cepren kau tau ngayak dia cakap, Mayu.
0: Di semua. Wah,
1: kaku mai ya kaki ya baru.
0: Ya, Dedek bertemu gue ya. Dedek selangau lah.
1: Aku kira kayak jamah aku ya. Temu deh, Kak.
0: Medak ya, aku dah juara tahun yang kemarin. Halo, Kak. Jadi, boyfriend Dayana sini.
1: Oh, amai. Aku bisa ngambil gambar sama saya.
0: Apa ya?
1: Emak saya juara.
0: Oh, Dito. Seorang kau digambil gambar, lalu jadi geprek.
1: Biasalah.
0: Hanya lagu kedi baik Dayana sini.
1: Betul.
0: Isi atiku.
1: Iya. Leka ngau lagu tu.
0: Leka ya?
1: Leka. Di kakak Paulus. Paulus Morris.
0: Paulus Morris. Bunyi nama orang orang ulu tu.
1: Ya.
0: Tang Iban, leka lagu Iban kakak ya. Jadi tiwan ya.
1: Di gagak Paulus Morris buku lain ngau Den Aladin.
0: Tadi berarti kejabuat. Hari Dayana sini ke lagu SSJ tahun yang kemarin. Den Aladin tu baga bisik ngau gagak lagu Dayana sini. Jadi siko hari komposer tahu ke penengkebang lagu ke tahu di kumai kita ke baru dia tahu. Kalau medak ya tahun yang kemarin di Spawah mit-mit orang tu neh.
1: Mit-mit.
0: Talan dia gaya ngagak lagu.
1: Ya,
0: jadi lagu tu nikik segigen na tangga.
1: Oh, ya, nikik segigen na tangga. Hari nombor 6 ngagai nombor 5.
0: 2 minggu dalam cata. Okey, jadinya penuduk lagu tik kelima. Kita bisa 4-3-2-1.
1: Betul.
0: 4-3-2-1. Okey, ngagai bala kita peninga, ngau bala penanyi, penengkebang lagu. Ia kebisi dekat nganjung lagu ngagai RTM.
1: Ya, anang nak ingat kita.
0: Pasti ke kita nyata di nemu cara nganjung lagu.
1: Lo ya.
0: Lo. Tahu ke undang-undang.
1: Undang,
0: tahu
1: undang.
0: Ke atur ya.
1: Betul.
0: Angka kita ngumpai undang yang tadi kita pakai, kita dempak. Atur ya. Jadi cara nganjung lagu, kita ni buah mayuh kita tanya.
1: Betul.
0: Email je ngagai. PPLTE RTM 1 RTM SWK Sarawak 1 1 at gmail.com.
1: Ya, ngarai urus setia ya.
0: Urus setia ya. PPLTE RTM SWK 1 at gmail.com. Kak nanya utai kah? Kak nganjong lagu kah? Kak minta burang to kepom kah? Dia magang ya.
1: Ya.
0: Anang terus nganjung ngagai endor bukai.
1: Betul. Anang nganjung email ngagai aku. Lebak aku ada ngagai burangnya.
0: Amai. Anang megang nganjung email ngagai ibu ini de sangau.
1: Betul.
0: Leban ini de sangau pengen ada burangnya.
1: Betul.
0: Anang nganjung lagu ngagai Angkasa Puri.
1: Betul.
0: Leban sidat din nadai PPLTE seminat di Sarawak tu aja.
1: Ya.
0: Nyak cari cara. Nanti kita nganjung lagu din. Lagu kita masuk cata nadai. Nadai temu, nadai temu apa. Nah.
1: Betul. Nanti kita ke nganjung keladi. Tahu ngagai ini kau?
0: Nganjung keladi?
1: Ya, pakai babi.
0: Oh, nganjung keladi aja?
1: Ya, keladi.
0: Ya, okay, babi aja kan soalnya makan. Nyengol dedek sekali.
1: Iya.
0: Ya, patut ini dikade nyumai gede keladi.
1: Betul.
0: Laban di sigi ngasuh orang nganjung keladi. Akhirnya tadi cara kita ke nganjung lagu. Jadi udah tua mai balap ninga ke lagu bab nuduk 3-4 ngau 3 lagi jabut. Aku bisa berita pembaduh baru bakawal ngau SSJ. Lebih lagi ngage bala penengkebang, bala penanyi yang yeah. Kebisik dekat datai.
1: Betul.
0: Ngau meda SSJ ke 9 semifinal di Selangau. Tang ngetua mai peninga ninga ke lagu bab nuduk 3-4 tu dulu.
1: Ya. Yeah. Umbas.
0: Umbas. Nemu lah aku dengar nyebut namanya.
1: Ya.
0: Mentang-mentang lah ex geparin. Ui.
1: Ngai ke danau sini. Gana sini.
0: Okey dik. Oh. Ngkati kerengkai nyadi.
1: Nanti aku lima. Nyebut Ika. Gana sini ke danau aku.
0: Apa ya? Mayom pangan itu jabut.
1: Ya. Muka aku alir. Nanti aku kelanguak. Nyadi. Lagu. Bak penuduk nomor 4 tu ibu minat.
0: Siapa tengah gak nyatuh?
1: Daga ayak gondrong.
0: Oh. Jesli jabu baja ngau. Meteos mambang.
1: Minggu tu ya bak penuduk tu sama.
0: Sama 15 minggu dalam carta. Tajap pihak menyiku jabut tadi enda lebu mega bab nuru tiga empat laban sebedau tu ya udah kalah 3 minggu jadi juara.
1: Nya.
0: Nya lagu tiga empat udahnya baru kita ningakan ni bagi lagu bab penuduk tiga tiga. 4.

0: Sampai juara. Nintin ngari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang mereka Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampai datang masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
0: 3.

0: Tapi pun ingat
1: lagu Nuan Berulah.
0: Nyanya tak kakau.
1: Bakal deknya lah jabut. Udu berulah memayuhnya pangan ni mesebai ni meika.
0: Anak nyebutnya tinga orang.
1: Ngai gede malu gede na.
0: Ngai malu ngai ketinga seduainya belaya seduai lagi.
1: Ini ada radio seratan nih radio.
0: Amai. Berarti anak nyebut ya.
1: Oke, ngakai pala kita ke baru ninga ke lagu tadi. Lagu Kedisa da ke Raban ke Lumayang Band.
0: Iya.
1: Siti Raban ya kedekat ngau berpekit bak semifinal SSJT ke 9 di Selangau tu ila.
0: Betul.
1: Datang lagu bukai. Lagu kedua nama penerang dalam petang. Datang ke sekali tu lagu ke baru didengar kita bab nuduk tiga tiga.
0: Iya. Minggu tu baru 6 minggu.
1: Baru 6 minggu. Nama lagu antara jabat?
0: Bagadai. Nuan Berulah.
1: Nuan Berulah. Okay, leka ngau tiun lagu tu.
0: Dixon Big Boss.
1: Dixon Big Boss. Dixon Boss.
0: Oh, Dixon Boss.
1: Nya ke ngaga leka ngau tiun lagu tu. Lagu ke apa penduduk tika sama ba minggu nyian kemari.
0: Anda
1: beginsiat. Medau beginsiat.
0: Ya ya.
1: Okay, nya penduduk tika tiga. Tinggal duiti lagu dah gini aja bot.
0: Kati tu duiti lagu tu pasang terus ka. Kati pasang awak terus. Sida ngambil pasang terus ada duitnya.
1: Pasang terus. Tang sebenarnya, tentu ya semaya aku tadi aku kak bisik cerita
0: okay,
1: baru.
0: Okey, cerita lo bermana cerita.
1: Cerita baru. Okey, jadi ngagai bala kita udah tu lagi baru ku puas tetu ba Facebook anugerah cata siapa juara.
0: Betul.
1: Jadi berkawal ngau nintiang SSJ. Tiap kali SSJ naja buat kita suah bedak bala penanyi, bala penengkebang lagu. Ngau orang kecakap ba industri muzik kita bantu suah di pedak sida yang mansak red carpet. Pian mega duduk ba siti penduduk penanyi atau artis. Sama mega ke sekali tu dekat diberi peluang. Tang kita perkelebih lagi utai tu ungkup penanyi. Penengkebang lagu, producer, ngau sidat TVC kait ngau industri music Iban. Tahu berengkah Bukiang. Nanti kita nyebut Iban nyebut Bukiang. Nah,
0: Bukiang.
1: Tahu berengkah minta penduduk.
0: Minta penduduk.
1: Datai engkau meda anugerah carta siapa juara.
0: Ya,
1: fan semifinal. Jadi kita tahu berengkah nganjong nama kena 19 hari bulan 7 kemaya jabul lusa 19 hari bulan 7 ngagai 27 hari bulan 7 nya timpuh ya kira ke seminggu timpuh di bereto.
0: Betul.
1: Jadi peminta kita atau kenama kita nya tadi tahu di anjong ngagai email. Email urus setia acsj@gmail.com.
0: Okay.
1: Hanya siti email ketau nur kita nganjong nama. Tang maya kita nganjong nama. Kita madah diri siapa? Sekali ke kita nya penanyi, penengkebang lagu, producer, sida ke jadi pengeluar program bar radio tahu magang
0: di. Sida ya kari syarikat-syarikat.
1: Ulih magang.
0: Production
1: semuanya uliah magang meda laban sekedak sidak tu dekat di interview ba Grandstand.
0: Betul.
1: Ya ke interview kita ialah Jackson Jabut.
0: Betul. Pihak mega ngambil ke kita orang agak ngambil ke kita data dia udah tentu bisi penduduk.
1: Ya tajak pihak semina 50 ite penduduk aja diungkup ke ngagai Raban sidak tu.
0: Jadi 19 bulan lah anak
1: 19 bagaut. Ngagai 27 hari bulan nya timpuh kurang seminggu andur muka timpuh ngagai sidak ke dekat nganjo nama.
0: Yang kaku ada lamanya.
1: Ada lama
0: paling lama pun sehari.
1: Ya. 19 hari bulan 7 anang dulu arinya mesti 19 hari bulan 7 hingga 27.
0: Betul.
1: Laban oke okay, nama ngelamat tu dah jabut. Nanti nyemak ketemu kita muka muka namanya peluang agak sidak ke nganjo nama. Mayuh sidak ke nganjo nama tu tadi ndak boleh datai. Jadi lepuh sidak ndak boleh datai lalu meri blokiang tu ke ketik medah meri ndak meri peluang agak rabukai.
0: Betul.
1: Ya ke amai-amai boleh datai dekat minta penduduk.
0: Ya.
1: Lebih lagi penanya itu, oh ya nak boleh datai laban tertiba, tertemu bisin terima mesej madah ke ngasuh yang datai belagu.
0: Ya.
1: Nyalai penanya bukai ke sama kak medak atau tadi, sama kak datai medak. Tak boleh duduk, laban penduduknya penuh laban orang bukai kedah dulu.
0: Betul.
1: Jadi tentu suah nyadi ba SSJ.
0: Anang kalau kak kengai, ngai ke kak, kak kengai, ngai ke kak. Mesti kak tetap ati.
1: Ya, mesti tetap. Ngambil ke merik peluang ngagai bala ke amat-amat ya dekat medak ACSJ.
0: Betul.
1: Okay. Jadi nak ingat seminar 50 penduduk nanti dah penuh, ditutup. Jadi nak ingat email tadi urusetiaSSJ@gmail.com lalu berkawal ngoto aku dekat post ba Facebook Anugerah Carta Sapa Juara.
0: Tang ada ngawak ke ibu minat. Nanti nanti tempat untuk ngkayau ke mana?
1: Ada yang ganti ngkayau ya boleh duduk apa? Free sitting.
0: Free sitting.
1: Tang rugi ya okay nama. Laban kita nadai nadai senarai nama.
0: Betul,
1: nadai
0: betul.
1: Temu siapa penanyi ke besi datai. Nanti kita dah meri penduduk atau aku dah ngumpul penanyi. Kita nemu. Oh sanuk besi datai. Ila aku ke interview ya.
0: Nah.
1: Sanuk tu besi cerita pemadu baru berkawal dengan lagu ya. Contoh. Jadi namanya dekat di tiging tau ke dekat di lekat ke kerusi tau ke bangku
0: datai aja kia lalu ngigak nama.
1: Ngigak nama bisi orang
0: ngatur nama.
1: Ngatur bertanya lah di
0: nemu orang temu ko orang ke ngaturnya.
1: Siapa?
0: Melati.
1: Melati Banun.
0: Banun.
1: Ibu di Banun. Ibu
0: Banun.
1: Okey, jadinya tadi berita pemadu baru berkawal dengan ICSJ 39 semifinal. Okey, nama so jam. Tua terus mai bala sedang ingat ke lagu 2 atau 3. 2 dulu ne.
0: 2.
1: Engkau kita bisik.
0: Okey, 2 atau 3. 3 udah.
1: Oh, salah. 2 atau 1.
0: Ya, ampun.
1: 1 atau 2. 2 atau 1. Kita ingat dulu. Ni bagi lagu bapak penduduk tiga kedua. Sekali ke Dunilang uliah ngerebut penduduk tau ke Nik Rafinsi bedau meri penduduk dekat meri penduduk ngagai Dunilang tinggal dua lagi kita terus dengar ke kedua
2: 2.

0: Saya dengar dia buat
1: Bisik.
0: Ah, saya kenuan sikok kau ya. Siti lagu ke mana dia kena dia nuju tuju ngai sebai. Gepren dia sebai.
1: Nah, lagu ke juaranya.
0: Lagu ke juara.
1: Lagu
0: juara
1: ke,
0: baru.
1: Ya, naib juara tadi Siti lagu ke debai Nek Revensi.
0: Artinya Nek Revensi engkau duni lang minggu tu bertukar penuduk.
1: Betul.
0: Lagu Nek Revensi pengerinduk nak berbagi nurun sikit nak tangga. Dua minggu kalah jadi juara.
1: Betul.
0: 17 minggu dalam carta.
1: Iya.
0: Ya kan agak lekang ngotionya sebut dia menjabut.
1: Bersifaya.
0: Bersifaya.
1: Bersifaya.
0: Okey, lalu juara. Kita minggu tu pengagati ngagai angkau de dunia lang. Lagu ke tujuh di ngagai sapa tama tadi sebaik penawar pengubat hati.
1: Iya, Loni Lang ke Cina.
0: Kali tere.
1: Loni Lang.
0: Nombor mana? Dunia lang lagu tu di gagak yang pu. Minggu tu 9 minggu dalam carta. Baru seminggu jadi juara.
1: Umai minggu.
0: Basi kau hari penanyi tau ke semi finalis yang mereka berpikir bapa anggau SSJ ke 9 tu ilak semi final.
1: Betul.
0: Okey, jadinya lagu juara kita bisa lagu baru kedekat dipasuk ke dalam carta. Dan tentu ya kita megap bisi lagu kedekat dipasuk di pansut kari carta.
1: Ya, bisi keluar, bisi masuk.
0: Bisi keluar, bisi masuk. Tang sebedau tua madah ke lagu ke pansut ngau keluar. Bisi siku orang kebetul neka undi.
1: Ya.
0: Lima itu lagu.
1: Ya nyak. Ten ten ten. Arab ke merik nama nama mama
0: ya, ya mesti merik nama mama baru ya boleh
1: nanti ya di ke mata merik nama mama lalu perayanya ada bereng aku kalau
0: gitu ya,
1: ini darah baji
0: ya, ini darah baji ya mesti merik nama mama ini darah baji ya, ya, baru boleh ya. Diberi prayes terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm
1: ya
0: ya ke merik prayes ngagai pengundi nintang minggu
1: ya.
0: Yaitu atau ke pemenang dekat nerima hamper barang pemakai.
1: Pemakai ianya bakal sida sos pansu.

0: pes panso. Ngau sos cili asam.
1: Kasam sabi.
0: Kasam sabi.
1: Kemayuh dia butuh sos lah.
0: Ya.
1: Kelebih lagi sos namanya bisi dua bangsa.
0: Sos.
1: Ya kebirah. Ngau ke gadung.
0: Gadung.
1: Nanti ke makai ya ke mata tahu.
0: Ya ke bas. Ya ke bisa lagi bisi. Ya ke sedang bisa pun bisi.
1: Ya ke tabar bisi.
0: Bisi.
1: Pemilih dia. Ya,
0: pemilih.
1: Okay. Jadi terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm. Ya ke sponsor ngagai namanya kita bala ke bisi ngundi.
0: Ya.
1: Kita dekat nemu bekeni gamal Kinakara po produk to. Mayo yeah. Masuk supermarket dia to.
0: Ya. Yeah. Bak mayo macam supermarket.
1: Mayo macam supermarket giga. Ya,
0: pedak aja label Kinakara.
1: Macam produk bisik ya.
0: Betul.
1: Okey, jadi ya terus ngau lagu ke dekat dicalon ke dalam carta tertentu ya. Kita meri selamat jalai ngagai lagu penemu 10 tahun aja buat.
0: Ya. Yeah.
1: Layak ke penudi. Lagu
0: Kedebaik
1: Raban The Crew ngalu CM. Udahnya baru kita terus ningat ke lagu ke
0: Pansut Minggu Tu
1: ke dalam carta. Lagu Pansut Minggu Tu.

0: nya mamunyi lagu ke di calon ke minggu tu.
1: Semampai di kerindu ku ya nya buat nah.
0: Iya.
1: Sapa di kerindu na nemu mah kita ya.
0: Kita nemu.
1: Nanti pangan kita mayo bakal jabu. Sigi mayo purang di kerindu.
0: Betul.
1: Telepon pen mengelima itai bakal ini ya sangau.
0: Betul.
1: Okay, tajak pia lagu yang tadi. Okay, dibai jabut tahu ke dibai ibu sangau, ini sangau. Tang dibai siku penanyi baru atau pelabaku.
0: Ronald K.
1: Baru dengan nama Ronald K.
0: Nama arti K itu nih.
1: Ini ku nemu nama apa yang kini?
0: Ronald Kwecap.
1: Wah, pandai deh Kwecap. Beberapa barangku ya lah K-nya. Kevin kini.
0: Michael.
1: Ken kini. Jadi lagu tu diberi nama Sulu Seput Nyawaku. Oh ya.
0: Lagu tu di
1: Leka ya?
0: Leka ya. Di Gagak Justin JR mulai ngau penyanyi tumpo.
1: Ya, lalu Tion ya Den ala Den.
0: Iya.
1: Nya. Namanya tadi kengagak lagu Dayana Shini ne.
0: Betul.
1: Okay, jadi hanya lagu kebaru dipasuk ke minggu tu. Tahu berengkah diundi kita taja pihak ya, sebedau meri peluang agak kita kerkangundi. Sebut baru hari lumur 10 nyentuk ke juara ngau lagu hari lumur 10 juara nyentuk ke lagu kebaru masuk tadi ya buat.
0: Iya. Layak ke penudi The Crew Lucy M nomor 10 nomor 9 Sayau Ari Intan Edi Kuyang.
1: Hah? Udahnya? Udah, dia nak ini kuyang. Mada ini kuyang kebisa ya anak anak darah. Lo, lo ngetu.
0: Oh, bisa anak darah ya?
1: Bisa ya. Lupa lapan?
0: Nuan. Milih pergi. Baru lagu ke baru dipasok.
1: Pini, oke pini ribut tak?
0: Ya. Di engka orang pak penduduk nomor
1: 8.
0: Pini McLean. Nomor 7 penyanyi tua Lenos Empire.
1: Oh, okay.
0: Nomor 6 Mangai Ka Ati
1: Yus Andrew. Nomor 5
0: Isi Atiku Dayana Shini. Nomor 4 Umbas Ika. Nomor 3 Nuan Berulah Kelamayang Ben. Nomor 2 Pangrindu Ndak Datai Ba'ada Nick Refensi.
1: Juara Duni Lang Penawar Pengubat Arti. Lalu lagu kebaru di calon kata Ronald di Ronald K.
0: Ronald K. Jadi lagu tu maka tahu Duni kita
1: berengkah sari tau
0: ya.
1: Enggau kita kena sempat telefon lagi ngagai Facebook Undi lagu cara siapa juara.
0: Betul.
1: Sulu Seput Nyawaku ya nama lagu ya. 082-258-6344 kita ngiga pengundi tika terubah ya baru telefon kita. Hello.
2: Yeah. Hello. Hello.
1: Oi. Tu munyi orang miri to kai?
2: Oh, to manya.
1: Ya, Dennis.
0: Oh, Dennis. Nama nama gak kita te miri de. Oh, panas
2: dia kan.
1: Nau jan.
2: Oh. Muari.
1: Oh. Muari.
2: Nadai mana muari?
1: Oh, mana? Mana? Oh, mana hari di miri. Okay. Okay. Ni undi Dennis.
0: Ni Dennis.
2: Satu mangkang.
1: Satu okay. Agi doni, oke.
2: Okay. 2-3 berkali ya.
1: 2-3 berkali ya, oke.
2: 4-5 berkali ya.
1: 4-5 berkali ya, nah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oke, okay. Terima kasih, Dennis.
2: Nah.
1: Iya.
0: Ngajak, Dini.
2: Wow.
0: Oke, okay. Terima kasih, Dini.
1: Oke. Okay. Nggak pengundi tika 2 tuh jabot sawat ya.
0: Iya, yeah, halo.
3: Halo, selamat yang ngalih hari ngau, selamat ujung minggu ngage seduai dibuat. Nama Brenda Duai Negara. Nama penama lagu ke baru masuk tadi. Aku lagi mau dari Ari Mayu Muari itu.
0: Oh, Mayu Muari. Seput, seput solo nyawaku.
3: Oh, iya.
1: Seput, seput.
0: Ya, solo, solo, seput nyawaku.
3: Ya. Solo, seput nyawaku. Kau jabut seput nyawaku.
1: Okay, jaga ada jabut.
3: Mana ingat buat dia kumpulong kai. Kedua lagi.
1: Di kampalong kayak kayak jabuan.
0: Deh,
1: aku nak nemu siapa kampalong pertama.
3: Ana ringat buat betul ne, buat dia jemput tuai deh nak.
0: Ada ngeringat.
1: Ana dah nemu tuai jabuannya. Nanti tahun 7 tahun umur.
0: Oke, oke, Nyumina, Uni deh.
3: Aku nyabut. Nomor 1 penawar pengubat ati.
0: Oke,
3: Nomor 2 Nuan Berulah.
0: Nuan
3: nomor 3 Pengerindok Nadatai Badan. Nomor 4 Isi Etiku. Nomor 5 Umbas.
0: Oh,
3: betul kan. Oh, juga dua kali nyebut Berulah.
0: Iya.
1: Menang Berulah ya.
3: Oh, terima kasih ya. Terima kasih doa itu buat. Terima kasih doa itu darah.
1: Terima kasih. Sama aja bingo ke ya.
0: Sama aja bingo.
1: Oke. Oke, jadi ya Agi terus nyambut telepon tua jabut.
0: Oke.
1: Yang agak bala ke dekat bertelepon dan bisa dua itu harus telepon ke tahu di kena kita ngundi.
0: Iya.
1: Oke, 082-258634. Hello.
0: Hello.
2: Halo.
0: Oi,
1: siapa tu kini?
2: Remiri tu.
0: Siapa Remiri?
1: Siapa Remiri tu?
2: Semek.
0: Ah?
2: Semek, Semek.
1: Semek.
0: Ada di jalan tu dinga. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Oh, ada itu putut.
1: Ada ngawak tu ya baru.
0: Iya kesal. Eh, hello.
2: Halo, yes.
1: Ah? Oh, siapa tu?
2: Aki jabot.
1: Oh, Aki jabot, Aki ada jabot. Lemanang, lemambang.
0: Lemambang banyak.
1: Ya.
2: Oh.
1: Lemambang banyak. Udah tu lagi ambil baik dia pula jabotnya. Lemambang, Aki lemambang.
0: Nama tu, suara dia tu kak putuh-putuh kek.
2: Nah, dah si peputus jo.
0: Ya, pas nayau.
1: Nayau. Aku bisa kau peputus mentong. Kau nak mana lain
0: dia? Okey.
1: Unai lagu?
0: Unai dek.
2: Tuh, nanti berubah jo.
1: Anda dah berubah nih?
2: Oh. Ini kita
0: alright.
1: Terima kasih.
0: Main mebu minut. Nasuh dia kerja bukannya.
1: Ya. Anda dah berubah kau ya.
0: Betul.
1: Okey. Jadi lagi nyawat kangau.
0: Hello.
1: Bedau.
0: Bedau.
1: Ni bala
0: kecap.
1: Ngalau kutai. Ngalau kutai ya. Tengok awak. Bisa dua lumur telepon ke tahu dikena sedap bertelepon.
0: Betul. Halo.
2: Halo, Bud.
0: Ui.
2: Selamat hari ini. Ya,
0: selamat hari
2: ngalih.
1: Cepat. Rahim kah?
0: Kutai.
2: Hari kita nyeri.
1: Oh, kita.
0: Okey, kita undi kita.
2: Kakek demo satu Dunilang.
0: Okey.
2: Kakek demo dua Kelemayang Ben.
0: Okey.
2: Demo tiga Nek Revisi.
0: Okey.
2: Demo empat Diana Tini.
0: Okey.
2: Demo lima Ika Sepul.
0: Okey. Amai kasih kita.
2: Oi.
0: Oi.
2: Bud.
0: Oi.
2: Adi aku kirim ke?
0: Ila aku kirim ke dek nganti itu supaya.
2: Aduh, apa yang punya?
1: Nganti supaya.
2: Ada yang menikah ke? Kita kirim.
0: Ya, datai tinggal Selangau, madik.
1: Amai, datai tinggal Selangau dah rugi dek dengundi belum mana kalau datai Selangau, madak SSJ. Bukannya jauh nak jauh?
0: Iya, dia tahu dia nama apa nyawanya, jalan udah mana?
1: Oh, udah bisa pin Borneo.
0: Okey, betul.
2: Okay.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Okay. Itu tadi Peter. Pengundi tika sekali tu. Hello.
0: Hello.
4: Hello.
1: Oi, ya, siapa tu?
0: Atau ini darah baju.
4: Iya.
1: Ini darah baju.
4: Oh, iya. Good boy, ya, Bud.
0: Okay. Ini darah baju. Dia bisa kena nombor. Okay. Salah. Dia bisa peraya.
1: Ya.
0: Tang dia itu silap yang ngai beri nama.
1: Ya. Mesti beri nama mai baru boleh peraya, sah.
0: Ya.
4: Jadi beri, ya, guys, dua lah.
0: Ya, bulaku.
1: Yang mesti beri nama. Baru nyamai itu, ya, Bud.
0: Beri, ya, ketua. Ada yang
4: ngomong. Beri, guys, dua ya, deh.
1: Nama pengawal di sini ngasuh jabut ngepap so setiap minggu, kan? Benar, nyepam sos belama jabuatnya tiap minggu.
0: Ya, aku tisa maku. Ini darah baju.
1: Oh, dekat ni bagi undi minggu tak?
4: Dunilang.
1: Dunilang.
4: Nomor 2 Kelemayang Ben.
0: Okey.
4: Okey. Nomor 3 Nek Referensi. Nomor 4 Diana Cini. Nomor 5 Eka Sepul.
1: Okey, terima kasih.
0: Ini darah baju.
4: Sama-sama.
0: Thank you for the
4: labu.
0: Okey.
1: Ya, yang merik dia ngasuh dia ngepam sos.
0: Ngepam sos. Tuntum.
1: Tuntum. Nah, dia pengawam dia ngepam sos jajak dia asuh orang. Okey. 082-258-633.
0: Iya.
1: Hello.
5: Hello. Mia tu ada kapit.
1: Oh Mia. Mia tu mesti ngundi orang kapit tau.
0: Ya lah jauh ke kami yang ke telefon dia putuh.
5: Ya mak betul ke? Ya
0: aku nemu dia dengar dia tunai aku yang ngasih dia berkawat.
5: Oh, banyak ikan kami di tu jabun.
0: Ya.
1: Yang kami beri di kapan baru?
5: Ni, undi aku menikah.
0: Undi di menikah.
5: Sama Lupita tadi.
0: Oh, undi di menikah. Nomor berapa?
5: Bukan. Undi lagunya sampai juaranya sama Lupita. Lapan yang udah ditulis ku tadi. Nai boleh sebut sama jalan.
1: Sama jalan. Yang main gila lah juga.
5: Okey.
1: Terima kasih.
5: Terima kasih. Bye bye.
1: Okey bye. Ya hari kapit. Sekali tu hari ni kini.
0: Halo, siapa tu?
1: Lenyau aja buah. Udah manahnya tadi ya. Enggak nyunyungnya nganti ge. Okey.
0: Aku tengah ngalau tengah apa.
1: Hello?
0: Barang utang.
5: Hello?
0: Kayak itu sunti.
5: Hello, jam lebih.
0: Sunti. Hari sampun.
5: Hari sampun.
0: Nama juga kuat saya tau.
5: Ada rumah tuh.
0: Oh, ada juga kuat saya tau.
5: Mau ada di kamu apa? Beres itu saya jual.
1: Bedong ngerembai jagoang ya. Bedong
5: ngerembai. Bedong.
0: Kuat, segi pandai. Akhirnya aku ngerembai kuat ke kuat deh sih.
5: Kasih ya,
0: sunti unti.
1: Ada sedikit tu sunti. Sebut terus.
5: Nah,
1: sebut je sunti.
0: Sebut
5: je. Saya tetap pelan. Ini aku satu kekal.
0: Satu sama. Nomor satu kekal ke Donila.
5: Dua, tiga.
0: Oke, kelama yang pen nomor 2, nek kasih nomor 3, oke.
5: Nomor 3 45 besar.
0: Oke, Diana nomor 4 Ika nomor 5.
1: Oke, terima kasih.
5: Oke.
0: Ya, Ma.
1: Oke, kita ngiga pengundi ke Agi Bisik. Agi diberi awak ngagai bala kerekan ngundi?
0: Ya, Bapak itu.
1: Bisa, kita baru bisa nerima 7 hingga 3.
0: Okey, kita hingga 3. Halo, betul tak?
1: Betul.
0: Oh, sekian tu.
1: Nama tu menjadi buat?
0: Ini nama telepon, nama pangkat.
1: Okey, bisa 3, namanya 3 kota ke?
0: Ya, 3 kota ke.
1: Hello.
6: Hello.
1: Hello.
6: Nice cakap. Oh, ini kau kena aku tak ni.
1: Yeah. Okay, Mr. Mike, ni bagi undi.
6: Sudah beri kau lima nak masuk. Sikit dua lima. Tapi aku beri empat dua dua.
0: Ada yang menemung kau. Okay, undi tu cari tahu dah macam
6: cakap. Happy aja.
0: Ya, madu pun.
6: Dari dulu kita berwai India.
0: Betul. Terima kasih.
6: Oh, okay. Jadi ini aku rumah satu lagi kesal.
0: Okey.
6: Rumah 3 beri rumah 2.
0: Okey.
6: Rumah 2 beri rumah 3.
0: Okey, bertukar. Right. Nombor 4, nombor 5.
6: Nombor 5 kita
1: nak. Nombor 4, nombor 5 pun bertukar ni.
6: Nombor 5 ni ke kompat. Nombor 4, nombor 5. Okey,
1: terima kasih. Terima kasih.
0: Iya.
6: Okey.
0: Kita habisik.
1: Pengundi ke 9.
7: Halo.
0: Ui, siapa tu?
7: Tu, Semek tu.
0: Semek tadi ke?
7: Oh, ya.
0: Nama ke telepon dia butuh hari ni.
1: Hari Miri ya?
0: Hari gua.
1: Hari Miri.
7: Hari Miri.
0: Oh, Hari Miri.
1: Terus kau ni dia Semek ni kena dan tu boleh lain lagi.
0: Ya.
7: Nada berubah.
1: Oh, nada berubah lah.
7: Oh.
1: Oke, terima kasih.
7: Okay.
0: Kasih hati tu.
1: Simak, benar nguji cendol kali ni saya boleh na.
0: Aku telefon sedekah.
1: Siti dari kota.
0: Ya.
1: Ngaji balak kerja ngundi. Ke 10.
0: Apa
1: nak kebetua sekali tu?
0: Halo.
7: Halo, jabut.
0: Oi.
7: Aki Mia tu jabut.
0: Oh, Aki Mia.
1: Tadi Mia tu Aki ya ka?
0: Aki Mia. Tadi sama hari kapiat ka?
1: Hari kapiat?
7: Okay, kita betul kawat ya.
0: Oh, amai ku Aki Mia.
1: Jauh ni Aki Mia tu. Cuk dia ni kapiat.
0: Cuk ya kapiat dia.
7: Ya.
1: Ni bagi undai kalau itu Aki Mia.
7: Satu mengkang.
0: Satu okay. mengkang tu nilang, okay.
7: Dua ngau tiga tukar.
0: Okay. Dua ngau tiga. Kalau yang pen nombor dua, ni referensi nombor tiga. Okay.
1: Empat.
7: Empat ngau lima tukar.
0: Oh, dia nak sini nombor empat.
1: Ika. Okay, terima kasih.
7: Terima kasih.
1: Ya. Yang tadi 10 ikut pengundi. Nanti perhati ke sebahagian.
0: Nama si Dato berpusing-pusing ni. Nombor lima. Nombor, ya, kebaru lepas waktu minggu kemarin ada dunia.
1: Ya, koko. Okey, nak awak. Kita yang pelabar gunakan tu ajak. Tua ninggal ke bala ke bisik mending ke YFM. Ya. Sekali tu baca tasa penjuara.
0: Ya.
1: Sebedau ninggal ke bala buat program tu tentu ya. Kita ninggal ke recap. Cata siapa juara tusun ke-28. Bertemu baru kita minggu baru minggu ke penudi sebedau
0: SCSJ.
1: Minggu ke penudi, minggu kedua penudi sebedau SCSJ.
0: Ah, mau buat tu ah.
1: Minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Okey, mau selebih sang larah mitam lima lantik lenghi radio kayan Mir FM. Kerana 6 minit lalu pukul telok lebih. Nung dengah mengawan kelo tinam bake-bake. Mang kelo lang ate nyinang Facebook live jaka ni. Mang kelo ngani hang. Tenup nyinang halong norepa halam amin ni neridam ya. Ate kuri-kuri hangkun black out te alam konti ni. Bi alam hati ke gina ubung-ubung lo apakai ni panodin sayu ketuaring. Dahin aman telok alang te nyinang live ni. Mangkelang ni hang ni nulivan lidam re kun telok ke ya tek kan ni malah jaki onan ke te lidam pelaan bi ati ne si tek nun sukunah di telok dang anano dehen sayu. Ya menita malang tek peji dehen radio kayan matoh man pukul 22 blok daudi mau sa kena pavin o peji dehen DJ Baon ya mau sa kena man DJ Baon lah halang opa panitam. Mata man pukul 22 belah daud di hatang pukul telok lebih ni ngejelah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Dalam segmen tak malang kedua ni, peji dahin kelivan, mata man pukul telok atang pukul 6 lebih a segmen PDK peji dahin kelok ya. Dahin nak matelok alang teha. Miri, nun apa jelang man miri. Dan kelengi reda kayaan ngejelah frekuensi FM 75.7 dahin FM 75.0. Ita malang teha SM. My TV telok dan kelengi radio kayaan ngejelah channel tu suji kusung matah man pukul telok ni datang pukul 5 lebih na telok lang teh no tuang apan telok jaka ni dan on RTM klik lo hati ngejelah YFM BK rana ya radio tempatan telok tepala YFM BK telok lang hipun Facebook dan peji dahik ngejelah live Facebook ha radio kayaan page dan bara dengah nonok tugak lundau hangapan kelok jaka ni dahin lah ho dan baran nun hadui kelok lebih ni lah ho dahin awit dan ke kata tabi liveng mandaha huang amin telok nerepa mandaha panak telok alang utesu te nyadui te sekolah kah nerepa tengioh dah awan dah kah peji te alam lasan radio kayan Mir FM pihak aku si long nerepa bara kena peliveng telok ti. Okay, manitam lim, nyitam pejauh ke larah tam, menuhanin aku sang bara tek johano program dahin lahu lun kia dao. Ji lagu alang kenan koni layun, alang kuma aku ingin nap halam. Telah lima radio kayaan, Miri FM.

0: radio man pukul 92 ngado atang pukul 6 lewi pakai RTM klik YFM Bidayu Kayan.
1: Okey, pejok kelarah tamat lebih ani peji dahin Radio Kayan Mira FM. Hawi langkorek mana ada kosong bara no program tam di no pukun telok junang ai tam pejok peji ta alam program surat dengar. Menoh anan ke pukun telok 45 minit tam kelenghi long do ani halam sejarah. Pukun pa lebih ngelarah jaki kelenghi don kelunan ayak lang mayak daleh tam. Pukun 40 minit do ni do 5 etam pejok peji ta alam sangon lebih ya. Pukul 4 junang, kelanghi dengan lebih langan pahamau mana Radio Kayan Mir FM. Pukul 4.45 minit, aku sangbara dengah menhawang daleh nurepa dengan usun tanah. Pukul 5 lebih na, ita malangdang kelanghi Radio Kayan menmiri, men umar aru nurepa lahu ngejeloh channel tu suji kusung My TV. Ita pejah-pejah dahin tali dia kenyah, te atang pukul 6 lebih. Bi menita malang teh hak kucing, serian, sematan, bau, lunduk dan seri aman. Langdang kelenghi Radio Kayan ngejelo frekuensi FMG 06.G dahin FMG 07.2 dahin alang tep peji ngejelo RTM klik lahu. Pukul 5 a kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengan angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang peji tak alam dengan sukan menu dengan sukan telok kelenghi based on A dahin program Radio Kayan nilah si tep pukul 6 lebih. Matoh man pukul 6 pejoh peji dahin dalok YFM Bidayu. Dan nana now program tam jerun darat telok jam ni nina limna dang an pah mau den sayu elaho dang pah pan pah law kenap tam le malang pan sukong Radio Kayan hinok tapa tatang pan telok te jaka ni. Okay, nuna tu gaya lundo hangapan kalau tina bake-bake. Adang baraman aku ngejeloh live Facebook hak page Radio Kayan. Kalau lang teh pasen miri jaka ni lasu daw hak pasen miri ini. Nuna tu hangapan kalau Mina tebe usan pa mandalok bakeh ta malang teh ta mantunku ka nurepa mantelok lang teh ha Kuala Baram ka deh ya ya pia-pia ku si long nurepa ku si dengah ngejelo pes Radio Kayan. Aiki aku sang pejah pelalau geri telok nyinang tek jauh lun keok daw lang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Nyati jarun darat telok daw tua do ni hatang do migu na. Dan ni usan jih madian kia usan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Lebih na bahu belare ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Malam kia an kia usang usan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik loh ka. Onan jima plus saya ada bulan tusu jih majima an kia usang usan ha kuri-kuri ngavan halam dalih Sarawak ni. Lebih na bahu belare ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Malam kia an kia usang usan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Domigu pelupitan bulan tusu jihma domigu ankyo sangusan ha kuri-kuri ngavan halam dalih Sarawak. Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Malam ke ankyo sangusan ha kuri-kuri ngavan halam dalih Sarawak. Anah lasuk daw jarun telok daw ni ankyo tehang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Elho jarun telok daw ni ankyo sang teh bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik putung-putung daw. Kelun daw lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Ya harin telo Asfian Mahyus tene peji ngejeloh live Facebook tini ya bara men mempawah Kalimantan Barat di Jelivan selvi ceria selalu DJ kena ya selvi men bakeh-bakeh Radio Kayan Mir FM lovi ani. Okay, habara saya lebih ini sahabat hari dekayan lebih alang ceria kena ya lagu DJ pilihan DJ agar terhibur sahabat. Terima kasih DJ Livan, selamat bertugas kena ya. Saya kena menikah Asfian Mahyus alang kelenghi Radio Kayan men Kalimantan Barat. Tam pejah kelarah tamnaan menuhanin ai tam pejah pelalau te alam program surat dengah tam. Ji lagu alang kenan rasiana urai. Mang melak aku ini mentelalim hari dah kayaan, mang kelak melak aku ini, oh, alang teh hak konti hari dah kayaan jaka ni.

0: Bye. Busy lah jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lambarong aknani.
0: Kenona nandu.
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak ada nyihuk kui, masuk aran kui. Kuri umun kui lah hu nak tayo lubun akaun.
0: Nih, mengi masam-masam skamer si Anandu. Kami nang kom landangnya skamer kerai ni.
1: Nuh si, lana ni. Imi nang kera, inang lubun akaun ku ni. Nang imretik sin masuk ke, nan. Delang matu masin masuk ke ni.
0: Kuri tau, oh Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hanguna ni. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nana aku eti. Ap nana tua. Tenaji hanguna ni di ne. Padahal nana aku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak beka uhanandi pade na dalo, si te dalo na nyemau. Ak mises, nusipa, danyu ayakui. Ak telepon, nusipa, danyu ayakui.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubaraika di skemenan. Nano pekan pesada hukdo. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung ilau dah halang skemer ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang ok mendalo nan, kahum janan.
1: Hai, nuna na kulin dah hadi. Pekuli konap, nusina teh gunah na.
0: Jah, tena itu si kah. Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio

0: Alang pe habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio taam.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Okay, peji-peji telasan Radio Kayan Mir FM. Mina, talo alang te kelanghi ngejeloh Facebook Live. Nginang tini, siti dahun Facebook ani musang ha. Bi, ku nginah ke, dangka talo bara dengah mengawan kelok tinan. Jasi tam pia-pia jam dengah. Te alam daleh tam. Hino tepang ngawan kelok te, talo alang te ha Umaru ka, talo alang te ha, ino laan ha lempas senayak ni, pia nak ha Miri, Bintulu, nuna pelahu mentalo alang te ha Sibu, Kuci, ha Sri Aman ka gina hitam pia-pia peji kusi long kusi dengah te alam lasan Radio Kayan Mir FM ngejelas segmen PDK tam lebih ni kena pelahu mandala bakeh telo alang utek nai peji dah hentam hati bosikah du Zulkifli Abdullah Zul nu nampa Richard Lingan telo kelang hina mamang nu ne tuan ni ya nu no tu kan Kevin kerani black out telo ini mina tek ka wayan alang atang tepala Facebook tini korek bin si tenon telo dang kelang hi radio kayan ngejelo RTM klik nu nampa pelahu ngejelo frekuensi hak ngavan kelok ti. Ya, kerana ini pukul 45 minit lebih itam peji-peji kelenghi lung doa ni halam sejarah dahin menuhanan ake telok kelenghi aji lagu alang kenan Alexander Ongki Matazai lagu alang anda tuju man inai nuna pelahu lagu ni ak tuju man kelo inai alang tek kelenghi Radio Kayan Miri FM lebih ani.
3: Doa ni pelutusu da belantusu alam duman pelupitan sayak pelupitan kebenar layan setelok kusung sayak e encik nge tinwah dan nepak jipang pelantikan penjidahin kuri-kuri kelab layan sah kucing. Alam tejapa ihak hak pada bilun kucing ihak tih wakil lasan hamin ahli jawatan kuasa alam naik mentelok kelab alam melavin ahli-ahli dio kelab dahin layan kelab. Menuh Anan, ihalahu tena kunjungan hormat Tepala Datuk Bandar Kuching Utara, Dr. Yusuf Haji Hanifah. Hadui pepsuk Anan, anhakna alam gaya alam sayu, piadahin peng pelantikan. Peng Anan, nusihatua dan petageng tehang ahli-ahli kelab, bidang ma'uk semangat mendaha alam mayat dahin manau hadu khidmat masyarakat. Peng Anan lahu dengan penuh kelanget dahin dah ma'uk tuh alang sayu mendaha alang naik nepak Peng Anan.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

0: Bintang T.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Ya, apa je syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regata 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Nek tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.

0: Okey, lagu dub-dub alam musuh kalang kanan Dianan ini. Ha, mina tak balik menhang telah alang tak nak dub-dub alam musuh telah. Habis nak dulu, habis sang pindah jiji kelunan kurik. Nak datang nanti, habis alam mana tiga. Ha, tak alam nanti kata alang an telah nada ni. Nginah lim nak di laung dan sayu. Nak pelahu man telah alang tak alam mana okey. Nginah datang dan sayu palang awan alang an kelok tujuh ti. Okey, ini aku dengan Bara. Dah Bara alang naik mandala pertubuhan keselamatan sosial. Norepa pakai so. Dahin alang mengalai antara kelangi ke. Ya, ti upis sok so miri ya. Dah Bara ni, an Bara man telok laung dalok kelunan ni. Ya, ti Elviana antai anak agang man kampung long selaan Baram. Onan ke puyang kebing man alamatna lubun 20 sayak kampung long tepan Baram. Dahin Suling Evon man alamat lubun 20 sayak kampung Long Tujang. Okey, ini anak dalok ni taipala upis perkeso norepa sokso miri tak alam jaka alang jelang ni awi dalok ote kelenghi dengan hani dike sayu katih bi awi dalok ampayan kelenghi marung dengan hani di nginah dalok taipala upis perkeso norepa sokso miri ani awin te tuntutan faedah skim keselamatan suri rumah norepa lindung kasih urusan lindung kasih ni dia. Ina dah Bara ni Neiman Agnes Michael nyati pihak bagi pihak pengurus pejabat Perkeso Miri. Mentelo alang te nalana dalo telo long ni sayu Bara dengah norepa dah Bara ni mendalo ja dalo pelalo te ha upis Perkeso Miri. Alang unak man adi Elviana antai anak agang man kampung Long Selaan Baram. Onan ke Suling Evon man alamat lubun 20 sayak kampung Long Tujang. Dahin Puyang Kebing man alamat lubun 20 sayak kampung Long Tepan Baram. Kerana ini cik minit lalu pukul pan lebih tam pejah peji tak jam tam alang kedua man ohanin ai tam kelenghi long doa ni dalam sejarah dahin man oh long doa ni dalam sejarah tam peji tak alam program sangun lebih dahin pukul paju nangke kelenghi dengan lebih alang anpah mau man radio kayaan Mir FM pukul 4:45 minit kelenghi dengan man hawang dale tam pejah peji tak alam long doa ni alam sejarah.
1: Ani Radio Malaysia, Wayan. Ani Radio Malaysia, Kayan. Kayan.
2: Ngarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah, tapi kita cobalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe wang tukang sukat yang mesti ada planning quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology, kerana banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat, kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short, tahu tak syarikat menyukat tu sidak saya ya. Minta maaf, kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and posts that we cannot fill kerana si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari nopong dia aja. Mun nopong aja semua kita pandai. Pena. Tapi cara nyukat dah berlainan dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, baru sebe.
2: Ani Radio Kayan.

0: 26. Hina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau Atang Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita.
1: Okay, baju-baju telasan Radio Kayan Mir FM. Telah tenyinang teliding Facebook tam. Mau selevi mendalo alang oh. Teknai peji dahik ngejeloh live Facebook hak page Radio Kayan. Selevi menjauh anyi Richard Lingan, Michael Elmi, Samuel Lahang dari Usun, Nampalah Oman, Zulkifli Abdullah Zul. Bala nanyi taman lahong bersikah du. Dalam ni lang utek naik dahin telok lebih ani. Ya, leading Facebook telok lahong hari telok semua lahang. Atek naik peji dahin tam ngejeloh komen nak hakumak. Sayu nyadui dahin saya lebih di jelivan. Hani dok kami hak kucing ini hidang alang serapi kena ya. Dalam di usah naik hak kucing. Saya kena pakai lagu halam alang tapah kena ya. Saya kena pelahong menikah Samuel Lahang alang tek peji dah entelok ngejelah live Facebook tam. Arinta Michael and me habara sama petang di Jelivan sama bertugas petang ini. Panas cuaca kami long teru tinjar. Okay, DJ dak lagu anak tua mana sahabat reca mereka pidoan dahin lim DJ alang nyadui hak konti RTM Radio Kayan Mir FM lebih ani gina kalau hapan lim gerena ya man DJ alang bertugas ke ceria selalu saya kenap DJ Livan kena saya kenap lah menikah Michael Elmi. Ya lagu juak nak peji tolkah lagu kuat ni pah hati lagu halam alang tapah ni dia apa yang telok pejah peji te alam lagu pengakai dalam bakih tam ni telok kelenghi te jauh program sangun lebih nak. Ya hati sangun di Jausun lepas peji dahin puan Julia Livan Tale ngejeloh program Borneo Rotso Kuala Lumpur Duman 2026 dahin menuhan anak ke itam kelenghi lagu halam alang tapah alang kenan Florence Bulan.
2: Saya lebih menitam lim dan saya kenap abin teh hawah peji dan kami Radio Kayan Miri FM lebih aning wak itama peji ngeriang dengah hati joji program alang ana Kuala Lumpur tenok hadianan un hari ana te 15 2 bulan tusu anih deh. Jadi aran hadiah ni yakna Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026. Doa ni itam adang peji dahin ji harintam alang ngiyoh program ane. Huina dalam hadui petula barat jo produk men daleh tam Sabah Sarawak merepah men busang Borneo. Alam nuti aku unak loh mai sayu kenap men puan Julia Levantali alang hipun serikat Ida Brand alang teh hawah ngio hadui alang anna hangunane. Itam pihak peji ngeriang tangkui peji dahina.
3: Sayu lebih menitam lim. Aku Julia Livan Tade. Aku kreni TH Selangor. Aku nengio program Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026.
2: Okey, Puan Julia, tanya program Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026 ni. Hilim makelok alang ni ane. Dahin te jokat alang te im lo ha, lepo ke ane kenun lim produk alang imgeri.
3: Lebak ke kami men Sabah dahin Sarawak alang yo program ane. Ha, buf ku ini ha, ku te pebelik hadui usu nore pakraf tangan. Bek tebak arinu dahin lebak naan hadui usu lang jak.
2: Jitu kelang sayuk lan. Okey, nunak men beh kelok lang ni ni, hilang ayak geri kelok.
3: Aku mai sayu kenep men Sarawak Craft Council ngabin on mai kepercayaan menakui ngyo program ni.
2: Okey, apa dang miat kenep kelunan tam tak lam hadui alang emna ni. Nun alang na kenep ka tangan lan ngyo hadui ni.
3: Aku nengayat pendengar hadui-hadui mendaleh Sarawak mendaleh tam Sarawak menhi alang hawa hak semenanjung Malaysia ni halam kuri-kuri doa ni dang nane sukong kame.
2: Ya, saya kena menikah Puan Julia bin mentengat hadui ka anu nok men beh buf ka ni lepo ka ni nok tok gaya dah alang tek dalam dales semenanjung Malaysia ni ala dah jam ni pala apa nak kelok nunaran buf kelok ni
3: buf kame tearana taste of Sarawak, cita rasa Borneo.
2: Cita rasa Borneo, dapat taste of Borneo. Ya nunuk menbe, kena kak mendah kelonan tam Sarawak Sabah, halang tek dalam medali semenanjung Malaysia, tek jauh hadui lo anak kelok nani.
3: Harap kelok deng ni, ateng sokong hadui tam men Sarawak jarun program mani anda-anda lebak ke kami men Sabah dan Sarawak ni yo program mani program kami start men 15 2 bulan atang 10 pitan 2 bulan.
2: Okey, men kelunan Sabah Sarawak alang umurib darah dalam medali semenanjung Malaysia. Apun Julia aku ngi kempa ada jam kenun ke anak-anak produk alang imhipun jarun program Borneo Red Soul Kuala Lumpur 2026 ni. Dahin hina awan kalau nana.
3: Hamawi kalau ikam jam kanan naan produk ku ini program ini ada na ha All Wing Wan Utama Mall ha Petaling Jaya Selangor hilang jaran kuman kanan tape kuman nao kuman sabel kuman lohok nyap atau pansuh ayam kurindah deh ne kalau nesek teklim hai ni nyenang kanu nalang angkame pebele lebak masam makanan dahin produk lang men Sarawak anan tua.
2: Okey, Manita Mlim, nunanah tangkui piji dahi nepuan Julia liwan tali. Barat johadui dahi na produk alang anak geri jarun dah na Borneo Red Soul Kuala Lumpur 2026 mani. Ya, ini na jiman anak tam makayan. Menbehi nangkui alang udara tawin tak lam na hadi usu nunanah pelahu dek joh na pengumuman tam. Puan Julia liwan tali ni men Uma Aru, Uma Juma na koyan asap belaga. Okey, mana kalau anak yang Sarawak kalang tek dalam dalai semenanjung Malaysia. Alang libang kenap ikan mekuman pengumuman lop untam. Nginah kalau dang te ha awan alang au anak bara anande. Dahin petemoh dang sukung hadui ha kelunan tam men Sarawak dan Sabah. Alang yo hadui putulah bara. Unahari men 15 atang 10 pitan 2 bulan tu suane. Nunanah tangkui peji dahin harin telok puan Julia Lebantali alang yoh program Borneo Red Soul Kuala Lumpur 2026. Temoh peji dahin kami Radio Kayan, Miri FM tak lama dengah-dengah alang jak nguat. Sayu lebih.

0: Okey, nuna naje lagu alang kenan Florence Bulan. Ni hati lagu alang gumak halam alang tapah alang kena dek ugeri telok tepala pukun pad 20 telok amin ni tak lebih. Mau selebih dahin lahu harin telok alang ate ake lagu naman adi harin telok semua lahang ya. Man kusing anu nampa Michael and me lahu bin ha baram adi anak-anak tua lagu ana tujuh mandalok bakeh-bakeh na alang tek kelengi radio kayan Mir FM lebih ani. Okey, ngadap kui agri telok teh nyinang okidok dengah marung FIFA World Cup 2026. Ino pelawan, dua pelawan tu alaan ya. Mina tak balik alang ni dua kelaan korin telok ya. Norepa pedongken ni pahna World Cup korin telok di kita. Hagen telok nunan ya. Bi angin api tok telok ke. Tak dua pelawan alang sang naik. Ngihati sang pilih lubun telok. Tak hang France dahin England. Jihma pesun domigo hati pelupitan da bulan tusu domigo na pukun 5 jihma okey telok dang nginang na dahin lah pelawan final nore palang bayat loh ke bilek lubun ji ihati hati hang pasukan Spain dawa Argentina ada satu na nore pa 20 da bulan tusu pukun telok jihma aku ye pesaya kau menhang telok alang maun pesun jihma nyinang dah main bun avin jam dah hadaleh hawang daleh kita nu siha piah jam tam halam dalam Malaysia ni ke ha anda na pukun ji malam lah pukun telok malam lah pukun 4 balai pelawan start lah belam handu tiket nginah telok lalek hingat ke ya te pelawan alang ngendapan telok nyinang ti ati tok kalang tenang bi ola lau nah dua atau pelawan alang sangnai laan pukul 5 dahin pukun telok anan do migu dahin do satu na okay, Hawina, Avin ha final Argentina lawan Spain kita. Awina Spain menang lah anjah hangun dan ke anana dua hangun nanti dah alam dua hangun edisi ni. Tak lang bayak loh ni nah ha menang Avin tak alam duman 2022 di dalok pa menang dan awi dalok menang jangun dan anke paduh menang na dalok lah. Okay, telah tenyenang marung saingan Adidas Golden Boot FIFA 2026 ni atak ketelan kan ni lah lang hujung loh kerai ni ihati Lionel Messi man tim Argentina iha una saya gun dahin 4 assist onan ke alang kedua ihati kalian Mbappe man dalih Francis una saya gun lah bi telok tua assist na dalang ketelok ke alang Erling Haaland man Norway una tusuk gun jarun FIFA World Cup 2026 ni di. Okay, kerana ini hati langsung pilih Golden Boot ini tak hang Messi norepa Lionel Messi dah Kylian Mbappe tak kelaan Avin tak loka dua pelawan alang sang dawak ngio hati Kylian Mbappe ni dikit man negara Perancis dahin Lionel Messi ke man Argentina. Menawan ini ay tanpa jauh-jauh tak alamak dengah lebih BMP yang dengah lebih telah kelengi je lagu alang kenan Rosena Urai lagu alang kumak piah amdang ngivan mentelok lim hari dah kayaan Miri FM
1: Bake jaga ku ngalung surat ani lunu matak amdang akpihan petat na itu tua lanpai itu piah amtek salah bikra ini aku onjang itu pia

0: lahi na Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kena ban hadui kelok lim. Nakui punya ngerong.
2: Halo, aku Dipan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Halo,
0: aku Usun.
3: Usia adalah hong ban telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia.

0: Mi alang itu a pertemuan dan sokong agenda pembangunan tehang dua dale. Dua long kruna nama yak dale ane lim petengaran te joh dengah mariang melawin projek nguyo apui elektrik tehang Sarawak dahin Brunei Darussalam. Dato Amar awang tengah Ali Hasan bara projek kanan an hinang hiak naji tengayat alang sayu aban mihat lahu hadui lawat te joh nguyo apui elektrik alang dangat tua nguak sistem nguyo elektrik hak rantawane. Tengaran pejianan pejoh dihin sayu, dihin kinah nak, jahadui peji alang tubuh pejoh dihin long jan daral an. Dihin ayak kinah nak lim, jah lim naan hadui alang jan payan halum, hadui nana deng ana puboh dahin nipat. Jureh dang pekipat hadui peji alang uan ngakun tehang dua daleh. Mukeh menenguyok karan apui elektrik lebak isu melawin dua daleh an negeri Tengaran. Awi melawin isu hang tanah daleh, alana aneme sayu ngejeloh hadui peji alang tubuh sayu tek hang agensi alang tawin tek hang dua daleh. Nunanai tam peji tak alam mendengah lebih alang ana Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang men amin dengah RTM Kuching Salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui Barisan Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Kelahina Radio Kayan Miria FM.
2: Okey, mana ada tamu peji tak alam dengan lebih, tidak dengan lebih dengan tamu kelahi tak jaka alam pihalaan lebih cimati ngejelah segmen PDK peji dahin kelok peji dahin Radio Kayan Miri FM malangan pah maumen RTM Miri. Masa kena makala bake-bake halang maring peji dahin Radio Kayan minat tak balai alam anau telok uli mengawan telok nyadui mintak balai langpah nyadui pukul 4 junang kata. Bi kerai ni aku pesaya kahum kelita te ujung alam alun wina makala alang tak hak kucing ya. Pelahai sayur, ngejeloh alan, alang jam, narepa alan, alang kahum, kelitak nunan. Mengbusak-busak ya, jaka geri kelitak tih, jaka jam nunim. Abin hagan apa, jaka jam nunim kayo, jaklan mut balai tih. Bi alam anutike, haru kenap tu ha, abin anutike tih, putung-putung daw, ketalang antelok telungai ya. Mentelok alang nyadui lah ke, pelahai sayur tak alam hadui klo. Minat apa balai alang maring, tengileh halida, tengito kuri-kuri tu nubek kan, akan malam ni. Huro mi nurepa minate balai lang nuvu abe nunan ka sakung nunan ka nakan malam ni din lau minate pa balai lang alamano te hatamu te kedai ilo akan ngaban telo kuman malam ni na belam nuti te gut lo kuman na paksa penguman ti nyenang sayu te jo penguman alang antelo na ti mangha manyi lale mangha mihia lale mangha kenelaan katalang am sayu menageh dah ukuku telok ke nunan padah nyam telok lan padah nyam telok ning na pelan kuman nagat ke kuman sukses kuman katalang penguman alang an proses bi telok hinan taman kah alang kira jaga-jaga tejoh penguman dalok ti pekalai dalok nyuh kuman urok kan urok ya bin dah nyam kerai ni kau malang am ngenap nurepa am kasih kuman kan urok ni. Awi telo paan pakalai nyuh dah kan uro nurepa dapi uro ni ke api tunuve ka hagana ya hagana lang antelo na jasi ada amili lalek penguman tegu dah ane dah kayan awi nak jaka dah tesu tes sekolah university Baya Atika. Ya, kerana ini tepat pukul 4.45 minit lebih. Aku sendiri telah pejoh peji tak alam program tam lebih ini. Ya, hati program dengah menhawang daleh nurepa dengah usun tanah. Ya, ji dengah halang unak lo. Ya, hati dengah halang naiman Hong Kong. Tino te tanah tegen alang ayana 5.7 magnitude alang jadi hatatah ngawan 42 kilometer men utara barat laut te anau rana te anau New Zealand ini jadi tegu pukun pitan 44 minit jihma di jihma dah lamda ni nyonan kurin dah tinjauan geologi Amerika Serikat nerepah USGS. USGS bara alasan ngawan tanah tegana ni jadi te dalam na ihati 76.4 kilometer yo hidayah te ni dahin aring na ke tegana ni te 45.04 darjah latitude ha selatan dahin 46 ji atu 67.6 ji darjah longitude timur. Telok langhaman geografi Malaysia telok jamarung ketelang waktu tani ya. Okey nanti dengar tanah tegan alang jadi ha Hong Kong. Kalau dengar halang kedua ihati dengar marung FIFA ini men New York ya. Ia lang menang Piala Dunia FIFA 2026 sang anuk selgem kejuaraan beh manu trofi tradisional nerepah pingat emas. Nunan kurin dah alang-alang dengah bara marung tukani dan dah FIFA pah u bara tejoh tukani laho. Selgama ni sangan ok prize mendah alang-alang lubunjin norepah juara men o pelawan bayak loh Piala Dunia domingo ni ha stadium New York New Jersey. Tino ani pelawan teh hang Spanyol dahin Argentina. Dahin laho segam kejuaraan ani ihati ji man koleksi edisi alang anku mak terhad nerepal limited ya. Dahin lim nati hati 2026. Selgam alang hipun lubun kelunan dahin lahu ani ke pehitup te kejohanan duman 2026 ani. Telok pulu selgam ani sangan ok mendaha anggota pasukan alang menang te alam pelawan final naa. Dahin ji libu pitana tu pitam puluh enam nerepah alang hak beh hati ke sang anusang tu ta musun tanah ni jadi memorabilia alang te hipun lisin alang rasmi. Aut segam mati. Aku ma piah trofi Piala Dunia 2022 Piala Dunia FIFA. Teji bahagian te segamanan dahin alang habeh nak ke ihati. Ani andahna menangan mendaha alang menang tejo kejohanan FIFA 2026 ani di. Okay, teka gaban na o anda hausang, awi kalau nganap nyinang na ke, dan kalau Google na ya, kalau nyinang segem alang sang jadi hadiah norepa prize mendaha alang menang te alam FIFA World Cup 2026 ni na. Dua dengah man hawang daleh halang dang apa mau menitam lebih ani dahin dengah hawang daleh dang antam kelengi te jaka lang pialaan lebih cima ngeceloh program Radio Kayan Miri FM.
3: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
4: Kelihina Radio Kayan Putong-putong do. Jaga-jaga agen, jaga SOP, mangtai-tai hado. Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akui jono.
5: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Ani Radio Malaysia. Ani Radio Malaysia.
1: Kayan. Kayan.
2: Ya, malak saya minilaan telah santai pala pukul 5 lebih. Ita malang teh ha miri, nona pelahu mentala alang teh ha umaru, pihak nak mentala alang teh ha asap ka, ha belaga, ha tubau, ha telangusan huding, ha tutopoh, nona pelahu hino tu alah ha ino laan, ha menkelo alang teh ha lempasan ni lahu, ha ngina ita pesuk luar, teh jaka alang segnail an, ha telok ha pasal miri kore kare, ha bin na tang pukul 5 ni tu ha telok dang peji, ngejelo frekuensi FM bitam 5.2 pitam plus saya poin kusung dahin ngejelo channel 7G0 ha my TV bimanita malang teh ha kucing samarahan serian lundo bau seri aman sematan dahin alang teh ha kelenghi ngejelo RTM klik itam sang kelenghi dengah lebih alang anpah mau manamin dengah angkasa puri Kuala Lumpur pukul 5 lebih nin a itam pejoh teh atang pukul 6 lebih na ati. Yang ina aman telok alang dang kelenghi atang pukul 5 lebih ni ke telok nap kelenghi radio atang pukul 6 ti telok on RTM klik te telefon telok ja telok dang peji dahik te atang pukul 6 lebih a ke maksud lebih sang lara sampai telok pejoh peji te alam dengah lebih. Ini aku sampai pan telah teji lagu alang kenan Christopher Kelawing lagu alang kuma Kelawing. Mentelah lima hari dia kaya dalam pan ngebji tam nyanyi na lima hari lang antelah na dani laung dehen sayu dehen lah mentelah alang alam manau telah pelih sayu teh tang amin telah mentelah alang teuli ha umaru kalahum pelih sayu ngina hatang dehen sayu teh atang ha umaru tu teh sayu lebih senglara Tuhan memberkati tamlim.

bisa kuman dadah mengkelok mempanok dengan kelunan lahu jadi lan-lan beli rumah beli kita teka bangna jilahu teuli rumah tepeduk.

0: Enyo tiga selamat tetap dengan selamat pemung kejaya ka usai tali dio toni sio 27 tahun 7 uman 2026 sio to lama ilu kok geringa dengar cinta lidio kejami refen pemungan ini bungan. Polis Sarawak lepangala ca sindiket ia tai pepatu dadah ngan rampas 55 kilogram metafetamin ia alat pengadok 2.7 lemah juta ligit kat Miri. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Yakuma operasi ina yak ti kat dua da uko ina na ti kat Jalan Cahaya Miri bypass ngan penginapa Jalan Akasia sio ayah ta bulan 7 ialah pada. Serbuan yang idati ngujung ke ca laki tempatan umur 27 uman yang jadik kelunan yang teti gaya yang matat sindiket ina dengan siasatan yang idati nasib suspek aktif cin bulan 6 yang lapa ada pakai aplikasi Telegram bagi teti gaya yang ina kena tematat barang pala ida dia beli kidi. Suspek pekiuk bayan gaji 7 ibu ligit bagi singkat ca tugasan Cina Oina la jaje on bayan tambahan puluk lema ibu ligit ca kereta jenis sedan ya lepas yuk sita ngana ya petirak pekina dau ca sidang media ka ibu pejabat polis daerah Miri suspek inapa hinana on dua rekod jenayah kena ini da ngana ti salak seksual kanak-kanak ngan pekinapa salak dadah. Suspek nakini datang reman kantak seksyen caca tujuk kanun prosedur jenayah ngan kes siasat kantak seksyen telu puluh PNB Akta Dadah Berbahaya Uman puluh PN 52. Media kat negara ini biun ngalenti gayeng pekuak ngana tanggungjawab ngan etika bagi nak penukan industri kewartawanan penco on kepercayaan cin kelunan kadok. Timbalan Pengerusi Majlis Media Malaysia, Premis Chandran Yakuma, puyan ina bebas biun tuak ti ngebayak kimat datua tapi nasib pala prinsip profesionalism ngan pekinapa ketepatan maklumat ya ida nak ngan pekinapa accountability ya ida ti daula pejade na majlis ina asio majlis media Malaysia ka enta akta parlimen uman lapa ada peluak si industri media negara nak kini siap fasa yang lebih tiga la yang ngelalan media tempatan temnina palak perintah bagi aspek pelesenan ngan pekinapa pembiayaan ia tekep ngan kebebasan editorial ngan pekinapa gayeng pekuat strategik. Premis Yakumala'a siuk persidangan media Sarawak SMEC ke Kuching ngan petirak pasentuh kecabaran era digital nak kini kuma ya un te purat maklumat ya palsu ngebayak media sosial ngan kecerdasan buatan AI ngan gunalan un gayeng pekuak ngan perintah MCMC ngan pekinapa ida dia penguat dalam media. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS peluak set gayeng alat bad perintah bagi mepo ida golongan yang layak. Numun ida perlulan ukuk ngelinik ngan nak kualiti yang udib ia tiga akuma ida. Adun balingian Abdul Yaakob Arbi Yakuma gayeng sedia uma ina tigalan ngan nabi untuak palak kelidung ma ida dia terima kidi tapi kena penikah palak pemanak dah yang sedia ukuk yang lebih selesa lah ah. Ina uko ida dia terima uma ini apa na tina uma ina uko da kelidong da ngan udib ya tiga ma ida pemanang. Ya kuma pekina dau sio majlis nyua rumah PPRS pala ca usa ya terima puyan ina ina na Muhammad Fakri Fasin kat Kampung Lintang kat Balingian. Ilu pekong ngeringa dengar cinta lidu kenyah Miri FM. Kuching yang jadi tuan rumah World Halal Excellence Award WHEA 2025 Borneo siok 22 atau bulan 7 ialah pada dengan puyan inah hinana pejadi bagi nagap la'a Sarawak jadi cahap halal madeng yang makin biuk ke rantau Borneo. Nasib kenyataan perbanan halal HDC Sarawak nakini unsuwe ca ibu ca atau ya un sijil halal aktif inana kaum ngan sektor pembuatan pertanian ngan pekinapa perkhidmatan. Program ina hinana pejarit tekep ngan Borneo International Halal Showcase WHEA 2025 ngan ajarit calasan yak biok lan bagi ala-ala kecermelangan ngan mepeng gayeng pekuat dageng ngan gayeng pelaburan bagi ida dia alak bagi dalam dagang halal global. Anugerah ina hinana nak bagi pengiktirafan sumbangan signifikan bagi pemimpin inovator dengan pekinapa perintis dalam industri halal ke dalam Malaysia. Sarawak kepencah sedia dengan pekinapa kursi pengalaman dengan pengencam dan bagi pembangunan tenaga boleh baharu dengan Brunei Darussalam. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Yakuma, Sarawak sedia buka awang pala rakyat Brunei yang unkiman alat penisan dengan pekinapa pengalaman nuyan gayeng da dengan sektor hidroelektrik dengan tenaga hijau pembangunan Sarawak Energi Berhad. Yakuma Pekinadau siut terpeteguk dengan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri 2 Brunei Darussalam Datuk Seri Setia Eriwan Pehin Datuk Perkema Jaya Muhammad Yusuf ke Brunei. Gayam pekua ina hinana sektor tenaga kebuka awang palak peng yak tigalan bagi nageplah ekonomi keang nak sukung pembangunan mampan dua-dua pihak dina. Ina tahu dengar tepat tahu ini, dengar yang lepas sedia kun Muhammad Al-Hadi Samsawi Cin Amin dengar RTM Kuching, pencuk pemung kejaya ke usai tali dia kenyah Mir FM, selama sempat dengan penuh kun dengar selamat tetap salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipu Sarawak.

0: 예.
1: 나의 봄은 그저 행한 DJ 애니 봉안.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Kau kata dengan sana kau mekam nak kejai ngala ka usai tali dio kenyami rafame selamat tahu bulan kau mekam mong sana ke bekira cinpi to ikam dek suka bersiaran ngala tahu ini yang umun kau mekam dek kejai ngala ka umau madadok kelapuk daya ngan pekin apa ka pasen-pasen cin empi to ikam dek suka tangeringa ada tu ya tu ya unis ngana ke ini pungan salaikam ambe jam 6 tetap tahu ini ini pro 7 tahun bulan 7 man 2026 tahun lemas selamat ujung minggu kau mai lumong ya sana tepat dia madang bersiaran ngala nangga jam ke telu ini pa nyelamai kem dek madang bersiaran ngala ngebaya siaran radio pengalai ya mun kemai kem dek kejai ngala ngebaya RTM klik ya kang ikem ada nge bepatut ben on RTM klik lah ya dalam dalam aplikasi ini kem suka nasi TV ngan pegin apa channel radio ke RTM lah ke aduk naan sengen nake ya okey tiga pa ikem dia lepas mata mesej kalau RC tiga tawelan kemai kemung ya aku bana Dublin Kebaja, Asfian Mahyu, Si Brahma Akib, dengan pekin apa Michael Elmi, Remy TJ, Samuel Lahang, ya Veron Rose, ya kejai ngala, ya manyilan Veron Rose, ya data perlawanan badminton atau ini, ya. Okey, dengan pekin apa, dengan nakik kumikam di kejai ngala, ada ngabangan tawai suka kejai ngana metik belian kumai lumong suka pesaloi kemong kawang kenalah ya. Okey ada lan kita pangeringa retik belian yak naicin Eddie Queen pesaloi lu kuma hikem dia kejai ngala tau ini kuma tuyang tuyang ya ban ini cerita pas untuk tuyang. Okey selamat tetap kumai lumong.

Malam Regatan Mai Laang. Lebih ramai dengan penokun budaya cin kaduk naan bengesak. Narana ne, tahu bulan kem cin 23 tahun bulan abek 26 tahun bulan 7 2026 ke Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Nai, pekuan at mesai alut dengan powerboat dengan pekinapa naat kreativiti pertandingan ngegep alut naat pergerakan kebudayaan pekinapa ayun perpeluang naat konsert perpaduan malam kebudayaan dengan pertandingan Ratu Barang Begata 2026 yak ke peluak bakat-bakat mading kedatangan merugi. Kumai kemiak kalau alak bagi siok pasal mesai alut atau powerboat borang penyertaan sukatai alak dengan urusi tiap pendaftaran ke upis daerah merugi tahunan pekep inana protojok tahun 2026 ayam sumak ngeringat tuak nai naat tengen ramai barang dikata 2026 yang kena ding penjadi cin 20 tadu abis 26 tahun 7 ke pasan merugi barang dikata 2026 peace, unity, progress.

Ya, okey, tiga sana ke kome kem nek kejayangan lah ke usai tali dia kenyamir FM. Selamat tetap kome kem lah angan nek kejayangan mek ke usai tali dia kenyamir FM. Ya, ha, kuma sana tepat dia unka pasun bimirek kini. Ya, gaya awang mek kini. Pana atau ni sengen nak ya dan mungkin apa lo tenase gaya awang kat marudi orang tetap ini unse bayu bekilat kat ca dua ukok ngan ngau naa biun hujan dalam mungkin apa mi dalam tenase ka telang usan mi dan gaya awang kat telang usan hilu nase kuat se gaya awang ka belaga lo sengen nak ka belaga ngan telang usan kuat se gaya awang ngah tetap ini un bayu bekilat kat kuda kuda ukok ngan ngau naa hujan kat kuda kuda ukok nase baca gaya awang ke kursi kumai lumong kumai kem dia bersiaran ngalah ke usai tali dia kenyah tahun ni sengen nakik ya. Ya memang jalan lagi mungkin tempat nasib nang info sukan nak sengen nakik dan bikin apa menawai ilumong nang info-info ya jadi kat dalam ke Sarawak inilah mungkin ilu tanasib ca pemuyan ya kira ke nak cap peniaga kuma dulu lah kuma ikam dah suka teh dermada hari ni ya biar ayan berpeluang lah teh dermada ya jadi ini akik kusi kuma ilumong midan aja pemuyan dermada ya ti inana 10 PN ta bulan ya aga yang pekuat cin upis tabung da hospital miri dengan di only market ke level telu library riam teknologi ya jam PN mempam abe jam ca lapa bluat tau ina sica ya jadi 10 PN ta bulan sengana ke ya jadi ko mekem dia pemong kerja ngala ka usai tali dia kenyamir FM ya biar salah ikam alak na peluang ina dia onka pasen bib merek kini bana ca peluang ya ilu nak penikah lah kuma dulu dia ca ya nak ca sumbangan ya lebih menarik ya lebih tiga lah apa cin ya ilu suka nak kuma dulu dia ca pekina. Okey, ngan apa kena apa hilu nasik kali ini. Oh, ni cak menarik lan pini pasen info-info atau apa aktiviti dia jadi ke baram regata. Ah, jadi ke hilu nasik pas pertandingan mesai alut dan kenapa powerboat ini dan ngegap alut dan kenapa ratu cantik bintang baram regata ilu nasib ke ini pelahin ana fiesta senam robik baram regata oh menarik lah ini ya jadi puyan ini ya keti siok tau minggu 26 tau bulan 7 nadeng jam 6.30 mempam ke Waterfront Marudi lah ya ya menarik sekini midan un sedia perait perait ilu nasik ke ini kangah inana yang ngebaya kumpulan ya paling kado kumpulan ya paling bertenaga kenapa kumpulan ya paling kreatif. Oh, laki yang paling bertenaga dengan penginapa letuh dawa. Oh, ni capuyan yang tiga ini ya. Jadi, kumaikam dia kalau alat bagi nang puyan ini, ya suka lo ikam tai mutu atau ikam scan QR ini ya. Tapi ikam tai nak utulah kuma sengana tepat Puan Dolly 0-4 ayat 4-4 telu ca lema-lema atau Muhammad Azril 0-4 PN 656-2426 jadi ini secara teranak ya tiga lah mungkin kreativiti nang program Baram Regata liwat ini pak. Okey tiga pasang nak ikut mekam dek kejayaan ngalah kak usai tali dia kenyamir FM yang kita pop salau tepat ngeringar detik belian ini cin Jeremy Tingang.

Ya, okay, tiga pesan ke kami kem nak kerja yang lah kau se tali dia kenya mere FM. Selamat tahu kami kem kena jam tepat nak kini telo puluh jam ini lapa jam lemah kita tahu tahu. Ya, mungkin tepat nasi ke ini dengan nak ya hanang info ya nak kau surat dengar kena mungkin tepat tengeringa dawa info sukan dengan nak ya. Ada tempat nasik ini nanca penusa ya jadi ke penusa tutong ini sengaja nak ya ya jadi ke rumah libau kampung Sepang Limbang jadi daulah nasik ini pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak lepas terima telefon kecemasan nasik nang penusa ini siut jam 10:44 minit mempam kena cap pasukan anggota Cin Balai Bomba dan Penyelamat Limbang ya TK Uko Ina. Jadi jentera bomba abek ka Ina siut jam 10:25 mempam dan pengecuk kawasan Ina Cina upis bomba Ina 40 km. Jadi dalam kenapa ilunasi ka ini ca uma penusa tutup ini ya nasak telu da uma ngan un pecal uma ya petengen ya tasak nang penusa tutung ina ya ina ya jadi ka Limbang senake kumai kam nak bersiaran ngila ka usai tali dia kenyah Miri FM.

Ya, tiga apa kumai kam dia tambah siaran yang la ka usai tali dia kenya Amiri FM. Jadi ngi tepat ten ase info sukan ya ke jajek kumai ilomo ya ke diolah pasen to info sukan ke kusi kumai kam dia tem kejai ngi la ka usai tali dia kenya Amiri FM.

Ya, okey, selamat datang kembali ke Mong Senaki dia bersiaran dengan lakak usai tali di Kenyamir FM. Kita patah nasib ke ini nang info sukan tahun ini peluk 7/7 Oman 2026. Jadi tahun ini luna dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 pentas akhir medan luna asik ke ngena perlawanan 27 tahun bulan ke ang Argentina dengan pekina perlawan dengan Spanyol dengan niat ke nak penentuan lah nang Piala Dunia liwat ini ke tempat yang ketelu atau kok yang ketelu ina na perlawanan ke ang England ngan Perancis yuk puluh pian tau bulan na tujuh ini. Jadi ina seilu nasi kredit pas untuk ke Piala Dunia. Jadi lu tenang silaan nang gayang sedia atlet-atlet negara yak tai nang Temasya Sukma 2026 medan lu nasik ke Johanan ya ina hina nabi untuk jadi ca saingan bagi atlet-atlet muda negara yak kemita bakat ya ketai nang cabaran yak biuklan pegangan sukan C 2027 bagi perkembangan sukan dia calaah hinana nang arena bola sepak tempatan ilunasik nang persiapan pasukan-pasukan Liga Super Malaysia midana kenai musim madiang 2026-2027. Bagi kelab-kelab nakini yang sedia barisan pemain dengan strategi pasukan da yang kepejuma dengan saingan yang pekiuk ke peluak si nang saingan yang lebih menarik lah siuk musim ini oh dengan hilu naat lah pekuat nasik nang musim yang madang ini ke adang menarik lan kelepas inilah ya. Jadi ini tuas info sukan tepat tahun ini, info sukan yang lepas sedia kontu yang ke DJ Leo, Jin Miri FM, tiga tawelan, majulah sukan untuk negara satu bola satu.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, tiga pasal nak kami akan mereka jaya dengan lagu usai tali dia kenya Miri FM Pai ni tuan ni suka persiaran. Lepas tengok lah nang tahu-tahu dia cah dengan nyai dah kenal dengan nak ke ni napa yang pakai dua ada lagu ini. Nyai dah kenal selamat tahu.

sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus minggat peluang gawang. Sidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitihkan pemutus persa engukus dikenduk ke sidak. Yang itu juga kali patut diatur, ngambil kengemli yang ngomberi penerang agar abang niat setenang tangkus, engkau peluang gawang kuli ditangguk sidak cemah hilang. Ngambil ke sidak, nak salah.

kok di pasto kalau nendia mayanya. Disediakan agar bulan nendia latai nguluk pokrento. Kenapa ikut nendia anak ngira penatai akademi? Endur tak status ekonomi, patut diberi awak nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa enggak penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul enggak mulih ke penyulut akademi, tang bagak berkaul enggak nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, enggak dina tik seluruhan berubah. Enggak ekses negara nilai serta pengelandir tipe

0: Gagal Belia Selangor 2026, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalan Bat Dewan Seru Pertina Selangor.
1: Info Aktiviti Y.
2: World Cup 2026, 19.7.2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English bak TV OK. 20.7.2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English dengan Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Kami, Nori Langitau, Nintiang Ari.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Ya, boleh jalan dengan YFM ni tiang hari 24 jam sehari. Terima kasih apa ni ke mengkam boleh jalan dengan YFM. Nak ngira muak ke pagi, tau ke tengah hari, tau ke muak ke ngali hari kini lemai, tau ke malam, dini hari. Terima kasih ke penduduk kita keseruan mendiang ke YFM ya. Jadi yang nampak program hari YFM ke lemai tu bawa sedang lemai. Kita boleh sejalan dengan aku, Rolana Gilbert. Harap ke berita kita manah Greister serta muncul dalam semua pengawak ke di kerja kita sepemanjai sehari itu. Jadi meri hari pengadah, selamat hari pengadah. Selamat nyambut hari pengadah dengan kita ke nyambut hari pengadah sehari itu. Tahu ke bisik berita manah ke sehari itu? Meri pengadah ting kita. Sama pula bersampi, harap ke semua pengawak ke di kerja kita ukai simnak sehari itu. Tang bak sepemanjai tahun 2026 tu. Semua julu hati kita, pengawak kita belak mujur makan. Amin ya. Terima kasih ngagai Ken Michael kudah boleh sejalan kita peninga bawa rentak ngali hari. Jadi buka selama bawa sadar lemai tu peninga nintiang hari 5 nak berasai sehari itu ingat 17/7/2026 hari 5 hari ke maya diantik bala peninga kita nah nama kunya nah. Aku lebih kisi tak ke nak gawa ujung minggu sikit tok medanti si dak ya na uliah belelak di rumah tak ke uliah kerja pengak bukai kena uliah dikerja sepemanjai hari gawa ya. Ya, berita hari kami menarik kucing di Tok Peninga. Kelebih kik bak jalai pi Ramli di Tok. Puji Tuhan, urung pukul 4 lemai tu tadi. Si hujan kami di Tok banget diri ke hujan kami di Tok. Uliah ngurang ke pengangat keriasai ke ukai seminak keriasai muak hari pagi tadi. Tang sebab hari tu kudah. Hari cukup hangat. Jadi harap kita semampai nyaga pengerai di rimpu, nyaga pengerai di risbilik. Lebih ke maya kita napi gayari ke Bazato ya. Okey, peningat kena tanya kepun ke awak saya dalam mai kita ke lemai tu hari YFM 17/7/2026. Ya, tucum anang kurang ke alun lupeng ya.

0: Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Pekit tu dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
1: Aku meninggang di sudah mai kita mendiang ke Hello Yisri Aman. Dulu meninggang kita ngasih lagu Ari Swelin Kulai Ngon Nelson Eru Anang Baco Baco.

Nama baru kita dalam program Hello I Sri Aman. Bekas lama Ibian berkongsi keberita dengan kita. Berita yang kedatai hari bagi Menuh Sri Aman sekali kenya datai hari bagi Menuh Betuang. Nama berita jam diato. Terima kasih lepas mampai milih YFM ke pangan kita. Ke sekali itu berita ke terubah di berkongsi. Bekawal ngau sebengkah program tu sudah diatur di pelilih Menuh Lubaan tu. Program tu dikumbai program Ranau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menuh Sri Aman. Udah mujur diatur berumah hindang rantau Kemayo Manis Ulung Kari Lubaan tu empai lama. Program tu mujur dipenyadi Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri serta Beranak ke Pukuk Sarawak. Timaga Kaban Konsen Negeri N34 Batang Air Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamuah. Nyerumah program tu Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamuah mujur ngemandar kagih belanja terlebih RM600,000 ungkup Community Inkari jalai ke macam projek ke pengelantang community dia. Hari penyampaunya tadi RM400,000 ungkup projek ngagak rumah sembiang Anglika Baulung Kari pihak megah RM15,000 ianya projek mit menua pesisir tau ke MRP ungkup community pemansang serta pengelikun rumah ngindang rantau Kemayo Manis nangkan kenyak RM10,000 ungkup biro orang Indo rumah ngindang rantau Kemayo Manis nangkan kenyak megah RM100,000 ianya projek transformation menua pesisir 2027 ungkup komiti pemansang serta pengelikun nanga supaya engkau nanga setamang. Nyalai ko yang berhormat Kaban Konsel Negeri N34 Batang Haik lebih mansut ke penerang perintah dekat terus komited ngenatai ke peminta komuniti menua pesisir engkau mai pemansang tiendang ditemu ngelantang ke rakyat serta ngerecah kage penumbuh ekonomi menua to. Bela data nyempulang adun N34 Batang Air nguluk program to ianya DO Pelilih Menua Lubaan tu Tuan Akui Ijau pihak mega pengari sekretari eksekutif Upis Pemansang Sosial KPWK Tuan Muhammad Syahrul Nizam Jamaluddin pihak mega pengulu PGI Wow serta Mesir Mayuh Ari Ulu Angkarimpu. Nyata dek berita ke terubah kita nguyang agak berita kedua. Jadi berita kedua tu kita ngagai bagi Menua Betuang. Kalai bak rumah panjai Sengalang Debak Betuang empai lama mujur diatur program merarau berserimbai ngau pengawak ngingat ke biro orang Indo. Rumah panjai tu Sengalang Debak Betuang tu dah 11 tahun ditumbuhka. Diatur bak rumah panjai tu empu. Program tu mujur dipenyadi Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Razis Hitam Sapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak Timaga Kaban Konsen Negeri N35 Saribas. Sama datai ngulup program tu mayanya ianya Kaban Parlimen P24 Betuang Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu pihak mega SAO Upis Pelilih Mit Debak Tuan Muhammad Khairul Rani bin Muhammad Ibrahim pihak mega Temenggong Haji P.E. Alwi Bala Pengulu Bak Pelilih Menua tu pihak mega Tuai-Tuai Raban Bansa Ari Pelilih Menua tu mega. Di rumah program tu diatur mega pengawak nyuak ke bantu agih-agih belanja disuak pengagai ketuai-ketuai biro orang Indo genap biro orang Indo tidak pegai konsul negeri N35 Suribas. Hari penatai dua ikut pengadil rakyat tu tadi ngagai program tu udah mai uruti sukuang ketinggi ngagai perkara ngenegap ke pangkuk pengawak orang Indo tu udah ditemu sama berbenar mai pemansang ngagai community direk pihak mega mujur menjadi ketuai di Pelilih Menua tu. Nya berita kedua, kita nginsit ngagai berita ketiga. Agik mengkang dibagi Menua Betuang kalai ba Dewan SJKC Minsin Seratu empai lama udah mujur diatur program makai lemai, diatur berserimbai ngop ngawak ngingat ke gereja Anglika St. Peter Seratu udah 100 tahun ditumbuh ka digagak ba tahun 1926 dulu menya. Program tu mujur digulo lebih 1400 ikut Mesir Mayuah tebal lagi Raban dari Gereja Anglika Selampur Sarawak. Sama muka datang ngulo program tu mayanya ianya The Right Reverend Dato' Donald Judd
Diocesan Bishop of Kuching and Brunei Darussalam, Pihak Mega Assistant Bishop the Right Reverend Nelson Ugas, Pihak Mega Assistant Bishop the Right Reverend Eris Sumping Jingan, Pihak Mega Archdeacon Reverend Tony Jilat, Pihak Mega Reverend Rodriguez Biker St. Peter's Ratu, Nangkan Kenya Bala Pedri, Ia kekala gawak bak gereja St. Peter, Pihak Mega Yang Berbahagia Profesor Datu Spencer Empadiang, Pihak Mega Yang Berusaha Tuan Datuk Richard Michael Abu Nawas, Presiden bagi Menua Betuang, Pemesai-pemesai Upis Perintah, Tuai-tua Reban Bangsa serta Mansia Mayuah. Ini berita ketiga. Lalu tu berita keempat, program yang kedekumai kempen penyedar penyakit denggi ngerogak pengerai serta kempen pengelikuan Pihak Mega Nagang Penusa Angus mujur di pejalai ke bak rumah makup Nangal Lempak Kabo Seratua. Tu kebenarnya program ti diatur rumah makup Nangal Lempak Kabo Seratua ngau kerjasama macam agensi bakal upis bomba Seratua, upis pengerai pelilih menua Seratua, upis pelilih menua Seratua, Pihak Mega Upis Polis pelilih menua Seratua. Program tu mayanya mujur di penyadi yang berhormat Tuan Friday Anak Belia, Kaban Konsel Negeri N39 Krian, lalu penataya nyadi tanda penghari rakyat menuanya nyukung pengawak sedar keguna perkara pengerai komuniti Pihak Mega Pengelikuan serta pengawak bersawup genap komuniti Nagang Seberang Penusah Ramah Ari Nyadi. Maya program tu macam aktiviti diatur bakalica sekali kenyap penerang tiap kawal ngau cara nagang serta ngawal pengelakai penyakit denggi dikenatai ke penolong pegawai kesihatan persekitaran unit vektor denggi upis pengerai pelilih menua Suratua Encik Haji Kipli bin Haji Jenai. Pihak Mega pengawal berkongsi ke penerang tiap kawal ngau cara munas sekalai nyamuk Aedes berteluk serta info berkawal engkau guna nyaga pembersih genturong peniau. Bisa Mega diatur pengawal berkongsi ke penerang berkawal engkau pengelikuan genturong peniau serta cara nagang penusa angus dikenatai ke pemusai bomba kanan dua Seratua Tuan Dominic Anak Ribuan. Lalu Pihak Mega bisa diatur pengawal berkongsi ke info tiap berkawal engkau jenayah cyber penyalah berpakai kedadah merugi ke semua penyalah nyadi scam online. Pihak Mega cara-cara ngelindung diri Arif Nusah dikelakar cara digital dipekunsi ke pegawai Arif Upis IPD Seratua Sarjan Roslinda. Nyak tadi berita keempat, lalu untuk berita yang kelima, mengkang dibagi menua betuang kalau dikabung sampai lama dia adun N40 kabung yang berhormat Datuk Muhammad Cikade udah mujur nyuak ke bantuk lampu solar ngagai sebengkah serakup ianya Persatuan Bomba Sukarela Kabung diatur berpusat hikmat Kaban Konsel Negeri N40 Kabung. Jadi bantuk tu disuak ke adun N40 Kabung kena nyukung serakup tu ngelengkap kaget perengka logistik ngau fasiliti asas ngamik ngelancar kaget operation bersari-sari sidak serakup tu. Maya tu bisik 3 unit lampu solar mujud disuak ngagai penawang Persatuan Bomba Sukarela Kabung tu ianya Pengulu Rahman tau ke Dom Kapuak. Pihak Mega ko adun N40 Kabung semua kaban serakup patut meruan bersedia lalu perkara pengelikuan nafik sebarang penusah patut ditegap ke belama ke pengelantang semua komuniti. Pihak Mega ko ya lampu solar tu ilah dekat dipasang semua bilik operation serakup tu ngambil palan tu ilah lebih likun kelebih agik maya malam serta ngelantang kagik pejalai sebarang operation serakup tu bapalan tu. Nangkan kenyak ia Mega mantai ke pengagati ngagai serakup tu Persatuan Bomba Sukarela Kabung tegal komitmen serta pemanah servis tik di pejalai kesida ke pengelikun serta pengelantang komuniti bak konsel negeri N40 Kabung. Jadi berita ke penudi ke sekali tu di debat empat lama mujur diatur pengerami nyambut Hari Orang Indok 2026. Beramai keleka jako orang Indok Sarawak bak ekonomi digital diatur bak Dewan Perpaduan Debat Betuang. Program tu mayanya dipenyadi kesapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razis Hitam Timbuka Kaban Konsel Negeri N35 Soribas. Mayatok dia yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razis Hitam ia bisa ngenang kalai kuya perintah menua Sarawak meruan berjalai ke inisiatif ngenegap ke ekonomi orang Indok ditok
Ngandros ke Bantuk tidak kumai bantuan Ketua Isi Rumah Wanita Sarawak. RM1,000 sekali bayar ungkup ini tunggal. Biar mega orang Indo terjadi tuai biliak serta orang Indo terjadi orang dagang dipatut buliah Bantuk to. Biar mega upis menteri orang Indo ngau ruang biliak Sarawak JWKS bisa nyedia kelatih tidak kumai latihan kemahiran vokasional wanita WST tidak berbayar kena nambah kaget penemu rindu serta mantuk sida nguliah ke penatai pengisi bantuk-bantuk tu tadi uliah dipinta semenjai tahun kena cara online dengan laman web Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak. Senentang perkara ngenegap ke penau orang Indo nyadi ketuai bagenap serakup tau ke gerempuang program-program baka geran kena ngenegap kage NGO-NGO orang Indo, program kepimpinan wanita, kem kepimpinan belia, literation digital ungkup orang Indo tetuai umur, sesi libat urus ngau NGO sekali kena gerempuang-gerempuang orang Indo teukai dikuasa perintah, serta program kesaksamaan gender dekat diterus kemega. Kaban Konsen Negeri N35 Seribas Mayato Mega bisik ngelansak program terdekat diatur upis Menteri Orang Indo ngeruang bilik Sarawak JWKS terdekat ngatur program nyambut hari Orang Indo Tikas Negeri Sarawak 2026. Program tu ialah dekat diatur 2008-2026 bak mengeri kucing ngena tema yang kesama mega orang Indo menu Sarawak bak ekonomi digital. Program tadi atur kena merik bahasa ngagai pemujur orang-orang Indo menua to. Tibula udah ngangkat kenama serta ngemansang ke menua seriris ngau pemansang ekonomi digital menua kita Sarawak. Program tu ialah diadang di penyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg biar mega diadang lebih 800 ikut mensia mayuah dekat ngolok program

0: Nyalainya berita-berita dipkunsi bawa ke sekali tau. Tu aja hari aku ibiat, temu baru bawa ke bukai. Selamat lemai, selamat hujung minggu.
1: Okay, terima kasih yang agak istri. Wanita pasti like, kurang berkunsi. Okay, tak peningat. Bak, hello, why? Sri Aman.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD. Kena tanya ke kita ngagai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Anda tahu ke pesan berat ya ke bisi diterima kami hari email yfmiban@gmail.com dan ke hari WhatsApp konti YFM Iban. Kena pesan ke terubah tu diterima kami hari Joseph Ratan anak nyandang nuju Kaban Belayan ya ke dia bak Luban Ulu, Luban Ilik, Pelawa, Tutus, Serudit A ngot Serudit B, Terusan, Pelanduk, biar muka Kaban Belayan bak Pasar Atas, Remabung, Bebuliang Atas, Bebuliang Baruh, Bukung, Pelikung, Kerupuk, Semujuk, Batu Lintang, ngau Kaban Belayan Kebukai. Nak ngira sidak kediau di Miri, Sibu, Bintulu, Seriaman, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah dirintai ke nama ditau. Kalau pesan tu, madah ke ex-sarjan nyandang anak jelani, ex-staff sarjan nyandang anak jelani Udan Adai, ianya kena 16/7/2026. Lalu ex-staff sarjan nyandang anak jelani itu dekat di Sengait Belum Mayuh, bak rumah anaknya bak lumur 8816, lorong 3B4, Muara Tua Empak, di Kota Semarahan. Lalu dekat di Sengait Belum Mayuh, ianya malam hari 6 tu 18/7 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 19/7/2026. Jadi sekali lagi madah ke ex-staff sarjan nyandang anak jelani Udan Adai kena 16/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belum Mayuh bak rumah anaknya ianya bak rumah lumur 8816 lorong 34B Muara Tua Empak Kota Semarahan. Ianya kena malam hari 6 tu 18/7 serta dikubur kena pagi hari Minggu 19/7/2026. Jadi berita kesili lagi tau tanya ngagai anak niang tu ianya Joseph Ratan bak lumur 013-8494-330. Pesan kedua tu ianya pesan ngetas kulit datari Johnny Tellerson anak lintung. Pesan Kaban Belayan ia ke dia bak rumah Nas, rumah Jonathan, rumah Jack, rumah Mambang, rumah Cuat bak Sungai Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Singan, rumah Semuli bak Sungai Tau, Kaban Belayan bak Sungai Pelugau, Andau, Iting, biar megak bak Sungai Anus, Cigu Cukan Semadik bak Setuan, Gulu Meri nak lubun ngabala Kaban bak Kakus, Rumah Dora bak Nanga Tekalit Tatau, Kaban Belayan Ambun bak Sungai Bawan Belingian, biar megak di Sibu Jaya ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama ditau. Pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit niang mang anak Bandung tak ke indai entunan tak ke nuli ianya kena hari malam hari 6 18/7/2026 pukul 9 malam ngena cara sembiang ianya bak rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang mang anak Bandung tak ke indai entunan tak ke nuli kalau pengawak tur ke diatur kena malam hari 6 pukul 9 malam ianya kena 18/7/2026 ngena cara sembiang bak rumah Bena Jumat Sungai Kelawit Tatau. Pesan ke Siti Topninga datai Ari Donis anak liang nuju Kaman Belayan yang kedia di Sekayu Air Macan, Nangga Macan, Baram, Poi Kenawit, Rumah Sibang, Rumah Joni Aman, Skuau, Merurun Julau, Nangga Kelangas, Julau Piumgak Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama ditau. Pesan tu madah ke liang anak payeng, liang anak payeng Udan Adai, ianya kena hari 4, 17/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sekait Belum Mayuh, ianya kena 18/7/2026 bak Pulau Wok

jalai macan kenawit serta dikubur kena pagi hari enam tu. Ianya 19.7.2026 Bak Pendam RC Jalai Macan. Jadi pesan untuk peninga, kalau hari bulan engau hari itu tadi nantu betul nanti kita berhati ketu. Jadi ku maca pesan tu baru, kalau pesan tu madah ke liang anak payeng udah nadai kena 17.7.2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh ianya kena 18.7.2026 Bak Pulau Jalai Macan di Kenawit serta dikubur kena 19.7.2026 Bak Pendam RC Jalai Macan. Jadi nanti kita ada dekat nemu berita kesilik lagi ke lebih ke kaban belayan niang tu. Kita tahu-tahu bertanya ngagai Donis anak liang ianya Bak Lumur 019-217-9961 tau ke 019-8064-079. Lalu pesan ke Siti Tok Meninga ianya datari Lijai anak muari tak ke Indai Sagai kalau pesan tu nuju kaban belayan ia ke diau di Batang Sepak, Batang Layar, Ulu Sekerang, Rumah Adam, Pui Kenawit, pian megak kaban belayan kebukai, kenalah rintai ke nama dia tu. Pesan tu madah ke Sintan Anak Itap. Sintan Anak Itap udah nadai, kena 16.7.2026. Lalu niang Sintan Anak Itap tu dekat di Sungai Balamayuh. Ianya malam 18.7.2026 bak rumah telanjan Lempawang Sepat Betung serta dikubur kena pagi 19.7.2026. Jadi ya sekali lagi merah ke Sintam anak Itap udah nadai kena 16.7.2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh ianya malam 18.7 bak rumah telanjan Lempawang Sepat Betung serta dikubur kena pagi 19.7.2026. Jadi berita sikit lagi tak tanya ngagai Lijai anak muari tak ke bini niang tu ianya Pak Lumur 013-829-8651. Lalu pesan ke Siti Tok Peninggal ianya pesan ngetas ulit serta ngelumbung datari manca anak awing pesan kaban belayan yang kediau di rumah sebeli nangadap batang Rajang Kapit yang begat di nangang meke, nangang buya, nangang buluk, nangang peraran pasir naik, nangang setapang, nangang mela, pian gak kaban belayan di Balih, Sibujaya, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai kena madi tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit serta ngelumbung niang awi yang anak ugun. Ianya ngetas ulit kena pagi 18.7.2026 lalunya dilumbung kena 18.7.2026 ba rumah Lumur 1F, Lorong Sibu Jaya 12B di Sibu. Jadi ya sekali lagi, madah ke pengawal ngetah sulit serta ngelumbung niang awi yang nak ugun. Ianya ngetah sulit pagi 18.7 lalu nyadi lumbung dekat diatur ba rumah Lumur 1F, Lorong Sibu Jaya 12B di Sibu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninggal ianya pesan di datai hari ke ngari ke bayang anak rantau kalau pesan tu nuju kaban belayan ya kebenar pesan tu peningan nantu terang di terima kami ya. Jadi aku macam pesan ke Siti Tok Peninggal ianya pesan ngetas ulit datari pengajar Doni Sigi Thomas kalau pesan tu nuju kabana belayan ia ke diau di nangan tawau Balih, Batang Balih, Batang Berirai, Batang Gad, Batang Mujung, Rumah Jarup, Pulau Pisang, Batang Rajang, pihak mekat Rumah Nyuak nangan Balih, Rumah Kaya nangan dia, Pasar Kapit, Sibu, Pintulu, Sri Aman, Kuching,
Ngau kaban belan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke pengak ngetah sulit niang Thomas anak pengulu Jimbun. Ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi bak kapit Tai Senten Funeral Palo tau ke rumah satu Malaysia. Lalu pengawak ngonulit kena 24 hari bulan 7 2026 ianya kena kari 5. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Thomas anak pengulu Cimbun ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi bak kapit Tai Santen Funeral Palo tak ke rumah satu Malaysia. Kalai pengawak ngonulit kena 24 hari bulan 7 2026 ianya hari 5. Nyak tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peningat YFM.

0: Selagu hari Sylvia banyak ngelagu ya diau ketegal sayau. Jadi lagi macam pesan berat ya ke visi di cuba kami ada peninga WFM. Kalau pesan ke Siti tu inya pesan ke diterima kami hari Deni anak tinggang hari rumah Hasan dengan engkuah Katibas Suung. Pesan tu nuju kabar nak belayan ya ke jauh terkesemak ya ke ngelala niang tinggang anak dunggat. Kalau pesan tu madah ke pengawak sembiang satu sari ke niang tinggang anak dunggat dekat diatur ianya kena 3 hari bulan 8 2026 hari 1 pukul 6:30 lemai bak rumah anak niang tu ianya bak lot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria di Sibu Jaya. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang 100 hari ke niang tinggang anak dunggat di dekat diatur kena 3 hari bulan 8 2026 hari 1 pukul 6:30 lemai bak rumah anak niang tu bak lot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria di Sibu Jaya. Lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ngetas ulit dari Remi yang nak teruni mesan kapan belayan di kediau dilipat sekarang, terbarung sekarang, tembuang sekarang, melugus kim, berangan Sri Aman, pemkat di Sinjur, imung di Kuching, jati di Lubau Betung. Kapan belayan di Menalam, Limbang, Rasau, Merindun, Pungut Jinggau, San Semanjuk, pemkat di Kumpak Langgir, Suka, Danau, Sungai Keruh, Ngau Kaban, Melayan Kukai, kena larintai, kena madi tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang led anak sigan, ianya kena hari 6 tu, 18 hari bulan 7 2026, pukul 9 pagi. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit, niang led anak sigan, ianya kena hari 6 tu, 18 hari bulan 7 2026, pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nadai madah ke dinindur tanpa jat pihak pesan tu ngarap ke peninga kita kelebih kita kengelalan yang led anak sikan mesti mendiang ke pesan tu ya tadi pesan kunudi ke diterima kami dari Remi anak teruni.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026 pak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
0: Okay, terus ke penginduk kita peninga boleh sialai dengan YFM ke lemai tu. Bawa sedar lemai hari 5/17/7/2026. Kita kebenung di rantau jalan jam kedai tu ngarap ke semampai berjimat ya. Kelebih ki nak ngira kini kepenungan kita peninga titih kami undang-undang jalan alun. Setiap lagu hari igu yang tani meligai pengerindu.

Maka selama peningat pukul 7 lemai itu lagi kita sama belak mendiang ke program Turai Penghidup bulan lepas ter Edut Langi tak sedarnya. Sejak lagu lama hari Jimmy Griffin dan lengau dekat petemu.

0: Haleluya. Selamat kita bertemu baru balau menyadik semua. Bawa dalam program Turai Penghidup. Tabik shalom hari aku ngagai kita. Kelemai tu. Ngagai kita sedik rindu kalah talo tiapai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak kepengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin. Aku bersampai ke semua pengadang. Semua tai tidik ingin ke kita. Belok nyadi magang-magang. Datai gerah, datai mudah. Lalu semua kita nerima mulia timuruan belamoyo. Ti nadai banding. Laban kita ukai berniang ngagai utai ti uliah di pedok. Tang ngagai utai ti nda uliah di pedok. Laban semua utai ti uliah di pedok. Minok tanda lamoyo. Tang utai tindak di pedok. Tan belamoyo. Nyok kubuah kita berani mansang wati ti kempang. Ngagai panggau gereja salah talo. Ngambik ke kita uliah nerima pengasih. Uliah tertemu keberkat. Kena nulung kita lebuh maya kita berguna kia. Laban kita hidup kena pengharap nyadi. Bukai berpangai bautai tulih di pedok. Minggu tu tadi, kita dah berkunci ke. Bapak ni kok golayah tindak ngetung-ngetung nyakap balas dadu orang Israel. Main sedap belaban. Belaban siku ngelaban siku. Belaban wan by wan. Tan tajak panofo tidak beri Raja Saul ke orang Israelnya cukup mana? Ianya, siapa ti terbunuh ke Goliath, dekat kaya raja, lalu nyadi ke menantu ya. Tan ada siku bujang berani nerima tawarannya. Tajak pan sekedak bisi hati kok. Tan laban ketakut maga mendak pemesai munsuah sidak. Mendak ke sidak berani majak ke venture sidaknya. Mendak tan ada siku balas dadu berani bertangkup laban go Goliath. Dia adalah kalau empu lalu nganjuang siku nembiak bungas. Ti baru lanjau. Ti gap. Ti sigat. Ti manah mua mata. Ngambik kia nyelamat ke bansa ngga menua Israel. So minggu tu kita dekat berkelala ngga nembiak 17 tahun tu. Nanti dia tu 17 tahunnya baru form 5. Empat pemiak ya. Kita dekat berkelala ngga orang tu disebut Allah talanya. Orang ke ngerinduk kata aku. Kuya. SPKR 13 ayat 22. Baca ku orang putih. Allah Ta'ala nyebut a man after my own heart. Nama nembiak tu ianya David. David anak Jesse. David tu kai datai kiok laban tikok ngau orang berperang. Laban ia mpu kai sedadu. Tak laban ti dia suah pai nganyo bekal ngagai menyadi ia. Menyadi ia tiga ikut ti nyadi sedadu Raja Saul. David tu batang pengawak ia. Orang ti pengibun berdus bermenua puang dia. Lebuah ia ti boring-boring bertungok ngebala jelu berdus ya. Nadi utai bukai di pedok. Ia selalu berlagu ke diri. Lalu bermain muzik. Ngelantang kati ti selalu sunyi. Me. David datai buat lebak elahnya. Menurut kebelabannya. Manah dah maya ya. Cun dah teming ya. Agi tumu pagi. Pagi tiagi celap berambun. Angin tiagi celap bertiup-tiup. Tiagi ngasuh kau belungun. Haleluya. David mendak balas dadu Israel mansang berperang lawan orang Filistin. Ia ningau munyi panjuang sida. Nak nemu ngi peninggal panjuang sida. Kena sida ngidup ke bulu diri. Lalu kena sida ngeransiang ke dirimpu meh. Pia belandok, pia kecil, pia manjuang meh balas dadu yang mansang etek yang kaya daruang lebak di baruah dia. Lebak ilahnya. Lagi hidup pergi ngelaban ku sida ya. Bukarawah mansang kemua ke. Lebuh David, nembiak tinggi lanjau yang tadi ni. Ningo battle shout balas dadu Israel. Agi hidup pergi ngelaban ke sida. Ti madah kediri ndak surut. Ndak mentua ngepok. Ndang tan tagan. Ia pun sama ngau orang Belanda kian ke. Bekal menyadi ia tadi. Udah disuak ke ngagai orang ke nyago bekal sedadu. Belanda mentudah tua itu tadi. Nitiah kurang. Tak rindu hati ngau orang begau. Tak rindu ngau orang berami. Tak rindu ngau orang puruk. Rindu ngorang berbala mayuah. Ndak nemu bahaya dia. Tak nitiah korang ketua ya. Nyok ia menjadi. Nemiak ting miaknya. Ti baru lanjau. Mansang ngagai dua orang berperang. Nadai mai senyata. Nadai mai apa. Tak ngau orang berbalut dia. Tambah kaget. Lepas dia ke kiok ke, kau ngigok menjadi ia tiga ikut menjadi sedadu. Lalu dia kau nanya kereta sudah sebuat. Lepas apa ia berat benar dia kau nemu pengerai penyamai sudah tiga menjadinya. Nama lagi deh. Yang capuah berkerawah memunyai nyamu bala orang dia. Bisik sekedarnya dia, bertusui ke pemberani diri empu. Bisiknya, bertusui ke mimpi diri. Bisik sekedarnya, nyerita ke penajam senyata sudah. Macam-macam karakter orang dia. Bisik sekedarnya, hendang tak bulak. Matok-matok negak cerita aja. Tang, tiba-tiba aja, golayah tak datang ngerigang diri. Lalu nyakap sudah. Bakal keselamuan. Bakal kudah dikerja yang nintiang hari tiap malam. Bob 1 Samuel bagi 17 ayat 23 nyebut. Lebuh David lagi bunuh berjakuk ngosidak. Goliath mansang kemua hari bala orang Filistin. Lalu nyakap orang Israel. Bakal selama. Bible madah ke? Lalu David ningo ya. Haleluya. David ningo Goliath menjadi. Orang Israel kebukai apa? Sama ningo Goliath. Semua sidak sama-sama ningo ya. Tang reaksi David lebuah ti ningo jakuk cakap Goliathnya. Lain lagi aringgi balas dadu Israel kebukai. Nyelai lagi aringgi orang mayuh penemu David tu. Orang sedadu Israel yang takut. Tang David tak. Ayat 26 nyebut. Lalu David nanya bala orang ke semak ya. Namau tai ti dekat diberi dengan orang ke sebunuh korang Filistin tu. Lalu melepas korang Israel dari pemalu tu. David terus terang menjadi nama perayas di dekat diberi dengan orang ke ngalah ku Goliath tu. Kuya David kau empu perayas pemenangnya menjadi ia nak berniang dengan pemesai Goliath. Laban bati ia dalam din nanti grace Allah telah ngeri kia ia gerinti menang. Berani amat orang kapir tu nyekap balas dadu Allah telah tidup ku David. Itu bub kudus nyebut orang kapir. Tambah New King James nyebut siapa orang Filistin tindak ditutus tu berani nyakap balas dadu Allah Ta'ala tidup ku David. Balas dadu dia lalu madah ke David. Nama perayas dia dekat dimpu orang ketubunuh ke Goliath. Berani amat orang kapir tu nyakap balas dadu Allah Ta'ala tidup ku David. Dengar kita menjadi David madah ke balas dadu Israelnya. Balas dadu Allah Ta'ala tidup. Balau orang bukai nak nemunya. Semina David je nemu. Laban David nak meniang dengan pemisai problem tidak. Tang ia fokus pada pengasih Tuhan. Menjadi namo kini utai tidak pedak David lebuah ia tidak bertunggak dengan Goliath. Namo kini penanggul penekul tinggempang buat mua ia. Goliath. Gerasi Goliath. Bakal tidak pedak orang bukainya juga. Hantu gerasi. Nadai lain. Nadai nilai. Tang David nak meniang dengan masalah ia. Ia nak fokus pada problem ia. Lebuh David merniang ngagai gerasi Goliathnya. Ia mendak musuh ia orang Filistinnya. Uliah dialah ia. Bukai gerasi di pedak ia. Tang ruti. David nak ngeruniang kejakuk cakap Goliath. Ia nak ibuah kejakuk keriak musuh ia. Tang David ngeruniang ke Goliathnya. Udah garian-garian mati. David udah uliah imagine ke dirimpu udah berdiri berbangkai Goliathnya. Nerima prayas ia. Nerima pingat. Demo berkat. Laban David madah ke? Siapa orang Filistin tindak ditutus tu berani nyakap balas dadu Allah Ta'ala ti hidup. Menjadi Allah Ta'ala kita hidup. Mesti ke kita itu. David mai Allah Ta'ala ti hidup ngagai penanggul penekul sida. David nyerah ke penakut ngagai pemuyan balas dadu Israelnya ngagai jari Allah Ta'ala ti hidup. David medak penggerian ngagai penguat ia buat pengerindu Allah Ta'ala ti hidup. Allah Ta'ala kita hidup menjadi. Nya Allah yang boleh nengok kita. Nya Allah yang boleh nyaga. Boleh melindung kita dari semua bahaya. Nya Allah kita boleh berpangai bayo. Laban ya hidup. Kita boleh berjaku, boleh berandau nguya. Tadi kita nengok David madah ke Goliathnya. Orang Filistin tindak ditutus. Orang kapir. Orang kena dari kawal sempekat dengan Allah Ta'ala. Laban kena pengok tutus tu deh. Tialah Allah Ta'ala ngagok sempekat yang orang bangsa Israel punya. Berengkah hari Abraham, nyentuk dengan Maya Jesus diangkat hidup baru. Lepas ngena adat bertutus tu, nyok tinanggam sempekat orang Israel dengan Allah Ta'ala tidur. Jesus mpupan,
1: Maya ayo baru umur 8 hari. Jesus pandai tutus bakau orang Israel ke bukai. Laban ia hidup hari baru hadat. Tang dia tahu, udah Jesus merik darah ia bakai organg. Nene pan macam darah menjadi, ndak dikenal lagi. Laban darah Jesus bergaul lagi dari semua darah TBC di serata dunia itu. Lalu kawal sempekat kita dia tahu, ditanggap mengenal darah Jesus Kristus mpu. Bak pemakai Tuhan, main nyambut sakramen, Jesus medah ke guna darah ia. Matthew 26 ayat 27 hingga 28. Ku bebel. Udahnya Jesus ngambil mangkuk. Lalu lebuah ia udah meri terima kasih ya. Ia nyuak ke mangkuknya ngagai sidak murid ia. Lalu ku ia berjaku. Hirup tuk semua kita. Laban tuk darah aku. Kena nanggam sempekat baru Allah Ta'ala. Haleluya. Darah Jesus saja tinanggam kita ibas sempekat baru Allah Ta'ala. Ukai darah jelu. Nyalai berperang laban Goliath itu, David nemu diri turun Abraham laban sempekat. David nemu diri besi kawal sempekat dengan Allah Ta'ala. Lalu ia nemu semaya Allah Ta'ala-nya, dah sigi dekat ngelindung, dah sigi dekat nyaga, dah sigi dekat ngari ke ia. Laban David di nemu Allah Ta'ala tidup mendang hari sepiak ia, nyalai ia berani serta kempang, berpangai bersemaya Allah Ta'ala. Ti udah disebut Tuhan berulang adat 28 bagi 7. Ti nyebut Tuhan dekat ngasuh munsuah kenyerang kita Allah laban kita. Munsuah dekat nyerang kita nengah siti jalai. Tarari ri kita nengah tujuh bengkah jalai. Tertinya munsuah lah. Pepar sida lari. Helter skater. Burak tepuk kaki sida. Rari Allah lalu ndak lagi berani ngacau kita. Puji Tuhan. Nadai ngecau, nadai ngawak. Siapa ke munsuah ya? Kok kena singa ke? Kok kena beruang ke? Kok kena mensia ke? Penyakit atau ke penyuntuk ke? David nemu diri uleh ngalah ke semua tanya. Laban dia nemu diri besi kawal sempekat dengan Allah Ta'ala. Ngau Tuhan ti hidup. Bible madah ke kita pun. Bakal David mega. Sama peturun Abraham. Laban kita sudah harap ke Yesus Kristus. Tetap moga udah ngaku Jesus jadi ketuhan dan juru selamat kita. Semua kita itu udah dibaptisor. Kita dia itu udah diambuk Allah Ta'ala jadi kanak yang pu. Lalu Bible mendah ke kita itu peturun Abraham. Ketegal pengharap kita. Nyalai kita bisik kawas dan pekat dengan Allah Ta'ala si hidup. Ulih darah Jesus Kristus. Amin. Menyadai. Bab perang orang Israel itu. Tak siapa-siapa pan keberani mansang laban gulayahnya, menang gerinti menang megang. Laban Tuhan dah sigi ngau sidok. Semua sedadu dia, sama bisi kawal sempekat ngau Allah Ta'ala. Bakau David. Laban Allah Ta'ala nak berpilih mata. Kuribai, God is no respecter of person. Tuhan ukai nyukun David, laban dia rindu lagi ke David. Ndak. Tan Tuhan nyukun David, laban David percaya ke Tuhan. David barap ke ia ulia. David berpangai ba ia. David barap ke kawas tempekat yang ngau Tuhan. David ngagak ia nyadi betul-betul Allah Ta'ala. Haleluya. Asuh majizat nyadi Allah Ta'ala bagi hidup kita. Tan kita yang menyadi, mesti kau ngecek diri mpo. Bani ndo fokus kita. Bani ndo pengharap kita. Dini ndo fokus kita ngelama tu menyadi. Namau tai di pedak kita buat mua mata kita ngelamat tu. Kati kita tembuk medak pemesai problem kita. Kati kita tak tembuk merniang agai masalah, agai penyakit, agai pemerintah kita. Kati kita tak selalu lagi ngiga utai ti negatif, utai ti jaik, hari utai ti positif, hari utai ti mana. Jampat lagi madah ke dari mpun dah uliah, hari ti ngaku dari uliah. Jampat madah dari Allah, hari ti madah dari menang. Ni bagi ya. Taukah kita ngenak pengharap merni yang regang? Berpangai berkawal sempekat kita ngau kuasa Allah Ta'ala. Ni pengelamak kita menjadi. Udah nadai berandau. Udah nadai ngasuh Jesus nemuai ngegai kita. Ngasuh yang nuluang kita. Ngasuh yang nyukuang kita. Ngasuh yang ngangkat ke kita. Lamak dah nak? Nadai ngawak. Nadai rau. Lagi bisi peluang. Laban lebuah kita nguyang kepikir undian kita ngegai kawal kita ngau Tuhan. Nggak sempekat ya. Haleluya. Semua tai tindak manah ti bisik ngelingik kita yang lama tu. Tau bertukar magam-magam jadi. Betukar manah, betukar lempuang, betukar bergol. Bisi miracle taunya deka, nanti kita ngubah jalai kita yang muda utai, ngubah cara kita berundian, ngubah cara kita muda Allah Ta'ala. Uji muda utai nyelai lagi hari tidak peda orang mainwah menjadi. Uji muda utai hari sudut lain. Orang bukai, gerijau bukai nusui cara mensiaw muda Allah Ta'ala. Sidak ngasuh mensiaw datai ngi Allah Ta'ala. Tang kita, kita nusui berkenai ke Allah Ta'ala muda mensiaw. Berkenai ke Allah Ta'ala udah datai ngi mensiaw. Lalu nyelamat ke sidak. Dia tahu. But dispensation of grace tu. Kita medak utai hari kacau mata pengasih. Lebuh balas dadu Israel medak gulaya. Sidak rarawah nyebut. Pedak kita pemesaya. Sepo kuliah ngelaban ya. Ke sidak. Nang aman. Munsuah sidak nak besai. Tu mentaliti nyerah kalah tu nyadi. Pikir undi yang tinggal ku derimpu nak uliah. Tak lebuh David medak pemesai gulaya. Sama mesai tidak pedak orang bukain juga. Tak David nyebut. Nama prayers ke dekat dempu aku lebuh aku dah munuh gulaya. Kuya. Tu mentaliti orang ke selalu menang jadi. Menang bersemua tai. Ia nak medak ngai pemesai problem ya. Tak ia medak ngai pemesai prayers ke dekat dempu ya. Ti dekat di uliah ya. Ti dekat di enjoy ya lah. Laban nang kau duit ti aja jalai kita uliah medak problem kita jadi. Uliah dia selesai ke? Tau kena uliah dia selesai ke? Bahaya tau kebergak. Kok kengai pilihannya berpanggai bagi kita. Laban jam kita itu nya cukup nyalai kita nyambuan cerita David laban gulaya untuk minggu baru. Okey, minggu baru tu lah kita berkongsi ke nama penyadi pertarungan antara orang Israel tiba perang laban orang Palestin berlebah elah. Allah talonya go, Allah talon ngintu semua kita seminggu-minggu tu. Ia merekat ke semua pengawal kita lalu jalai di tengah kita legago ia besai serta lurus. Ngambil ke kaki kita ndak terpuruk, ndak terpilu. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: ดาละไม Why FM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5
3: Pukul 7.15 malam
1: Why FM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita anggap aku Patricia Griffin tok ke Damia Alamesara dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharap kebala peningat semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam pengikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali tu bala peningat semua ku dekat bercakup ke senentang akhlak ti mana serta Engau azam ti mana. Tiap tahun baru hijrah banyak orang yang masang azam untuk ke juluk hati tik baru tang juluk hati tik pemaduk berguna kebenar ya bala peninga ya ingat miki akhlak enggak ulah diri kita tempo akhlak tik mana ya ukai seminak nyermin ke keimanan siku-siku orangnya tang megak dekat nyadi ke kebuah pengelantang dalam kandang mensia mayuh badunya tu akhlak tik mulia ya oleh ditunjuk ke arif pengawak tik mudah daripada kita ianya bakal contoh ya lebih banyak berjakuk ya, tadi kita berjakuk dengan jakuk di siru serta basah di tinggi kita berjakuk dengan orang tuai dengan cara berbasah ke orang tuainya lebih banyak kita berandau dengan nolong orang tidak berguna ketolong hari kita ianya tadi contoh tidak paling mudah di kerja kita kita akan tunjuk ke akhlak tidak mulianya jadi buat dunia kemarin yang hari itu kadangnya ada bahasanya tadi nyawa ada daripada kita lagi kelebih lagi lebuah maya bala mensia mayu hentik berjakup buat media ramah tu nyak tadi bala peningat semua tahun baru tu nang sikit patut meh kita nyadi ke peluang tu kena kita mikir cara kita berandau serta bergulai engkau orang bukai jadi nuju bala nembiak rabat baru megak berbahasa kape indai enggak bala pengajar sigi ulah ti amat dikemeran ka serta mesti dekat dijaga kita selalu lebih maya akhlaknya jadi dibikik insyaallah semua azam kat bukai megak ya dekat muntang lagi diulih ke kita aramih kita bala peningan semua nyadi ke tahun baru hijrah tu ya pemun kena kita mikir serta ngadu ke pribadi ulah kita nyadi mensia tak lebih mana lagi hari ke udah laban pemansang bak dalam mensia mayuh ya berpun hari siku orang tak berakhlak mulia enggak penuh bahasa tik tinggi wallahualam nakak terduduk kunci di baik aku harapkan kunci ke di baik aku tu tadi bisik merik manfaat bagi kita semua insyaAllah bertemu baru kita masa dah kita tik dekat datai bergulai bak YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
4: Tak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
4: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.
6: Maka selama pukul 7.30 lemai telagi peninggal kita sama belak mending ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Tanya kita sama belak mending ke instrumental sampai semina duduk berimai.

Selamat lemai peningah. Dia tu kami nabur ke berita lemai 17 hari bulan 7 tahun 2026. Penegak politik dengan penyerakup rakyat ngemudah ke perintah merambu serta berjalan ke projek memansang. Semuando dalam sitak konsel negeri Daro dia tu sudah disediakan dengan kuasa karan 24 jam. Atur tindak kelalu nyekat media patut dipercayai berplasar ke perkara ti benar, atur kerentang ngau report ke setimbang. Nyak tarik batang berita lalu tu isik berita.

Penegak sokong penyerakup antara rakyat yang sekedar hari kebuah, Sarawak sudah mujur berjalan ke Maya Bengkak agenda pemansang serta boleh nyungkap penatai pemisi menua tu. Premier Dato' Penyi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madahkan penegak politik dengan penyerakup antara rakyat ngujung ke perintah oleh nurus ke perambu dalam timpuh ke panjai serta nak dikerugak penkerkang ke tau nekul pemansang. Ketegal penegak sukung, Sarawak Dato' dah mujur berjalan ke pemansang infrastruktur, ngalih hengkai ekonomi hijau, ngada ke pelajar tinggi ke nak berbayar ungkup nembiak Arim Nuatok, serta berjalan ke pemansang ekonomi tiba pelasar ke teknologi Enggau Innovation. Ya mansur ke Jakutuk buat program tuai bergulai dengan rakyat ke diatur di Daro. Buat program tu yang megak udang mendar ke pengawak ngagak masjid, buat skim nangkir pemesai tumpuk pendiau tak ke SPK, tik mungkur kampung Lemang Pek,

memansang infrastruktur ti udah nguntung kerayaan. Kawan Konsel Negeri Sitak Daro Dr. Safi Ahmad pada kesebengkah hari pemujur besai ti udah diasai ke ianya kuasa karan udah disedia ke bak semandur di Daro kenyau hari 13 hari bulan 7 tetadi ti ngujuang ke orang bak kandang menuanya nyau nak agi berpangai bak inyen api kenguna minyak diesel. Projek nyambung karan ke berungkus 31.1 juta ringgitnya dikemdar ke Perintah Sarawak serta nguntung ke 28 buah rumah pancai ngogen turun pendiau nyengkam di Sungai Pasin ke bisik 186 pintu ruang bilik. Projek kuasa karan yang megah ulihnya ngelimat belanja urang bak kandam nuanya di kediatuk seminak berbayar kira RM50 aja. Enti dibanding kengau kira RM500 sebulan kena meli minyak diesel bakar ke ngelamat tu. Ia mansut ke jakut tobak program tuai bergulangan rakyat kediatur di Daro pagi tadi. Dr. Sapi Imadah ke jalan hari Sungai Pasin nyentuk ke nanga semah di sadang dekat temu gagak dalam bulan 3 tahun baru tu ilak. Jalainya ulia mandat ke pejalai orang ke Daro ngagai 15 minit aja. Nanti dibanding ke ngap pejalai 2 jam, nanti ngenak perengkap ngangkut bak sungai. Bak program kesebaka Dr. Safi'i marah ke pemansa nanti dipejalai ke dalam sitak Konsel Negeri Daro ulia nyap ngelatih kagi ekonomi bak kandang menuanya. Contoh ti ulia diperhati ke ianya penguat berjadi Jematan Batang Lasak dalam ujung tahun 2024 subak ti mujur ngangkat ke penguat penatih misik nyengkam ngelaku ke barang dajak serta mantuk orang kemuka palan homestay. Di kena nambah kaki penguat penatih misik dia mahu macam projek megak sama bisik dipercalai ke nyengkam pasar tani ke bungkus 15 juta ringgit ti bisik nyedia ke 90 itik lot undur jual. Ungkup orang tinggal matuk seminak berjual bak TC-TC jalai tumpuk pendiau sidampu. Sama bisik digagak ianya projek ngangkat ke library Daro jadi palan innovation kelimpah hari projek berumah kenyamai agi ditangkup. Perintah megak benar berjalai ke projek ngagak 40 itik lot kedai kenyerangkum 10 unit kedai mint ngak 10 unit lot ke dekat nguntung ke industri cottage. Atur tindak kelalu nyekat media patut semampai disempulang ke ngap pemerhati ke tanggung pengawak serta nak patut nyadi ke Tegal alai nak ngibuh ke perkara ti benar tau ke ngapi pemencik. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke atur tindak kelalu nyekat media patut dipercalai berplasar ke perkara ti benar atur kerentang serta setimbang kelimpah hari ti ngira penglantang mensia mayuh. Tok dikena nentukan media tau meruan nyari kaban strategik perintah kompani luar dengan Mensia Mayuh dikenak niri ke menua ti lebih maju serta rentang. Ia mansut ke jaku tobak pengerami mekelemai ke diatur berserimbai dengan Ari Pengarang Berita Nasional 2026 Renggat Menua Sarawak dengan Om Media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Kita diatur penuh mendiangkan berita lemai Ari YFM Iban RTM Kuching. Perintah Sarawak Datuk Benua Nyerenih langgur penemu ke ngasuh numbuh ke sebengkah palan khas Endur Raban Media Bergaul berkongsi penemu serta gawak bergulai. Sapit Menteri Bak Upis Premier Datuk Abdullah Saidol madah ketuk endang dikena menentu kesidaknya bisik palan kelantang agi Endur Gawak serta ulih nyukup pemansang industri media di Sarawak. Ia mansur ke jakut bak pengawak Endur nutup gempuruk media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Bekawal dengan SMAC, Dato' Abdullah Saidol madah ke format gempuruknya dekat majak dikelati ke ngenak pengawak tingatur mayuh agi kerja jurai engkau pengawak pemansang kapasiti. Tok dikena ngelati kagi ikas profesionalisme Raban Media ngambil ke setipat engkau pemansang teknologi communication engkau media digital. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pendustri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Sedui Biniya Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bisik ngonguluk pengerami makai ke diatur Nyurumbak hari pengada ke-80 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan ngau yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Sultan Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wadaulah kemari. Sama bisik datai ianya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Raja, isteri pengiran anak Hajah Salihah. Sama nyempulang Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi, ianya sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, ngabiniya Dato' Dayang Mulia Awang.

Daud. Pengeraminya kreatur baik Istana Nurul Iman, samagat diguluk Bala Kaban Belayan Ari Brunei, Bala Pemesai Ari Menaluar, Orang Terbilang Nama Ari Menaluar serta Bala Pengari Perintah Kor Diplomatik. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS nyak ngayan ke pengeransi yang perintah mantuk raban orang kepatut ditulung kelebihan ki sidak tip guna ke rumah ke manah serta ulih ngangkat ke pemanah penghidup sidak. Kaban Konsel Negeri Balingian Abdul Yaakob Arbi mereka pengawak ngada ke rumah tip manah haki nyak ukai semina ulih merik penglikun ngagai bala penerima tak megak merik penglantang dalam penghidup. Nyalai bala penerima tu dikarap kaki ulih ngambil peluang ari rumahnya, ndur serta sidak niri ke penghidup di lantang lagi, begulai ngau sidak sebilik. Ia mansur ke jaku tu bab ngawak ndur nyerah ke rumah PPRS ngakai Muhammad Fakri Fasin ari Kampung Lintang di Palingian. Sarawak Forestry Corporation SFC dikaturit agik ngemata ke pengawak orang keudah diberi lisian ngikak ngau nangkap bayar alai nentu ke sidaknya semampai nitih ke atur keudah ditetapka. Pengurus besar SFC Abang Arabi Abang Emran pada kesudah lisian dikeluarka orang keminta lisiannya dekat dulu diberi penerang ngau latih tik bekaul ngau prosedur operasi standard tau ke SOP kena ngikak ngau nangkap bayar. Tujuh lisiannya kena beri ianya kena nyaga pemayuh bayar serta nyaga pengelikun reta tengkira ngau nyawa mensia. Lebuh kita tanya pasal sekedak raban orang ti ndak lantang hati ngau pengawak nangkap bayar yang madakap perkara tu patut diperhati ke ari suku profesional ke dikenak nyaga pemayuh bayar ke udah majak nambah di menua tu. Enti belalau ke pansi SFC pemayuh bayar di Sarawak jam ke dia tu dipelabak ke bisik kira 25,000 ikut enti dibanding ke ngau kira 13,500 ikut dalam tempoh 10 ngakai 15 tahun tu kudah. Abang Arabi mansur ke jaku tu ngakai RTM di Kuching. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Penegak politik ngau penyerah ke rakyat ngemudah ke perintah merambu serta berjalan ke projek pemansang. Semua ndur dalam sitak konsol negeri Daro dia tu sudah disediakan ngau kuasa kara 24 jam. Atur tindak kelalu nyekat media patut dipercayai berplasar ke perkara tip bendar, atur kerentang ngau report ke setimbang. Nyalakan kami mak kita mendiang ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching kali berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: gulai sejalai.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 17/7 dalam tahun 1989. Gabner Lyons 308A Ang Tin Wah bisi nemuai ke Kuching berserimbang dengan pengawak madu ke gulai sekedar Lions Club. Menataya bapak panang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti dari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah belakaban Leo Club ngau Lions Club. Lebuh di Kuching, Gabner Lyons yang bisi ngelimpang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusof Hanifah. Pengawak madu ke gulai Lions Club tu ukai semina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab dan mengangkat ke semangat nyeri tuai ngau-gawak keraban bansa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami tu mengak ninggal ke pengingat manis ngakai semua kaban kelab ke bisi datai.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okay, terima kasih Ibni Akhir Taika Gip Mengkapulai Sejalan dengan kami. Pak awak sadar lemai jam tik kedua semudah berita ke lemai Tok Peningan. Terima kasih ke penunduk kita. Kita ke benung kan tadi baru dah ngintu diri bergulai dengan duit sebilik kini tak ke benung dia nantu jalan berbaik ke kereta. Tak ke benung kawak kini engkanya kawak shift kini ke lemai Tok. Terima kasih ke penunduk kita. Nah, okay, terima kasih yang mengangkat peningkat kita ke bisik nak taik ke pesan rindu hati minta lagu yang mengangkat nyapa aku ke benung kawak ke lemai tok bawa sudah lemai. Terima kasih ke pengrindu kita sudah aku maca pesan dari kita. Kita berpindah dulu dengan setiap lagu Ari Remjana lagu ya bisik maya berpuruh semua.

Bisik Maya berpura semua lagu Ari Rim Jana nak merindah peningat kita ke lemai tau ya. Baik, salam lemai dengan kai Jessica Itan peningat kita hari bau ke bisik nyapa ke lemai tu. Terima kasih Jessica Itan ke suha mendiang ke YFM. Siku hari peminat ke cukup rindu mendiang ke YFM. Nah. Jadi salam lemai DJ sama jalan ke pengawal nuju nuan ko ya. Mana gaya hari kami di bau minta putar ke lagu saya warintan hari di kuyang kena merindang kita semua yang kebun mendiang ke radio jam kedai atau kelebih ke balap minat setia YFM. Terima kasih DJ, sama-sama Jessica Itan. Biar buka bisik nyapa ke lemah itu Iba Vincent merah ke dirimpu bun mendiang ke YFM. Terima kasih Iba Vincent. Biar buka selamat nuju Margaret Unci yang selamat DJ ko ya Risibu minta putar ke lagu Ari Gwen ko ya kena merindang Ricky Ribot and Desmond James Anyau Stamos Davis Taylor Mary Ubun Martin ngau DJ Mpu ba YFN. Terima kasih Margaret Unciang sikut gi peningat kita ke cukup rindu mendiang ke YFM nah. Lalu peningat kita ke sekali tu peningat tucum selalu sangat lemai DJ sangat berjalan ke mengawak berjimat pulai kawak malam lagi. Terima kasih tucum selalu Monica Melia Bunga sangat lemai DJ Rimiri sangat lemai sangat berjalan ke pengawak nujunuan hujan memesik kami di Miri ke lemai tu Juni Ben sangat lemai DJ sangat berjalan ke pengawak gayari kami di Miri mana lemai tu. Terima kasih ke berita gayarinya nah? Hari peningat kita David Ikum sangat lemai DJ Rolana sangat berjalan ke pengawak. Terima kasih Debbie Kum, Reza Rocker, hai selamat lemai DJ ko ya. Alex Delta Bina Watabarau Ari Batu Nam Jalai Penrisan di Kuci selamat lemai DJ minta putar ke lagu dah kelak sangkai bati hari sandai ko ya hanya ajak ko ya. Terima kasih ya DJ sesama Alex. Pihak muka sisi lagu mimpi nyapa selamat lemai dan selamat berjalan ke pengawal DJ. Terima kasih Alice Spencer hai ko ya, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Buri Nyalu, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawak Nuju Nuan. Terima kasih Buri Nyalu. Pihak mereka bersih nyapa Luisa Jugi, selamat lemai DJ serta selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Richa Unup. Mana hari kami di Ditok ya Bak Jalai Simpan Semunjan minta tebah ke lagu hari Silvia Banyi dia ketika saya udah kemutar ke lagu yang tadi Bak Sada Lemai Jam Keterubah nah. Terima kasih DJ, God bless you. Sama-sama Sendi N Sada Lemai DJ Sada Jalai ke pengawal. Terima kasih Sendi N Roy Kuang ya, mantai ke gambar radio ya nah. Sada Jalai ke pengawal. Mana hari kami di Suyaman kok ya jam ke Datuk benung gawak sambil mendiang ke nuan DJ serta selamat ujung minggu. Okay, terima kasih Roy Kuang, Agnes Inerubin. Berita hari kami di Miri Lemai tu mana? Mesti awak tu lagi tahu tebah lagu Ari Anderson ngalai brain nanti kena merindang diri mpu DJ mpu berjimat pulai lagi ngarap ke gerai belama. Terima kasih klien temai MJ selamat lemai DJ RG tugas bak RTM kucing. Terima kasih klien temai MJ CMS Fred bisik nyapa hai CMS Fred ini tinggi apa ingat kita di Betung sama berjalan ke pengawal si saya mana hari kami di tok ya. Terima kasih sama-sama ini tinggi Ani kita nawai muka bisik nyapa hangat nar gak sehari itu bisa panas ko ya. Terima kasih DJ Meruan Gerai Belama amin Andrew Jai Masing hari di Miri mana kelemah itu salam menuju semua kaban FB ngau kaban WhatsApp ngau semua peningau YFM ke lemai tu Ari Andrew Ujai Masing Ari Miri ke ya Lily Anthony selamat berjalan ke pengawak celum wari kami di Limbang ngantik ke Labuah sejam kudahnya kadangnya udahnya kini nah. Jadi ke sekali tu Ari Rini Sabai selamat lemai DJ tips si awak minta putar ke lagu Ari Rini Albert lagi ke ya bisik ganti nuan tips si awak ku nebahnya lagi semudah program randau ya semudah tanduk program randau kelemah itu nah tak kau malam betul lagi jadi bisi muka nyapa mual landa starly mami abah
Piam kat Sindon ED selalu mai DJ minta putar ke lagu Meligai Pengerindu hari ikan tadi. Udah tebah ku lagu yang tadi. Nah Sindon ED nuju dirimpu ngau peninga YFM. Selamat dan mai DJ hari apai lambai. Semoga jaya kemawak. Terima kasih Lina Bugis hari Johor minta putar ke lagu hari Angela Lata Jua. Ingat-ingat lalat kena merindang sidak sebiliak ku ya. Piam kat di Johor, kelebih lagi di Johor ngau nuan pupak konti Clarence Midan dari Pakan lemah itu minta putar lagu Ari Rambles Walter Puntan kena merina dirimpu kaban AB Shasha Manda di Sibu ngau semua peningau YFM ngarap ke terperindang meh. Terima kasih ya Iba Vincent sekali lagi nyapa ke lemah itu mandahkan dirimpu benum diang ke YFM. Terima kasih yang peningau semua kebisi mendiang ke YFM tipsi awak aku dekat nebah lagu ke bisi dipintak peningau kita ke lemah itu. Tantang je pihak kita pindah dulu dengan lagu Ari Sandai Liung Udah Kelak Sangkai Batis. Dua temdian ke tanduk program Randa Pemansang.

Selamat malam ni dengan Dato' Kemir Mike Tam Dieng ke tanduk program Randau Pemansang. Ladies and gentlemen,

0: Okey, terima kasih yang kami dengar kita hari ini mending ke program kami di YFM untuk ya lemai tu ya bakal selamat juga bak program randau pemansang kita. Ke lemai tu bisi temui ke di kangau aku ngisi program kita, program randau pemansang. Sigi juga pemesai sigi udah di kelala kita sigi mesra rakyat tu ya. Okey. Ianya temui kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian, Kaban Parlimen P29 Julau, akan mega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi mari sebelum mai bagi pendengar kita kagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 atau ke dengar online RTM Klik atau ke ngena My TV ya. Jadi randau tu boleh didengar kita kena ke hari itu hari 5 pukul 8 malam, tanduk ia kena ke hari 6 pukul 10 pagi. Munyi ke udah disebut aku tadi, temui ke udah berdugau bak mua aku ditunggu aku berandau di konti kita YFM. Aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng, ia ke boleh limpang kita ke lemah itu tajak penyia tadi enggak balai yang baru datang hari sibu terus ke Kuching eh.
1: Oh,
0: sama datang dengan kenuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Amy.
0: Okay, tentu bukan banyak program ke diatur bak palan tuan pu kelimpah engkau pengawal tuan pu berdentul laun kira kemeri selamat tahun baru 2026 dengan kenuan.
1: Oh, terima kasih sama-sama tu.
0: Okay. Jadi itu terus nyingkang agai tanya ke terubah tu yang berhormat Datuk. Jadi laban nama nuan tu kebendara suah udah didengar kita kalau jadi pengaruh rakyat bak dun, kalau mega jadi menteri lalu dia tu pengaruh rakyat bak parlimen. Engka yang berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berengkah berdiri jadi pengaruh rakyat?
1: Oh, aku tu start hari tahun 2001 maya masa aku umur 22 tahun lah.
0: 22 tahun 13 hari.
1: Oh, ni maya aku baru berdiri abah Sita Pelagus. Udah ni aku megai ke Sita Pelagus 2 penggal. So udah ni baru tahun 2011. Udah ni sambung baru apa parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 pada Lumpuan tu, Namujo. Udah ni aku berdiri baru pada Sita Parlimen Julau. Udah ni menang atas tiket bebas. Dia tu udah penggal kedua. Kira udah bisi 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu megai ke Menua Julau lah.
0: Okey, laban manyo agak balang ke bisi bala bukai ke dari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke berandau ribuan tadi yang berhormat Datuk segi orang ke landianmu Jaku Iban.
1: Boleh Jaku Iban.
0: Nyamai berandau nak Jaku Iban. Okey. Sigi landiak Jaku Iban sedaunya di YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu baru aku belajar. Oh, tang sebenarnya tu sigi bisi baru mah aku tu mayo orang Kaban Iban. Sida tu bisi pukul lain aku hari mid. Tang maya aku berkempen baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban. Kemudiannya bergulai dengan orang berkedai kopi. Mayanya nan mu aku berjako tak aku selalu dengar meh dengan nama jako orang. Okay. Nah aku empu aku nan tu pandai alam bahasa tu. Ya tang apa boleh buat kita itu udah di tikau simpan dalam laut tu. Ya kita itu semua mesti belajar meh. Belajar semua bahasa adat. Kemudiannya aku pen bisi ka bergulai dengan orang rakyat. Nyalai maya aku berkapidin kira selama 10 tahun aku boleh berjako Iban sampai aku bermimpi Iban lah. Sampai bini aku tu madak aku nama tu semalam tu nuan bisa berjako bahasa Iban tu dalam mimpi ni kira aku udah pas eh.
0: Kira-kira dia tu kira nyamailah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban eh. Nak ada nanggol eh.
1: Nak ada nanggol.
0: Laban dengan lama tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat. Okey, sidak ya semuanya apa YB yang nak jaku Iban. Kira-kira nak ada yang tu berpenanggol bak YB lebih ya ke berendau atau ke bertunggak dengan bala kita Iban eh.
1: Terima kasih.
0: Okey, bala menyuah kaki dengan program kami ke lemah itu. Terima kasih. Jadi kita terus nyingkang ngagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Datuk nyo kenang ngagai sitak ke di peganuan ya. Alaban dia tu yang berhormat Datuk udah bak penggal kedua nundak kunuan tadi nyau 8 tahun eh. Jadi Kaban Parlimen P29 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi Parlimen Julau ke di peganuan berapa titik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu manyu hanguan Parlimen ke di peganuan Parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan Parlimen Julau tu sekurang-kurang 2800 lebih kilometer square lah.
0: Ya. Yeah.
1: Ngau kawasan parlimen tu bisi dua dun, Siti Dun Meluan, Siti Dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesaiannya Bas Penanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka, bergabung ngau negeri Perlis, ngau wilayah. Tiga negeri tu lah.
0: Size.
1: Size, ya. Mm-hmm. Sama dengan size Julau tu.
0: Okay.
1: Jadi rumah panjai kita abad Julau, kira bisi kurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisi sijil dengan rumah panjai ke narai sijil.
0: Mm-hmm.
1: Narai nerima, terima ke narai nerima sijil lah. Ya. Tu kawasan Julau lah.
0: Okay. Hingga pendengar kita ke lemah itu, bisi ke ningah hari pilihan menua Julau. Sebenarnya ke program kita, jadi itu biar pengari rakyat kita kemudian di randau kami dalam program Randau Pemansang. Jadi itu laban setiap pengari rakyat YB, tentu juga kita berkenang ke senentang pengawak pemansang kau dah diberjalai ke siku-siku YB. Bak Nuan Pu laban kau dah dua penggal Nuan Begai Parlimen Julau hingga Yang Berhormat Datuk boleh ngerintai ke pemansang kau dah digagak udah tembuk tau ke kebenung dekat di kemansang ke di Parlimen Sita Nuan Julau.
1: Jadi Maya aku start tahun 2018 kami itu bisa berkempen isu berapa isu Parlimen Julau yang berdau di bisi. Pakar kita mainnya berdau bisi main ATM machine.
0: Yeah.
1: Kita mainnya berdau bisi balai bomba. Kita mainnya bisi ke narai post office tu. Mudahnya kita itu sama lagi bisi isu stesen minyak. So to isu lima ke penting. Lebih hari ni lagi bisi isu pasal jalan internet semua. Dan lepas 2018 pasal hal ATM, isu ATM tu. ATM tu sebenarnya bisa siti aja apa Julau. Dan Julau ni selalu narai mesin tu selalu jahit siti nak cukup duit. Jadi ini alai sampai saat itu kita sudah bisa dua, bisa tambah siti lagi dia. Sudah ni apa area pakan sebenarnya tu narai ATM mesin kita dia tu bisa siti ATM mesin. Ba simpan ba pejabat daerah din. So kira aku isunya sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba,
0: yeah.
1: Isu ke stesen minyak. Stesen minyak dia tu baju laut bisnes city, ba area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sudah kena PCS, portable container system.
0: Okay.
1: Jadi jadi kira aku pump sudah ya bisnes dua lah. Dan alam perancangan tu agi bisi dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru kagaga di Pakan ngau kagaga di area Julau tu dan bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu State Planning Authority. Jadi nanti ke utainya ke lulus kira aku isu minyak stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba, balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan RSPA. Jadi tapaknya sudah bisik dikenal pasti hari ke kerajaan kerajaan ngau sida tu sudah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2.
0: Jadi office bomba kelas
1: kelas saya kelas D,
0: kelas D.
1: Jadi nanti utainya ke lulus kira aku pembahannya oleh ke cover area Julau lah termasuk ke area Pakan. Jadi isu ke Siti Agi pasal hal post office post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya tak aku mendak dia tu orang Mayo tu kurang lagi kena post Mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Jadi isunya nadai isu lagi ya.
0: Kira kurang lagi lah di tempat kita sebenarnya.
1: Aman.
0: Okey, kapan kita inyu kira ke sudah mansang kena.
1: Sudah mansang dunia digital, dunia digital dia tu.
0: Yeah.
1: Jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pun kita sudah tu bisa oleh nerima berita. Bukai hari handphone aja dan kita pen oleh bisa satellite atau kena parabola oleh nerima ke berita ni. Jadi dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu maka anjung pos anjung suratnya dia tu sudah sudah kurang lah.
0: Mudah mesti beza hari jaman keliat kau jaman ke dia tu
1: ni. Ameh.
0: Okay. Tu lagi ngenang senentang pemansang tu Yang Berhormat Datuk ya. Labannya tadi antara pemansang kau dah digagak engkau ke benung digagak kau dah dilansak Nuan oleh di pedak rakyat Sita Julau. Jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang ke dekat diasai ke rakyat Julau udah tilak Ban Nuan.
1: Okey, jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi kita lagi bisi pemansang bukai.
0: Yeah.
1: Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi siraya bisa ke bisa tubuh saya ku nanti nak sarut 40 lebih 48 itu tower ke baru dari jendela satu jendela satu. Jadi tower tu sehingga bisa ke nama tu bagi ke lebih rumah panjang itu, banyak lagi rumah panjang itu coverage.
0: Yeah.
1: Now dia tu kawasan Julau tu bisa ke 58% coverage
0: dari internet.
1: Internet, yes. Tu ke utai ke setakat tu lah. Now kerajaan pun bisa ke bisa jadu bisa perancangan bisa ke laksanakan jendela nombor 2.
0: Yeah.
1: Jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sebab aku coverage tu segi bisa lebih lah, angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagian area Julau. Nah aku pada selain hari ni infrastruktur jalan bisa kerajaan ukai kerajaan pusat ajak kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato bisa perancangan ke mansang area menua lasi. Nanti kita pada sampai lama area ulu kota Pakan tu sama sebenarnya tu sudah bisa jalan mana dia tu sudah bisa berjalan ta. Jadi kira aku nyak area Pakan tu semua sudah bisa jalan magang, kira area Julau tu nak lama dah asal aku boleh cover magang me. Nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pun selesai isu ke situ lagi isu air.
0: Okay.
1: Isu air kita dia tu bisa kurang. Now, laban ukai ketegal lama, laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Maya lagi rumah panjang itu bisa sambung ke pipe air.
0: Yeah.
1: Tu siti sekolah subah, nari mayo anak ambil ke belajar dia tu bisa mayo. Subah bakal SMK Julau siti aja dia tu udah bisa SMK Julau nombor 2.
0: Yeah.
1: Anak ambil pen bisa sampai berapa ratus. Jadi orang pengguna air tu segi majak mayo
0: bertambah.
1: Jadi ketegalnya air dia tu bisa kurang. Jadi loji bajulau dia tu benung digagak. Bisa upgrade lah. Nanti utainya upgrade. Tu selama 50 tahun nada upgrade lah. Tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade.
0: Okay.
1: Jadi nanti udah upgrade pipe baru dipasang. Saya sebab aku isu air pasemak pasar julau area lasi atau area Pakan dan saya aku bisa ke oleh selesai sebentar tahun 2030. Isu aspek bukai saya sebab aku kita pun bisa ke fokus hari ke socio-economy. Socio-economy maksudnya peka ke cottage industri tempatan.
0: Yeah.
1: Mantu ke orang Indo ke sidak atau gerak kraft tangan. Soft skill utainya yang penting. Engau pasal hal hari aspek agri commodity, tanam sayur, tanam lada, kita pun bisa bantulah hari ke kementerian tu. Kementerian melalui baka MPB atau ke hari ke MPOB.
0: Yeah.
1: Jadi tu semua agensi kerajaan engau termasuk ke pusat khidmat Parlimen Julau, kita semua kerja rapat lah. Bakani kita oleh tolong ke rakyat bagi khusus kagai kesidaya ngau oleh ke nambah pendapatan sidak.
0: Ya, boleh bantu nyungka ekonomi sidak ni.
1: Oh, ni amin.
0: Okey, tu ngenang lah bernuan ke penduduk parlimen tu. Yang hormat Datuk, tentu mega kadang-kadang kita kami ke jadi rakyat tu. Lepas kita mesti kaban parlimen, okey, bakal nuan pu. Tentu mega nuan tu jadi jematan, mai serbana hari rakyat Julau bak Dewan Parlimen. Jadi nama kini peminta hari rakyat Julau ke dibegai nuan. Aku dah kalah dibegai nuan atau ke dibantai nuan bak Dewan Parlimen tang nakak ketunya, lalu beda mesti di sawut atau ke diberi hari perintah besar.
1: Oh, jadi aku selalu pasal infrastruktur, aku selalu sebut pasal hal Balai Bumba. Selalu aku sebut pasal hal air. Selalu aku sebut pasal hal isu bisnes stesen minyak. Pernah aku bisa sebut bisa aku sebut isu nama tu isu lada. Lada lepas berapa tahun lepas harga lada segi sudah turun. Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke Kementerian KPK makanya sudah boleh ke naik harga lada. Now, mana lah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah. Sudah bisa mana lagi hari ke subah. Now, aku pun bisa baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah-sekolah kita itu lagi bisa sekolah daif. Now, aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus kelebihan hari ke infrastruktur ngangai ke area Julau. Awak ke asrama ngau classroom kita itu selamat. Nya kepenting ngangai anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
0: Nyeng kaum kuota sendor bala mengajar bermalam.
1: Ya,
0: tadi nuan bisa ngelansak senentang lada tu yang berhormat Datuk. Tadi dah ngelansak mimit tang kita nemu rega lada sigi ya bisimaya yang nurun bisimaya yang niki kita temu gak tentu rakyat kita yang kena nam ladanya ya, tapi enggau ungkus racun baja jadi muka penanggul ke di tapi bala tidak ke ngemberan ke muka tanam jadi bak penemunuan yang berhormat Datuk engkau secara bukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsang rakyat engkanya uliah nanam komuniti bukai utak tanam bukai penemunuan
1: aku medak laban lah sebab aku megai sebagai pengurusi lada lah dua tahun dia maya tahun 2019 saya sebab aku 1920 bakal nyame jadi aku tu bisa medak maya raga nurun maya orang tu ngetua ngetua nanam ke lada walaupun lada sudah udah setahun dua tang maya sudah ngetu kira utanya udah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu raga lada dia tu udah stabil, udah oleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira nada untung mayo tang agi oleh cover cost. MPB tu sira patut ke bisa break mayagi incentive. Aku nemu sira bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru. Atau ke bisa mayo sira break. Kalau aku bisa harap incentive sira ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisik agi nanam lada abang rekod sidaya laban suba maya aku cek sida tu bisik maya break baja semua ngagai orang break allowance break bukan allowance break bantuan tu dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada agi nanam lada nada agi alam rekodnya dan agi sida break laban rekod sida nari update tu jadi nanti sida boleh update ke rekod sida ya angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun lah jauh nurun dan orang ke agi ke nanam sida boleh break maya agi ni aku utai ke harapan hari aku tu dan nanti sida bisa maya bantuan asais pe aku industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa maya agi nanam lah
0: Okey, ngarap ke utanya penerangnya oleh di kemas kini kita ngambil ke teli ni. Ngambil ke sedak ke sikit yang berat kau ladan tadi boleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja kan.
1: Lebih.
0: Bakat tu ada nanam lada. Aku dah badu nanam lada tapi aku gini lima subsidi baja. Kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan ni.
1: Aman.
0: Aman lagi beri ngagai orang ke sikit yang berat tanya lah.
1: Betul.
0: Tengok petanam. Okey, tadi kita dah kenang tentang pengawak pemansang aku dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk. Pembeka kita dah kenang tentang lada tadi itu kita ingin ngagai dagang temuai atau ke pelancongan laban kita nemu sitak parlimen julau ngebuan rampak menua ke mana okey bisi palan atau ke genturung menua ke bebukit manyuh air uung atau ke air terjun air sungai kerangan ke mana kita ngelantang kati apa enggak lumbung bujang berani rentam enggak baru pegai sitak julau jadi semua tu kita berhati ke ia boleh nariat hati temuai luar datai ngelantang kati ke menua julau jadi bisi lah kini perambu ngagak kita julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuai di Sarawak.
1: Jadi aku medak dia tu. Utai ke penting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya retinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat, kita bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Now kita mesti sediakan produk. Jadi termasuk ke kita mesti bisi tour guide lah. Tour guide atau ke package tour pakai ke area julau lah. Lepas nanti kita narai perancangan tu kita bisi produk aja. Walaupun produk tu mana bisi orang berminat perancangan datai tang nanti narai orang lokal tempatan tu boleh mai ke sida kia atau ke bisi ke utai pengawal ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu asal sebab aku impact bantuan ngagai ke perancangan buat area julau bisi kurang. Jadi ni alai dia tu. Aku tu bisa fokus berjakut bawa rumah panjai. Dini tempat aku berjalan baju laut. Aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah, termasuk biru wanita, termasuk JKK. Awak ke sidak runding meh. Runding ke nguna ke rumah sidak setiap jadi homestay. Kedua, nanti oleh biru tu fokus buat kraft tangan. Nanti kraft tangan sidaya siap nak nemu bisa skill tu untuk gagal ke utainya. Kami tu hari pusat himat. Bisa ke gagal, bisa giga orang ke hari semenanjung tu. Ngajar ngajar sirap. Bakal kita empat lama bisi ngajar sirap gagak clutch bag, you know, black berkulit tu. Tang hari tu sirap oleh personalized nambah ke design hari ke local tu. Mereka utanya lebih canggih lah. Jadi nanti ke bisi bakal produk oleh ke Newell kagai ke pelancongan tu. Tourist, you know. Aku percaya kita itu mesti bisi tempat terlekat ke utai semua. Mesti bisi sitik kedai, kita mesti bisi sitik pusat latihan. Untuk ukai nama tu, sitik kebantuan pelancongan, sitik kepertahan adat kita. Laban dia tu aku muda orang orang biar tu, mayo sira tu, nanamu, nanamu lagi gagak puak kumbu. Nanamu sira gagak, nanti, nanti dia tu, agi bisi orang nemu gagak tika, agi bisi orang nemu gagak balik. Nanti selama-lama tu, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, engkau tanya, orang pen nak ingat lagi ya? Jadi kita itu mesti bisi pusat lah hitihan, sitik pusat ke bisi oleh ngajar, belajar utanya semua. Kau orang pelancongan datang, sidak pen oleh beli. Kau kita mesti bisi tour guide hari tempatan tu. Jadi tour guide dia tu, nanti sidak kak gagak khusus, sidak kak berlesen, aku nemu sudah belajar bahasa kucing. Bayar ke RM7,000 untuk untuk 6 bulan. Dan aku bisi memohon bisi hati mai ke sudah ngagai ke julau atau ke serikai atau ke sibu semua dia gagal ke siti khusus dia awak ke orang tempatan oleh sama belajar akan nanti bisi subsidi jadi bisi bantuan dari kerajaan kita nurunkan kosnya. Saya sebab aku mayo gi orang boleh masuk. Laban kedegal ni mah, bisi ke orang sida nemu jako English, bisi ke orang nemu jako bahasa bukai, bisi orang mayo kerja offshore. Dan kadang-kadang ukai semua agi oleh kerja, bisi ke orang udah pado sida narik kerja baru mah, oleh ke sida narik tu gal. Laban tu pengawal tu ukai pengawal berat. Ngah aku percaya nanti ke bisi source of income tambahan tu. Saya kutuk sikit oleh bantu ke rakyat kita ini.
0: Ya, lepas kita berhati ke menua kita Sarawak itu sikit ya, terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak itu tentu enggak menua menua-menua ke tahu di luar kita kampung atau ke hutan asal kuliah di luar kita julau pun nanti kita yang rembai dengan pengawal homestay bisi palan bermalam mai bala bermalam tua di pilihan julau tentu tanya Siti Ali berita mana lah ni
1: ngal tambah lagi pasal hal dia tu kerajaan pusat ngal kerajaan negeri Sarawak sida pen fokus buat pelancongan. Nanti kita mendap menteri kita hari kerajaan pusat tu menteri kita hari ni pelancongan hari Bintulu sampai ia hari ni hari Kebiri. Nanti kita mendap kerajaan negeri Sarawak sida meli mass wing meli wasin tukar nama Bono Air. Jadi tujuan sida gagal utanya pengawannya lepas sida tu kan mai pelancongan direct hari ke benua luar negara nebo melalui ke KL terus dari ke Sarawak. Jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu nak patut orang pelancongan tinggal buat Kuching, Sibu, Miri tau ke Bintulu. Nanti orang kena bas tu hari ke Kuching, ke Sibu patut sila ngetu lah ngetu bas Riaman kini ngetu bas Betong tau ke ngetu bas Julau. Jadi ni alai aku percaya Julau tu segi bisi mai utai ke di pedak. Natural beauty segi bisi tu area keaman hutan tu mayo. Nanti orang luar negara tu orang Arab tu nak kalah sida mendak hutan tu boleh mendak hutan bahasa Sarawak.
0: Sebab di mai sida bermalam ba rumah panjai mendak budaya kita iban
1: betul
0: orang di menua
1: betul aman. Hutannya hutannya nak boleh dipedak di luar di tempat-tempat bukai tu bahasa Sarawak aja. Orang ngajat kita orang pepantun kini orang ke nyame kita oleh jadi showcase tu jadi city produk hari ke hari ke menua kita ulu luar bandar.
0: Tebal lagi nyam agak boleh mantu nyungka penatai pemisi rakyat di pelilih jual laun sama utainya oleh di kemujur ke kita jauh ke dia nah ya pun mana tu. Jadi bala meninggal kita ke diau di pelilih menua julau kita ke ninga ke program kami kelemai tu temuai ke dikangau dalam konti kita ingin si awak program randau pemansang enya ia berhormat Datuk Larry Seng agi ngau aku berandau di konti jam kita kira ke nyoka setengah jam kami dua berandau udah tu lagi sedau kami dua ya nguyang ngagai tanggung pengawak ke dipangku ya dia tu nya jadi chairman lembaga industri Kayu Malaysia. Kami dua yang menggal program tu, menggal Siti lagu dulu ya. Okey, peringkat banyak. Mari kita berperindah menggal Siti lagu tu. Okey, lagu nama yang bermakna datuk?
1: Anak Dara Ibu.
0: Okey, penyanyi ya?
1: Ricky L.
0: Okey, bergulang sejalan dengan kami di YFM. Udah lagi nama baru Randau. Bergulang menggal temuan kita dalam program Randau Pemansang.

0: menyuah kagi ni dengan kami secara online mega, okey, RTM Klik tau ke ngena My TV kita, okey, tambah lagi ke malam tu agi dengan Randa Kebulan kau temui ke di kanau kita, okey, yang berhormat Datuk Larry Sung untuk pihak program Randa Pemansang YFM ke tau di dengar kita mega tanduk program dia kena kari 6 pukul 10 pagi tadi udah berkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tau ke udah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temui tadi yang berhormat Datuk tunggang kai pangku pengawak nan pu laban nuan ke jadi penari rakyat ke Datuk nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempuang industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu oleh nuan rintai.
1: Okey, jadi lepas Gatuk Seri Siti

0: semula, kayu kayu species local tu. Kalau kita sama bisik ke siti anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Kalau kita itu bisik ke nama tu, bisik sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
1: Yeah.
0: Lepas Sarawak itu, sidak bisik agensi hari ke pustaka. Sidak pustaka itu, sidak menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu, kelebihan itu jaga Semenanjung. Jadi sidak bisik kuasa itu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan, hari ke kita bisik Wistek, Sabah dengan Wistek, Semenanjung, banting dia. Awak ke orang biar tu boleh sama belajar meh.
1: Iya.
0: Bagi ni ke sidak gagal perabot, bagi ni sidak gagal latihan tu.
1: Sehingga nuantan bila berengkah menggumuk jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia?
0: Kira sudah 2 tahun.
1: 2 tahun,
0: dua tahun lebih ya.
1: Sebenarnya
0: sebenarnya aku tu bisa jadi pengurusi MP OC untuk jaga ke sawit,
1: yeah,
0: ekspor ke promotion lah ekspor.
1: Yeah.
0: Now sebenarnya by MPOC aku bisa by MPB ya, Malaysian Paper Board.
1: Yeah.
0: Net issue tu untuk jaga ke lada.
1: Yeah.
0: Jadi aku jadi pengurusi by dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
1: Okay. Kira-kira sama penggal-galuan ke dah jadi kaban parlimen.
0: Okay,
1: 8 tahun. Tidak juga banyak cabaran ke di tapi nuan ya Perman Datuk. Enggak apa yang enggak. Biasalah penguat kita memang bisik cabaran. Lah. Okay, Pak Nuan Bu, tidak juga banyak juga pemujuan ke dah di baik nuan. Pak tangguh nuan kan jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia. Nah. Okay, itu pulai baru mengagai penguat nuan. Pak Dewan Parlimen tu, ya Perman Datuk. Laban nuan si keluar dari rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bagaimana gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena memang sangka rakyat tambah lagi di Sita Julau.
0: Aku meda hari antara kerja tu hari ke tun ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah tapi kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalan kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda, bertanya dasar sama go hand in hand with kerajaan negeri pusat, kerajaan pusat. Aku sama belas sokong lah nama inisiatif di Gagak Bahasa Sarawak itu. Hari ke atas pendidikan, sida tu bisa gagak dual language program, sida recognize UEC, sida bisa bagi bantuan kepada orang anak biar ke masuk universiti belajar percuma, abah khusus STEM. Asal aku tanya semua tanya ke mana. Kalau dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63 nah, untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana dari situ hari ni boleh kan bantu ke mansang ke menua kita ya. Termasuk ke area Julau tu.
1: Betul. Okey, tentu juga bisik peningkat kita hari pelilih menua Julau ninga program tua ke lemah itu dalam program kita hanya randau pemansang kita. Engkau sidak yang engkau bisik serbana okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegainuan. Ini adalah sidak yang boleh mengatai ke serbana atau ke permintaan sidak ya. Engkau bisik palan servis hikmat nonpu di ofis di Julau Din atau ke cara telefon atau ke bisik pekerjaan nonpu ke handle.
0: Bisik. Aku bisik dua tip pusat khidmat.
1: Yeah.
0: Setiap pasar pekan, setiap pasar Julau. Then kami tu bisik buka sari-sari lah. Ngai ke menjaga rakyat din lah. Now, aku pun bisik setiap tempat bak serikai lah.
1: Yeah.
0: Staff aku bak serikai. Lepas area serikai tu semua ke area area pekan. Now, bisik ke orang rakyat tu selalu bisik ngai serikai ke beli barang semua. Jadi dia mai ke sida nanti boleh bertemu ke staff aku Basrikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua staff aku tu handphone sida bisa megang.
1: Ya.
0: Bagi rakyat. Kalau nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Lepas aku tu bisa ke buka handphone aku nanti bisa nama WhatsApp tu aku sigi balas
1: okay.
0: Dua hari
1: engkau sida ya bisa utai ke ditanya okey tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis ke dah di padah nuan.

0: Anda yang buat ofis yang berhormat Dato', engkau yang berhormat Dato' ingat nombor telefon lah, boleh dikongsi engkau pendengar kita?
1: Boleh. Okay, nombor telefon staff aku Bajulau, nama ia Oscar. Nombor ia handphone 013-886-4372. Jadi aku sama bisik dua staff apa area pakan. Nombor Kevin tu 013-832-6927. Aku bisik sama sikut staff nama Jennifer. Nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya ba serikai lah 011-1992-4641. Aku bisik sikut staff nama Ida sama ba serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
0: Okey, nyat tadi nombor telefon ke tau di Kangau bala kita di tempat bisik Serbana tau ke permintaan. Jadi yang berhormat Datuk tu Ukai Sbina ngembuan manyuh pangku pengawak yang enggak ingat ke nombor telefon bala pekerjaya. Tahniah yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Mayo.
0: Dia kau nombor yang berbegana dari rahsia sudah dikunci yang kau pendengar manyuh. Okey, jadi udah tu lah nyamai kita yang nak tai ke Serbana kita permintaan kita direct ngagai bala pekerjaya atau ke ngagai yang berhormat Datuk Bu. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke rantau itu yang berhormat Datuk engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat dia Tuan Wan bak Parlimen Julau engkau nak disebut tu tadi engkau boleh ngelansak.
1: Aku tu mesti kata gagak aktiviti tiap-tiap bulan, aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah bakal ke program John Fit ke gagak tahun lepas mesti ke kita gagak ke Fun Run. Jadi John Fit aku kerja dengan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan, dengan Fun Run aku kerjasama dengan polis, dengan aku bisa hati bekerjasama dengan Rela, dengan agensi Bukai. Leban kita itu kak mayo lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh Bugulai lah, Bugulai dengan cara-cara mana dengan kita yang anang ke menua kita kelalu suni lah. Ada aktiviti, ada ngawal semua. Nanti ke nganti ke pesta pakan, pesta pakan, pesta lada tu kelalu lama.
0: Jarak ya kelalu jauh.
1: Jarak kelalu jauh. Ngau aku menda semakin lama semakin kurang. Ada ke orang peserta, orang ke aktiviti. Lepas budget nak cukup. Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktiviti ni pengawal tu sehari dua. Dan aku mendak impact ia dengan orang rakyat ke bisik ingatkan ia lama lagi. Jadi ni ke utai ke target kami tahun tu.
0: Betul. Maka nanti kita yang ngatur pengawal belandaan tadi enggak kita boleh ngatur di menua Julau, mungkin kita boleh ngangau bala buka datai bermalam berumah panjai homestay.
1: Betul.
0: Nya boleh kena kita nyungkap benda temisi rakyat dia ni.
1: Betul. Yang aku bisik sama kak gagak mai lagi aktiviti-aktiviti keratangan. Awak ke balai biru wanita tu bala sida Indo tu boleh sama sama masuk dalam ni ame. Lepas aku pada hari ke orang ke dia Bajulau dia tu mayu laki ke bisi oleh kerja tu sida kerja offshore. Tau kan sida kerja ba tempat jauh tu tinggal mayu ke Indo orang ke tuai dengan orang ke biar. So kita yang sama mesti mesti giga aktiviti dengan sida ya ame. Aku muda biru wanita dia tu mayu aktif lah. Sida dini-dini jalai ke function tu biru wanita tu sida tu pakai baju bajet tu semua datang megang uniform bisi. Jadi ni kita mesti jaga jaga sida ya ngau nolong ke sida hari ke aspek aktiviti ngau ngau kraft tangan.
0: Okey, engkau bisi bala-bala kita daripada biru wanita ba sita Julau ninga pemimpin kita kelima itu bala-bala tuai rumah. Okey, ni nemu WB Datuk rumah aku dia gagak kita jadi homestay. So aku minta idea nuan makan ni ayolah kita ngatur programnya ngambil yang mujur berjalan eh bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemanca dipilih oleh Julau. Ni nemu kita sama bekerjasama. Kita yang memansang ke pramu ke dah disebut ya berhormat Datuk tadi ngambil kita jadi nyata lah.
1: Terima kasih.
0: Iya, kita dekat ngangkat ke juga industri dagang temui menua kita serau itu tambah lagi kita ya sikit terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main asal kau hutan tropika kita. Okey, laban tu kira ke nyawa ujuran tau tu yang berhormat Datuk aku kira ke meri peluang agenuan meri kira ke nada tu lawan meri pesan selamat tahun baru dengan pendengar kita yang gawal bala rakyat Nuan Bak Pariman P209
1: Jolau. Terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru dengan kita semua, semua orang pendengar. Aku harap ke tahun untuk kita oleh mojo alam semua pengawak, harap ke rakyat semua bulai ke mana, anang-anang ke Belayak, anang ke Carut. Ini aku tak kepenting.
0: Yeah.
1: Anang ke Europe ke Mayo, anang Europe ke Lalu Mayo, nanti boleh menjaga ke pengerai kita. Aku harap ke bala ke petanam tu sidato bisa boleh hasil ke Mayo. Tau sidato semua gayu guru gaya namai tentang senang silap linda.
0: Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk pembiga kami hari UIFM kira ke bersambi ke Yang Berhormat Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemanuan ini hari pemanuan kenyadi pengaruh rakyat nyadi aku DJ MA di konti ke lemah itu malam tu kira ke ngari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus UIFM Monica Midi pengelola UIFM Iban Edmund Langgi dengan bala kru penerbitan program Randa Pemang sang ke sekali itu merepisai terima kasih ya ngagai Yang Berhormat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia kuali yang ngisi program kita edisi keturubahaya program Randau Pemansang di keluarga kita malam tu 16/1 tanduk ya tahun diringa hari 6 pukul 10 pagi jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua Yang Berhormat Datuk jadi terima kasih ya ngagai Nuan ya kau dah limpang ke kita jadi lagu kemudian ya Yang Berhormat Datuk
1: Berkikis bulu betis tu
0: lagu favorite bala Sedap Biru Wanita ni.
1: Oh
0: bala tua rumah
1: lagu rancar tu.
0: Iya. Jadi kita terus mendengar lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemah tu. Ini lagu Biar Berkikis Bulu Betis.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Beranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Itu saya popularkan di kalangan anak-anak, menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Raub Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba, Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengada lari Slovenia Slavko Vincic dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klancnik dan Andras Kovacic, manakala Adam McCartney dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton, bergu lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang persidangan kecerdasan buatan dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Okey, lagu kena mungkal segmen pemerindang malam kita. Lagu dari Juya Ya, Ngapung Lalu Haku. Sama malam guys semua, balik kita ke malam tu. Terima kasih mega ngagai Rolana Gilbert. Udah bergulai ngau kita bahasa dalamai. Bapa merindang malam, kita bergulai dengan aku, Min Meliza Rayon, Ari Diato, nyentuk ke ngagai tengah malam tu lagi. Ya, jadi itu program kita lebih lagi bawa FM, nadai mayu berubah untuk ke malam tu ni, habak jam ke terubah tu lagi, urung pukul 9.30, mai kita ninga ke Randau Ruai. Di pukul 10 malam, bakal selama mega andur kami nabur ke berita malam Mari YFM. Jadi pengudah mendiang ke berita lagi peninga. Kita dekat ninga ke tandu program ke dikeluar ke Sharon Ludan. Hanya kini kita sar itu. Jam ketiga, kira ke jam ke penudi bak pemerinang malam. Mai kita ninga ke lagu-lagu irama etnik pupu bangsa. Okey, nyak ketujuh program kita ungkup ke malam minggu. Kita ke malam tu bak pemerinang malam 17/7/2026. Jadi terus meninang kita dulu. Ngau Siti lagu dulu ni. Udah nyak kita dekat terus meninga ke Randau Ruai.

0: Ketemu baru kita malah lalu air ke sekali itu ucau. Alah kepala kita semua semua baik lagi. Sebab payah ke lansia ingat kelebihan kelebihan ke mayari tiga. Alah tahu nak lansia pendiam kita ingat kelebihan ucau. Ya bukan nama dan ucau. Lapa-lapa program lana luar itu ukai semina ini mana yang kita tahu nusi cerita kami bak terbawai kanyuak di tahu dan cerita ke di susi ini kita tahu ke sekali itu tahu jadi kelalau bala kita mayu jauh kelebih lagi cerita kenyari bana inok lapi yang kedekat di kunti ajabuatnya ya nama utai nyari nyau jauh. Alam kita ingat ke lana luai ke sekali itu ia nyak jambut hero. Hei hei wae jambut nemu jadi hero.
1: Mak Siti Lemayri bak rumah panjai turmam piting tembawai kanyu.
0: Eh? Nama bijian tu tanah daya ke? Napa tuan bijian tu diulang jabuat? Patut gak lapan buat jabuatnya majak nadai? Heh, bukan nak ingat aku kini. Kembali nak ingat meli bijian maya ke pasar sekanyawa. Eh, bijian ku panak lah beli. Aluah jabuat mana? Mas udah beli, pancuat udah beli. Hei, aluah-aluah jambut tu udung anak aku. Tang, nanti nak berbici yang lagi. Nak nama itu utai pakai. Eh, ni jambut. Nadai ayam semua pagi tu. Ayah sepul nadai. Oh, jambut. Jambut. Nah, kini jambut tu seminggu-minggu tu banget nak saya ngelari rumah. Jambut!

0: Ampun, nama pengawak. Ya buatnya banget dia ubat ruai sidak lapi yang lama-lama. Lama banget. Ini yang dia biar. Oh, jabuan. Jabuan, mulai kita dulu jauh.
1: Lama ini, oi ni nak mau tanya aku tu. Aku kira main aku tu. Anang gue bakal ngau-kangau dulu. Di nyamunyi rusak

0: lagi ku aku lagi kira aku tu bermain.
1: Eh, nama you kenali ya, mulai dulu. Lagi aku pulas seperti yang dah lagi. Bangan nak ninga sekali, kali. Dia tahu. Bangan entah mah burit duduk abang luar orang ni. Nalai ngibu rumah diri empu deh. Mulai kita dulu. Lagi dia memayal baru. Hei, cabut.
0: Hei, nak kau di tu ini. Dai utai orang pakai ni tu. Dia ajak kawan-kawan hari tadi dengan aku tu. Ngacau daun mau main ni tu. Okey, hantu.
1: Ya, tu duit kena lim-lim bician. Habis ya bician tuan, mu dek. Ah, ini dia tahu kan you main. Tahu laluan duit bician dia tahu. Ana maju ya. Ana meli kue abis-abis nana belanja ada pergi lah lagi dia nyamuk main baru jambul anak makin nyamuk ada jambul anak memuat dek ngak busuang mu dek ngelaban ulang tuai anak dia meli ketua bici yang dulu bakan dia mengulau anak berjenjam dek membeli ke bici yangnya udah beli bici yang lu pulai mu dek
0: ah tu beria ini Belen duit tu lagi. Kena aku mula es krim tu lagi. Anang nanya ke aku lagi dek. Upah aku bulu pebeli kutai kelut kibak kelut kanan kulu kilai.
1: Eh, udah aku malah tadi lalu ya baik pulai. Hei, anak mahu muta pinta dek. Lalu yang kena dek sekolah pergi lah kamu dek. Alai, jambat lagi dek. Ngalau. Nak makai tu atau lagi?
0: 15 minit udahnya. Ini nah tu biciang. Pakai di megang lo pepak ke biciang tu. Udahnya nang ngangau kaku lagi dek. Kak nyambung di tiang baru koto ngawak nak lepiangnya. Bajik ni nemu di ni. Aku takut kemai kebira di sini tu. Laban pemajik nak lepiangnya.
1: Eh, ucau. Aki imiat udah kak bapangan. Akai, nanti besar nak lemu aki klu. Puah hak ini dia tau digiga oleh inau apa inai oleh inau. Lemu dek? Nak ngipak kering pu baru pemulai satu tu sen miat dia tau.
2: Sejam udahnya.
3: Angau, kau sangau. Dini dah angau. Jampak sangau pansuat dek. Tidak ada orang begau bermua rumah kitanya. Begau kejabut, labuh pariat bermua rumah panjai kitanya.
1: Hah?
3: Oh, sangau. Dini no dek sangau.
1: Jabut? Nama boleh jabut berkenyak? Namanya tadi ia berluai sila lapian dia bermain dengan anak lapian yang kinauknya. Nih, nama pengawasnya nyau ke mua rumah nyakian dek. Nah, bukannya tahu labuan dalam balian.
3: Eh, dah ada dua rumahnya tadi ngasuh aku ngangau ke dek. Benar begau kita serumahnya dien. Sedua anak lapiangnya ke pemain. Main gagai tadi bertengah laman. Bermua jalai berumah kitanya tadi. Aku tu nak menemu cerita kamai tu sangau. Alaban kaku buat bila ya tadi. Ningau orang begau. Pansuat ke aku? Nyak ke tua rumah ngasuh aku ngigak dek. Ngangau ke dek. Aram, jampak gaya dek. Kian tua ngesah sedak kian.
2: Endak lama udahnya.
0: Timpang peniau maka tu kepe maka tu incuat maka tu lah deh ayat ke rumah ngayak aku tu timpang peniau ayat ke rumah nadai bini aku nanti kaki ketu nyok patah sepiak ilah nyok okio nyadi aku tu
2: unyuar kaki dia unyuar kententak dia dulu unyuar kaki dia apa-apa palau betih adanya

0: 우직으로 나오.
1: Berapa kali aku udah ngajar di jamur. Age mancal. Selka aja kau kuna dai memasuk pendian di jamur. Hah? Selka aja laku. Sawa de munyi nama le nyawa laku. Munyi leka berdia mule. Tau mea. Ah, tau tak kengai aku. Ya, dah de patuang. Dah de bakal. Nyona le pengawak bukai di jabuat bak ceritanya nare mula mua ulah bukai jabuat mula mua ini le ngau de. Ha? Nak lama ada ini dan kau kamu kak kelimiak kelirik. Ngamai ke? Udah ada bakal, ha, ini dia nyari nomisi. Ha, ngubat keliah dia nyak. Hei, jabu, nak lemu ke, kena cara aku ngajar dia. Anak-anak dia kena unsur. Inai dia yang cuba ngebatuk kelak.
2: Apa? Namanya nak patah kaki jabuknya tuan rumah? Uji petak.
0: Ya, aku sanggau ngasuh jabuknya ngunyur ke kaki ya dulu. Udah tu lagi, kau mai ya terus ke hospital kian lagi. Di tu sanggau. Tak madah ke di. Ukai rindu-rindu jabuknya. Labuh ke parit. Lemai tuanmu dek. Ukai main, ukai bermain tau. Jadi hero jabut lemai tu nemu di sanggau ngai kedena nemu
3: amai ga ini tu ih arwah dinya lalu nanti nemu tai dinya ini sepatutnya di tau riga-riga ini sengu lubang itu orang dia boleh coba aku tu nemu di aku tu udah nyari Superman, udah nyari Spiderman, nyari hero aku nyelamat kindo darah, nemu deh. Anak nganggano aku sebarang deh, ngai kedi temu temu par lebaku lagi.
1: Hero nama anti lampu kepariatnya, ah? Hero tai mayaunya, akai bayi hero ku tai deh jabuan. Eh, jabut. Eh, pernah pala aku lah mandi jabut. Nanti 10 ikut orang bakal dek ucuk diwan aku jabut. Dia lah aku terengkah jabut. Mas tanyol mutan dia, nak lah orang. Mas kita batu tujuh kucing dia. Eh, pernah pala aku ngau dek tu jabut. Nak lah untuk aku ilak majak bekuk jabut.
0: Ya, mandi. Sanggaunya medik anak temeram besari-sari dalam bilik medak apa namanya tituk nama gak temeram medak tituk besari-sari dalam bilik nemu di ucuk di jabut baru dah nangkap orang terjahit naban kana lapiang kak naban kana lapiang jadi ada jabut tadi kemudah kedi udah nanya nyadi genselan anak lapiang nemu di tusi kedi dia cerita ke dia jabut tusi ke dia ngambil ke ini dia nemu lalu nadai nemu tai ini dia
3: nemu dia tadi ini ya tak hero aku tau yang di hero tadi kena aku nya nemu dia tadi dia kena sokong li biciangnya lalu biciangnya tadi lalu aku simpan dalam kane tancut tak kena kumlis klaim ngagai ini gilap temu deh tang maya kami dua anak lapiangnya tak ngagai kedai ini gilap tadi kami dua bisi terpedak ke kereta siti pakai yang tengah laman nyak temu deh bak mua jalai ngagai jalan besainya orang dalam keretanya ngepai nunjuk ke sekalian putarnya nemu dia tetap pusian-pusiannya. Pusian ko ya, iya aja nyual, pusian aja nyual. Gini nak kami dua, kak, udah lah duit tu, nanti gilan tu mayu lalu wah. Gini nak kami dua, siapa yang melayi? Belanda kita, Belanda, ya nak kami dua anak lapi yang ni tadi. Datai dia tadi, lu beri es krim, ya. Benuang kami dua makai krim ke beri lakinya tadi. Ya lalu nangkap anak lapiannya lalu tepuk kia dalam kereta. Kak datapan kia nemu di ini. Is it loud and clear ini? Bisa dengar cerita hero di tau. Hah?
1: Banyak? Ini ada lapiannya deh. Nyamannya taban kurangnya. Akai parah parah.
3: Mesti lah ya nak ulian nabannya. Laban aku tu bisi tadi. Ya kan naban kecepren aku. Dininya tahu. Ya kak bebini giga lah itu bukai. Nanti kak ya kan naban di ini. Sini tahu ini. Aku sige ngaso nanti di taban kaya. Ambil kesidaknya. Ngau di asaita makap gunis om. Namu di ini. Anak lapiangnya tadi ini. Lalu terau-rau kang lepas ke diri. Namu di ini. Udah udah tepuk ke dalam kereta. Aku nadai pikir panjaya gai ngai kedenan namu ini. Tangkat. Aku batu kebesai lalu tikau kungut batu besainya tadi. Tau mesai batu pengansak tau. Pemesai-mesai batunya. Pedak cek kacah jalan ini. Tikau ku ngau batunya. Cermin sementar lebaku ni tepambar. Cerminnya laban batu tikau tadi. Nah kumbayalah. Kumaya lah ya anyam bujang rebah baru temawai kenyok tu.
2: Nah, udah nyakati tadi jabut. Uli lari anak lapi yang nyari dalam kereta orang ke kanaban kenya tadi.
3: Lakinya tadi kemana tadi? Lalu ngejuk kaku ngagai di sejalai. Nyata pelanti yang berpusing nanya nak kau nya tadi. Nyata pelungi yang angin kau nya tadi. Udahnya ya lalu tamak kala kereta kanaban kana lapiangnya tadi. Mayanya keretanya pansuot aku medak tadi. Aku lalu ngempang jalainya dalam matiku bian. Mati pun matilah dia. Ngai kedena nemu, ngai ke kita nemu. Banyaknya tiapa jembatan baru matu. Cerita yang kaya terkenyit ngai ke ngantar aku lalu terpawah ke tisi jalai ngau aku sekali labu ke parit pedak aku peniau aku nyoba ke bekut labu ke buah kena kurang dalam paritnya ada ya aku nemu udahnya utai nyoba ke sengit magang kaki aku akai aku sih namu nadai kehidup nanti na tegal anak lapiangnya kapak kunya nanti di taban ke ini nadai aku kira kanya ngai kadi na nemu nak kadi taban dia ina kada gagak orang ke gagak ke orang ke lawak dinya adai maku gagak kadi nya nya
1: ye dia nem boleh ada jabut nanti orang naban ke ini dia tahu siapa nyumai kadi dia tahu kan tahu apa mimik. Hah? Siapa ngau di sebilia ke? Ah, kadang ada itu. Tinggal langkah, tinggal kaku seminggu.
0: Nasib menya aku baru datai terpedak ke keretanya. Bersatup ngaku. Buat mau simpang rumah. Yes, buat mau simpang ke rumah yang tadi. Nanti nak bersatup tadi. Sigi mecut terus orangnya neban kena lepian. Nyak mebelah tadi. Misi beluarnya sama bersahup nangkap lelakinya. nyamai de pulas sida bajari dendit sida bagi ditekan sida palanya tadi. Ya selaki tekan aban kana lepi yang tadi. Sepe asai kumai atau sebarang bak temuai kenyok tu kini. Sagi-agi betuai kata rumah peti yang tau.
2: Ya, ni lakinya tadi deh. Udah tangkap pulias kah?
3: Ya, udah baik hidaki. Udah baik hidaki pulu. Tadi ngakai boleh pulias kin ku sida ayah. Ni, ngau apa indah lapiangnya sekali. Ya, ngau anak lapiangnya tadi mah. Udah dulu kin ku sida ayah.
0: Jadi jabu tu ngai nyadi nak nitih ke balai polis jin ke nyadi saksi tang nanti bulan detai dulu laban kaki jabuannya berdaulai lurus engka tepleku selau kini tepleku bayar labuh ke parit tadi nah, maya ya ke ngempang keritanya tadi pamaga itu jabut tu nemu mai nyadi hero nyelamatkan api yang lapi yang
2: nya nyoba ke kes ke bisa nyadi bak kuci yang paling lama nya tu rumah bisa kita nemu ceritanya nak ke bisa sikok nemu indo ke umur 8 tahun dia ke benua ba luar rumah sidak ya ba luar rumah sidak nyajak nak dek kebukai nya pan nyoka ditaban ke sikok lelaki ke nak cerita. Nasib orang sepia rumah sedanya terpedak lalu jampat ngempang kereta ke kanaban ke nembiaknya tadi. Apakah kes jabut tu ya? Pihak sikit udah kena taban nembiak induknya.
1: Ya, Iwan Luan. Nama berani sama ke orang naban ke nembiak. Bak mua rumah ni. Nama bahawa silaan naban ke nembiak berkenyak. Kena silaan nama kini nembiaknya. Macam-macam utainya di kemayal itu banun. Nyu majak-majak medunya majaknya lai kemayal itu. Ilau aku jujur kita ketuai. Ingat itu latap kenyalik kurang, metaban kurang.
0: Sigi mayuah ke sembiak kelenyau kemudian itu. Bisi sekedaknya ngegeritan nemu sembiaknya dijual. Ngagai orang ke nyual orang kena kurang di pemerdagangan pernan pemerdagangan manusianya kenyak tetap orang kaki jari kaki nyawa ketimpang peniau ya, udahnya udah suas tidak minta sedekah berbelanja lain kenyak punya tadi ya kinaun tadi bisi kerjual udah besain tadi ya kemin tadi ditupi dulu punya. Udahnya besar ya, sosialnya di sunal, anual tubuh diri, ya. Nanti dia menua indah, dia mayo, utai itu nyadi. Menua luar dari Malaysia tu, dia tu bedau gak tentu balatang nyoka berperpun nasaiku.
1: Apo takut ninggalnya tuai rumah, hanya maku ngai jabuk bermain bertengah laman, tau kejauh hari rumah. Aku ikhlas tangkap orang jahi nama penyadi intik nyau menarik kaki jari agak jambuat ha? Ngau dedek ditaban kurang nah aku selalu mendapat sebelah YouTube sebelah berita udah tangkap orangnya alamiatnya asuh orang minta sedekahnya kak dia berkenyak jambuat berani dek oh jambuat anak nanti yang ninggal aku dek. Udah tau jabut, pernah yang mana-mana ke jakuk kami tau.
0: Ya, kena dengaku, ya kena bacaku. Kes ke di kucingnya. Udah dia baik ngagai kut. Lelaki kereka nguji naban kena miak indonya. Kena bacaku kemari, kes tu di tasat baru section 365/511 kanun kesesaan laban nguji dekat naban ke orang tahu tetu nanti ia ditemu salah tahu dikum jil 7 tahun tahu ke ngau kum duit kenyak ku tetu ia kum terletak perintah
2: nyak mekitai tajak pambah muar rumah anak mekitai tak berjimat anak ngelak kena biak bermain ke diri. Ura jahit sikit. Ngantik maya kita ilap sedaya. Ndua sedaya yang gereja. Naban kanak kita. Mayu macam. Nyalai sama berjiman ma kita. Tak jatuh bermua rumahnya jatuh. kita patut berarti megak-gak balak kereta ke mangsa dini kita nemu tumbuh naban kan kita ke memain ba muar rumahnya.
0: Nya. Yang bulan datai. Baik kaya kerja buatnya. Nya yang bulan datai. Baik kerengka di kemana sekali kap ngelalai apa semua. Baik suara beranak baik sekali.
3: Oh ya kira petiang. Oke. Di itu siap ni ayat kira petiang. Uji tinggal kun depan bulan tu. Mayu Indonesia. Ngotua dalam tu lagi. Kuda gak bisa diputar kan ambil gambar gambar aku nya uya kudanya dihiru nyelamat kecepren aku nya indo darahnya anak-anak ngayak di aku nyebutnya lapis-lapis nya
1: ente bagi nyawa ketua rumah nyebut dek bahas vital lagi jambut ya gak lupa adik bangar ngai mai ini dia tahu.
2: Eh, lagi kita nitia dudai sangau. Lagi tu mai minuat ke hospital kian bisa minuat dia.
1: Ya, betulnya apa cerita si dah abah tu mai kanyu lemai tu jauh jauh. Kamu dah berkau, lapan si dah sangau tu. Alam ke cerita yang nyari kelalau malah kita kebisa anak lebih agi anak. Tidak ada takut ke ulang ujungnya. Pernah kita utanya sih kemahal itu. Jangan mai ulang uliang. Nampan ke anak tidak. Ajar malah anak kita. Anak siapa ulang titi ya. Lebih lagi inti ulang yang ada di kelala. Ini malah anak main. Apa muar rumah. Ke uliang taban kurang. Jai. Nemu kita. Sama gimana kita ucuh aw? Jadi ulang ke ngeluk dirinya di sangau Nancy nanggai jabut tuai rumah petir melini liben lalu bandun melati badai program ranarwa itu dikeluar ke menikah midi ya ada kesal kita ucuh.

Selamat malam pendengar, datang kami nabur ke Berita Malam RYFM. Integriti dalam pengawal tabir urus nyadi pogok ngagai perkara pentabiran ti efektif serta pemansang ti meruan di Sarawak. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Integriti nga Ombudsman Datuk Murshidi Diraja Datuk Dr. Juanda Jaya Mada anti nada integriti polisi ke pemadu mana penbisik risiko nak mujur dekat di pejalai ka. Penglemik bak pengawak tabir urus accountability nga atur pengawak tindak lurus dekat ngerosak pengarap ati mensia mayuah ngagai institution perintah. Nyalai penglantang ekonomi ngau pengarap ati pemeranak pokok semina uliah di Tanka dengan cara ngatur pengawak ti mana serta ari-ir yang ketuai ti ngembuan integriti, etika ngau bisi accountability. Ya maksud ke jakunya lebih berjadi ke Integrity Governance and Fraud Prevention Conference 2026 di Kuching Saritok tadi. Berbangunnya Datuk Murshid Diraja Datuk Dr. Juanda Jaya Madah ke Sarawak benua ngemansang ke Kod Tabir Urus Korporat Sarawak ngodasa pemilikan negeri. Nyanyadi ke atur dikena ngenegap ke pengawak tabir urus institution seraya ngangkat ketikas pengelurus dalam pengerja pengawak accountability ngau effectivity city-city organization. Inisiatifnya dekat numbuh ke atur tabir urus ti ngayan ke aspiration ngau perkara ti dikemerat ke Sarawak. Nyak setipat ngau prinsip tabir urus korporat ti diaku bak renggat antara bangsa serta nyukung aspiration strategi pemansang pasca COVID-19 PCDS 2030. Awam dalam sarinya ngemporok ke urung 300 ikut orang di mungkur pengari dari servis upis perintah Sarawak, agensi dari perintah besar di Sarawak, Badan Berkanun Negeri ngau company berkawa ngau perintah Sarawak, GLC berandau ke isu berkawa ngau pengawak tabir urus, integriti ngau dagang sebarang penyalah nipu. Peranak empat buah genturong pendiau bak sita dun tarat dekat buliah pemayak perengkah guna jalai alternatif baru ke bungkus RM8 juta di dipejalai ke dengan agensi penguasa pemansang Greater Kuching GKCDA. Projek tu mungkur Kampung Sungai Riset, Kampung Skodok, Kampung Pelaman Payang ngau Kampung Cupak di mungkur pengawak ngagak jalai sepemanjai 3.4 km. Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagawiin, madah jalai barunya dekat nyedia ke jalai alternatif ngagai peranak dia, seraya jalai kendang bisik ke diatuknya agi dekat dikena. Projek tu dipelabak tembok dalam tempoh setahun, lebih bertati ke gaya tanah ke di gaya tanah ke cukup rata bak kandang endurnya. Yang maksud ke jakut tu pengudah berjadi ke pengawak nasihat tanah projeknya pagi tadi. Pekit badminton terbuka Westlake Miri 2026 dikarap oleh nyungka sektor dagang temuai perkara lumba ngamain di Miri. Pekitnya dekat ngemporok ke 1,000 ikut raban penyerta hari 12 bengkah menua ngah wilayah ngayan ke penambah bak pemayuh raban raban orang ke ngambil bagi nanti dibanding ke ngau edisi keterubah tahun sitik tu kemarin. Sapit Menteri Pemansang Nembiak Lomba Ngauran Dagang Datuk Dr. Ripien Laman madah ke paketnya diatur dengan kerjasama Gerempuang Badminton Miri ngau Klub Badminton Senadian. Paketnya nyedia ke 58 kategori nambah nanti dibanding ke semina 29 kategori tahun yang kemarin. Ya maksud ke jakutnya berawam pengarang berita berkawa ngau paketnya di Amiri. Paket tu ukai seminaknya di pelasar pemansang penau renggat akar umbi tak mega mantuk nyungka ekonomi menua tu dengan penatai raban penyerta ngau sida sebilik ke Amiri. Tiga buah rumah dituntung penusah angus buat rumah libau Kampung Sepangah Limbang pagi tadi. Palan operation upis bomba ngau penyah penusah Sarawak
Derima kangau ngenyit berkawa ngau penusahnya urung pukul 10.44 pagi kalai udahnya tim ari upis bomba ngau penyah penusah Limbang dianjur ngesah ngagai palan penusah nyadi. Jentera bomba datai bandurnya urung pukul 11.25 minit pagi pengudah nempuh pejalai urung 40 kilometer penyawa. Penusah angusnya nuntung tiga buah rumah numpuk ke diri-diri ianya sebuah rumah struktur entap ngau dua buah rumah seringkat setengah entap. Tenaga kami nabur ke berita malam. Jadi beritanya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

World Cup 2026 1997-2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20 hari bulan 7 2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Enggau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

ka di bai Heli ke sekali tu anuan senawah bulan atiku kena merindang kita ba segmen apa merindang malam gulai nga kumin nama pengawak kita ke malam tu ne peninga ganya kita empat tindu kini agi beranda ngopangan diri di dia tu aku dekat mic kita ninga ke tanduk kini kita sari tu gulai nga Sharon Ludan.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sarito. Jadi, Kini Kita Sarito, pendengar, buat episod ke sekali itu, kumai kita berjalan rawan ngagai Sungai Asap Belaga. Sungai Asap sitik kandang endur pengentap pendiau tik terbilang bak menua Sarawak, kandang menua tu berpalan bak pelilih menua Belaga. Lalu terbilang ngau pemanah rampak menua, budaya, komuniti orang ulu serta kawul ngau projek tekat air bakun. Dalam berapa tahun kudah, Sungai Asap majak buliah perhati jadi palan endur ngagak ukir sapek ke pemadu besai di menua Sarawak serta antara ke pemadu besai di dunia. Sungai Asap ukai seminak berguna ari sukut pemansang negeri tang megak kelaik penegak budaya komuniti menua pesisir Sarawak. Lalu kandang menua tu ngembuan gaya tinya laik ketegal gempuang pemansang moden ngau penghidup asal komuniti orang ulu pakai bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau ukit. Kelimpah ari terbilang ngau main asal serta rampak menua, Sungai Asap megak jadi palan tik berguna dalam cerita lama pemansan Sarawak, Laban, genturun pendiau tu ditumbuh ke endur-ngenduah peranak tik besik kawul ngau pengawak ngagak tekat air bakun. Kebenar ya peningah, kandang menua Sungai Asap jadi palan pengentap pendiau baru, ungkup komuniti, kepindah ke Tegal, kengagak tekat air bakun dalam tahun 1990-an. Jadi tekat air bakunnya siti dari tekat air hidroelektrik ke pemadu besai di Asia Tenggara. Projek tu digagak dikenak ngasil ke kuasa karan ke pemansang menua Sarawak. Tajak bertapik dengan bermacam pemar, komuniti Sungai Asap udah mujur memansang ke kandang menua tu yang dikenturung peniau tik majak nyulut. Kedia tu peningah Sungai Asap bisa mayu lah. Utai guna bakal sekolah, klinik, kedai. Dia megap si rumah panjang moden ngau perengkah guna asas kebukai. Tajak pihak komuniti itu agik ngetan ke main asal sidak ya. Dini lokasi Sungai Asap tu peningah. Lalu Sungai Asap tu berpalan bak pelilih menua Belaga, bak kandang menua tengah Sarawak. Kira-kira luar ya semak ngau tekat air bakun. Lalu berjalai ngambil awak berapa jam berjalai dari Bintulu. Ya tu tadi bak tengah menua Sarawak. Lalu kandang endur ya dikelilingi ngau bukit, sungai ngau kampung. Hujan tropika. Kini cara kita ngenatai kediri ngagai Sungai Asap. Cara ya, bisik mayo cara ya, cara keterubah ngenak kereta, jalai ke pemadu suah, dikena ngelawak Sungai Asap, ianya nengah jalai darat. Ari menua Bintulu, jalai ari Bintulu ngambil awak bak penglama 4 ngagai 6 jam, berpangai bak gaya jalai alun, lalu jalai nuju Sungai Asapnya nengah jalai dalam menua ngau kandang endur tekat air bakun, ngau cara ke sitik tak ngenak bilun. Temuai ari luar Sarawak selalu ya sedak yang depan bilun ngagai Bintulu, lalu nerus ke pecalai ngenak kereta ari padang bilun ke pemaduk semak ngoya. Ianya padang bilun Bintulu serta cara bukai kena kita ngenatai kedirik kia ianya ngenak perahu. Sekedak kandang dur ngelingit Sungai Asap megak uliah dilawak ngenak perahu. Lalu pejalai ngenak perahu merik penelebak tik nyelaik. Kalai kita uliah ngasai ke pemanah rampak menua Sarawak. Ti kita medak dari penyampau tubuh peninga. Penyampau tubuh di Sungai Asap tebal lagi. Sidak ya ke ari komuniti orang ulu baka bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau ukit. Pihak megak komuniti itu agik ngemeran ke main asal tajak diau bak palan pengentap pendiau ke moden. Batam pengawak peranak menuanya yang kawum bumai, pengawak berikan, asil penglandik jari ngau pengawak tiba kawul ngau sektor perintah ngau peribit. Lalu kita nguyang agai gaya tok ke rumah panjai. Rumah panjainya agik nyadi identiti komuniti orang ulu tajak penlangkar yang moden hari ke udah.
Lalu budaya komuniti di Sungai Asap gak kaya mat ngau muzik asal, ajat, kayan asal, ngau adat. Siti ari pematak terbilang di Sungai Asap ianya ukir sape ke pemaduk besai di Sarawak. Ukir sape pemaduk besai digagak nyadi kekelai temegah budaya komuniti orang ulu ngau pesaka asal muzik Sarawak. Ukir tu ngembuan pemesai 12 meter panjaya lalu berat dalam 3 tan. Ia digagak ari besi ngau utai kuda dikenak baru tau ke barang gitar semula. Ia tembuk digagak dalam tahun 2024. Ukirnya megak peningal sebaka ngau kerban muzik asal sape ti terbilang amat dalam budaya orang ulu. Penjelai sape tu peningal ia ngena utai ti udah dikitar semula bakal besi ngau perengka motosikal. Ia bisi ukir asal orang ulu digagak dalam saiz ti besai benar. Lalu ia nyadi kelambang penyerakup komuniti, saka budaya Sarawak, ngau kreativiti, seni setempat. Sapek tu megak narit ati mayuh temuai ngau tukang gambar, ketegal gaya yati nilai. Lalu guna sapek dalam budaya orang ulu, sapek yang nyak kerban muzik asal betali ti dimain komuniti orang ulu, keliak megak peninga sape dikena nyadi ke pemerintang bak pengerami asal. Lalu dia tu muzik sape terbilang di serata dunia ketegal bunyi hati mana serta ngelantang kati. Muzik sape suah dimain bak pengerami budaya, pengawak rasmi, pengawak pemerintang antarabangsa ngau program dagang temuai. Sungai Asap guna menggak ngagai menua Sarawak laban ia nyadi palan pengentap baru ungkup komuniti bakun serta sebuah palan budaya ungkup orang ulu serta kandang endur dagang temuai budaya serta ia menggak palan tik berguna endur ngemansang kekuasa hidroelektrik. Kelimpah harinya pengawak ngagak ukir sape ke disebut ku dulu tadi ke pemaduk besai mantuk merik kelala budaya Sarawak ngagai dunia luar. Sungai Asap ianya kandang menua pedalaman tik kaya ngau sejarah budaya serta pemanah rampak menua. Kandang menua tu ukai seminat berguna ari sukup pemansang tang megak nyadi palan saka budaya komuniti orang ulu di menua Sarawak. Penatai ukir sape penuk besai ngasuah Sungai Asap majak terbilang nyadi palan dagang temuai budaya ngau seni lalu ukir ke kelaik temegah ati rakyat Sarawak ngagai pesaka asal muzik sape. Nengah pemanah rampak menua asal, rumah panjat tradisional, budaya orang ulu serta suasana tilantang, Sungai Asap keman ungkup sidak ti dekat ngelala penyelaik budaya ngau pemanah kandang menua Sarawak ngau semak agi. Okey, peningah. Nyak tadi berkawal ngau Sungai Asap Belaga. Jadi ya kita udah datai bak penghujung program sehari itu. Minggu baru aku datai baru. Berkongsi ngau kita. Palan kebukai. Ngau nyak. Aku Sheryl Ludan. Pengelola program kini kita sehari itu. Madah ke diri. Mupo dulu ku. Bye-bye.

Lagu Kadibai Linda Pengrindu Tiga Bulan. Ya, lagi merindang kita ke malam tu peningkat kelebih lagi pemerindang malam. Kita ke benung baran tu jalai jam ke dia tu. Engkanya bisi dekang mulai ke diri ke menua kini. Alaban ke rindu adriba malam hari. Ngarap ke kita berjimat me lebuah bertengah ke jalai alun. Yang kaum bala ke driba bas. Kita ke driba lori ke malam tu. Lepas maya ke ngetu ba tisi jalannya tadi, tentu ke bala orang kedi baik kita ngena basnya tadi, sama mega likun. Tinggal mega angkai bala peninggal kita ke bukai, angkanya benua ngigak pemakai kini bakal malam minggu. Ya, pak ujo minggu ke bakal tu tentu mayu program tau ke aktiviti ke kita, kebisik di gulu kita. Ba malam minggu. Ya, hari ke diperhati kaku di Bandaraya Kuching. Hanti di pedak ni. Ba malam minggu ke Bakato. Hanti tunggak ke waterfront. Sigi mayu di ngatur sekedar aktiviti tau ke program. Jadi sekedar utai kenarit ati tunggak ke waterfront. Hanya kini kita ikat madah ni fountain. Kau tahu ke disebut kita air ke keciang ni nah. Jadi air ke dan air ke keciang tu peningan nang yang di tebah nitiah ke rentak atau ke nitiah ke lagu ke di pasang atau ke di tebah. Ya, kebuah tunggak ke waterfront cukup rami kelebih lagi maya malam ujung minggu bakato. Kita ke ngengkah ke kereta kita bak tisi-tisi jalai. Ngarap ke nak ngempang jalai orang bukai. Ya, maka kita ke berbaik ke enam biak mit. Tentu ke bala anak-anak kita dijaga. Ngau manah ne. Ngai ke lagi lebuh maya kita ke rindang berjalai. Berarti ke pemanah. Fonten tau ke aing keciangnya tadi, jadi telunga-lunga anak kita tadi apa nyau endak diperhati, lalu nak ditemu kini pejalai sidaya. Limparannya mega peninga, abah malam minggu ke Bakato lebih lagi tunggak ke waterfront, hamayu mega kedai-kedai ke lagi buka nyentuh ke tengah malam, pih mega dibuka nyentuh ke dini hari. Tentu kita kenang rindu makai salau ku kita ini. Rindu bertunga berandau ngau pangan diri. Milih awak ke malam tu endur kita ngelantang kati bulai ngebala kaban. Milih awak ke bakat tu mega endur kita merik awak ngagai bala diri sebilik atau tadi ngelantang kati maya malam hari. Labanti siang kanya nadari endur kita berbaik ke diri sebilik berjalai. Tau ke Siti Ari cara kita itu tadi nukar mood ke kita ini. Angkanya puas dah gak berjalai maya siang hari. Jadi kita ikat ngigak pengasah ya berjalai maya malam hari. Ya, lagu kita ke sekali itu lagu ke Dubai Zing.

Gelang igop ngau Julius tua bertemu baru sama datai ngagai Bandar Raya Kuching. Kita ke baru sangkai airport nakini nuju puak Bandar Raya Kuching. Lagu kena merindang kita ke malam tu tua bertemu baru.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung, serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketukpan, ulir mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM. Bagaimana?

Okay, lagu Kedebah Shazliana, Baby Mimpi Belaki. Yang kebisik kita tu tadi, nyudah tumu lelap kini ni, pukul 7 angkanya Nyon Sugau dan ni jam ke dia tu. Kan bisik mimpi mana, bakal ke lagu Kedibai Shazliana, Baby nya tadi ni, Mimpi Belaki. Mimpi mukat kini boleh ikan mayuh engkau bayak gig ni artinya tadi munyi ke daripada ke orang tuai atau orang kekeliak ni henti mimpi boleh mayuh ikannya kira kebisi rezeki kak datai menyana. Ya sikit dia henti kita boleh mimpi ke mana, mimpi ke gagal. Ambil kita dah ni pun berasai gagal megak na. Jadi kita kempai ke tindu tentu sekedar kita tadi pedih amat ke nindu ke diri. Jadi kita angkanya ke ngai tindu nya tentu bisi cara ne dor kita tu tadi jampat ke ngantu sekedar ari caranya tadi angkanya angrendam kaki ngena air garam. Bisik sekedar kita itu tadi berunsut ke minyak angin dulu baru boleh tinduk malam. Bisik sekedar kita itu tadi rindu ninga lagu Ayun Lundai baru boleh ninduk ke diri. Tang bisik megak sekedar kita itu tadi rindu berjalan dulu dalam kereta danya pulai ke rumah baru boleh tinduk. Tang Siti lagi, perkara kesuah aman di peda aku nanti di peda bak media rama ni mayu orang berkongsi malam hari mayuhnya tadi makai dulu sebedau tindua ni nanti nak makai malam atau ke makai salau perut berbunyi sikit mata ngai tindua. Ya, mes kena hari ulah kita ini pedih amat ke tinduk malam kelebih lagi nanti umurnya udah longgar lagi nah. Jadi bisi sidak tu tadi sekedar kita tu rindu ngerja pengawal bergagak ke lekamari rindu beranyam pemuas beranyamnya tadi biar mega betusuk ke lekamari bergagak ke gelang kini jadi ngujung kenyak mata kita baru kangen tu. Nya meh pengrindu kita siko-siko atau ke pengawak kerja kita siko-siko sebedau tindu atau ke nindu ke dirinya tadi Siti ari cara andur kita itu tadi ngasuh mata kita ngantuk. Nanti empai kerja pengawaknya mata kita empai megak ke ngantuk atau ke dekat nindu ke diri. Okey, sekedar kita itu tadi bisi megak masang TV tan jari megai telefon bisiknya tadi TV dipasang tan mata nyau lentuk-lentuk ke tindu. Bisik orang berkenyak ni laban nanti nak medak TV atau ke nak buat mua TV yang tadi mata ngai ke tinduk pulai ke bilik ni mayuh kita berkenyak ke benar ya ni. Ok kita terus berperindang ke sekali tu peninga buat lagu ku dah di pilih aku ke malam tu lagu dari Jessica Timah Setahun Dua Bulan.

isi mimpi kanya di penanyi tau meh peluanua mesri main ngebaram regata 2026 Amiri FM dekat ngatur pekib lagu bintang baram regata 2026 audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by Minus One, nuan bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantin nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

Okeynya tadi irama etnik pupu bangsa. Jadi dia tu nak aku merindang kita ngau lagu etnik pupu bangsa. Kita ningat ke dulu lagu Dusun Sabah Ginawo ko ari KPDO The Hans.

0: Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Secretary dekat Nassau Serta kita sambal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Regan 7 2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Badewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nenggak di kandang mono pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal puan.

sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ingat peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitiaka pemutus persa engukus dikerinduk ke sidak. Yak metuju kali kau tuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abanan niak setenang tangkus, engkau peluang gawak kau ditanggup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah.

hari kita di pasto dalam dia mayanya disediakan ada belanja dia tiatai ngeluk pokento kenap ikut lembia anak ngira penatai akademi endur tak ke status ekonomi patut diberi awak nyerungkai potensial diri serta milih bidang kestipa ngau penau serta expression sida belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir daya pengetan nilai-nilai ti mulia serta penau ngelepak ke diri ngau dunia ti seluruhan berubah ngau akses negara miak serta pengelandir ti betul

0: Nagai Karnival Belia Selangor 2026, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalan Pak Dewan, Silu Pertina Selangor.
1: Info Activity Wine.

Okay, lagu etnik Bidayu Hari Kris Warden Gan Berpadu Nyawa Ngau Alan Kayan Ngunci Cinta. Jadi lagi berperindah ngau lagu-lagu irama etnik Pupu Bansa Ricky J Ngau Jackson Adana bulan di

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Okay, lagu Joseph MJ, lagu Melanau 100% sayang. Ha, nyak merhati lagu ya ne. Hanya di pukul 12 tengah malam terlagi dekat terus merindang kita nyentuh ke tumu pagi pergila ba timang kerba tawas. Di kira kena kat dulu aku bulan dengan kita ba awak pemerindang malam tagi terus merindang kita dengan beberapa itik lagu. Ba pengujung pemerindang malam kita Angela Latajua begulai nyabuang ati rindu ngau Ari Elika Paujin lagu Arisabah Aratan.

0: Tagline Sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalan
2: YFM.

0: tak lama lagi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: YFM, segulai sejalai.
1: Tu aku contoh aja dia tu lah.
2: Oh.
1: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak medak wayang kok kita. Nanti kita kak medak wayang. Sebenarnya kita medak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu dari pastor.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita.
2: Benang betul.
1: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pastor.
2: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Baka orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak sitik aja. Tiket kita seminak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu

0: Ya, penghidup ti meruan. So, nanti kita harap ke Tuhan, nyak mah nyadi ketikit kita, ngagai surga. Tu ditandu bab Rom, bab ti ke-10, baris ke-10 ti nyebut utai munyi itu. Kita semina ngaku ngau mulut, harap dalam hati, Jesusnya amat anak Allah Ta'ala, pengharap kita nak lebu. Laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita iti Arab kaya. Nya alai leka jakuk Tuhan mada. Ba tiap ikut kita iti udah nerima Jesus Kristus. Kita di green tea. Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal. Artinya ngecuap kita pengek ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis ba buap penghidup ba serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai mangai ke pengharap kita ba Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengharap kita ba duit ringgit, ba pangkat derjat kita, ba pengaya kita, anang mangai ke ba nyak. Nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga. Nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Mulut, mayuh bansa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai. Entik kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Entik kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, entik kita tau tepang. Bertebu di mulut, entik pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Entik minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Entik kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjakuk. Tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut. Entik kita seminak ngauk. Tang ndak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, entik kita pancar berjakuk. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, entik kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sentat orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai ndak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai degulai. Entik mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, diudah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

0: Nyai, dini indur pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu namun ada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu namu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Ngawak. Isi, injau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Hari kami Bak YFM.

Ayah kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uliah main pengelantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai.

Aku Buda Ananca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Lebih lagi ngagai bala nemia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

0: Hai.
1: Aku Bon Jovi.
0: Kita ada tu benung ni ngah. YFM.
2: Terima kasih lagi kita walaupun ingat aku dah mendengar.

0: WAI.
1: Apa dunia? Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya apa standard dunia ne?
2: Ya, hanya apa standard dunia.
1: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
2: Bekeni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segini itu. Kita sudah medak pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nato nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadah berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
1: Oh ne.
2: Oh, artinya mayuh lagi garam tempat kita tadi. Mayuh lagi penemu kita. Lepas sekolah selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya mpai nemu tai kita nya ko. Jadi baajar kita orang Kristian, kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki atau keinduk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
0: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Awak ke Bala Rakyat Nemu, opis Nayus seluruh Menua Malaysia nak korang hari 16 itu opis. Kita di Sarawak, kita bisa 4. Pengudah aku dipilih sebagai pengurusi Nayus. Aku nuduk ke sedia opis hanya di kapit dia tu. Kebuah aku agak pihak, lepas mayuh bala menjadi bala tunggal, bala kaban. Ya, kerja ke offshore. Jadi kita bisa di Sarawak, kita bisa di Kuching, Nayus office di Kuching, kita bisa di Bentulu, kita bisa di Miri. Nayus ditubuh perintah tahun 1992. Dannya di establishment 1993. Dannya di bawah Kementerian Sumber Manusia. Laban Kementerian Sumber Manusia nya nyaga bekerja kita di Menua Malaysia. Jadi tujuh Nayus ke nombor satu daripada orang. Kadang-kadang orang nak merti nama peranan Nayus. Jadi satu peranan Nayus ngasuh bala kerja kita, ngomajikannya, bebenda-benda nyaga keselamatan, kesihatan lebih maya bekerja. Jadi Nayus mega ukai tentang nyaga ngopenglikun kita bekerja aja. Ya. Nayus oleh mereka konsultan. Nya Nayus mega bisik pengawal nya kumbai kita nya mansia ngomanah kage tulah dekat ngagai kelebih ngagai industri kita. Kadang-kadang majikan tu nak entu rindu mayal anti dekat mesti kat kos safety. Tang uji demikian. Anti siko bekerja deh, kena berbadi. Okey siko ya ketusah dua dia. Satu bini mana ya ketusah. Perintah dia tu ngemberat ke Nayus sebagai mata dan telinga, ngawak ke majikan mesti nyaga pengelikun ngau pengerai ngau pekerja. Awak sedak kerja ngolantang.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Hulu Rajang.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Simpan mengau badar, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban tit isadang ngon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang nagai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapang.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena mayar. Padah dulu mayar ke kaban.
3: Orang ke diin jauh kitanya, sigi lembau kan lagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Sway, ngau,
5: YFM.

0: memang genuan cuk tusah tim.
1: Eh kati nai bu, ay tusah tim eh. Utak dijual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal kupan nadai boleh keuntung.
0: Nai kebenaran lo, kedai kita itu nadai orang mewah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nai bu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nya me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti ya. Di RTM gitu au.
0: Haram.
2: Pemujur dagang pepangai bepemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang. Campak membayar di jalan pematut. Datang deh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liar RTM Kuching. Bamaya jam, upis terbuka. Tak tertelepon, menuju rumur 082-248-422. Sambung 349 tau ke 2.

Kita ada tu Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimit otan nak dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita anak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai engkau, YFM.

0: apa? Kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ku pis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah tempat awal hari jalan. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Station, băgulai sigealai, YFM.
1: Nanti kita berarti ke bapak hidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi dengan Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
2: Oh.
1: Tang lebu maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
2: Iya.
1: Yeah. Asai sepe aku, Tuhan tok jauh hari kita deh.
2: Iya. Yeah.
1: Kati bisik jam tok ke maya khas kini do kita bersampi.
2: Bak kita nadai berjam-jam kita kak beranau ngopangan diri ini ya. Lalu lebah orangnya pangan kita nadai kita dekat ngalam. Oh jam tu tua beranau au jam ni kecuali ah tu bisik gabida di tu ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita yang ka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita. Lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan dektinya bersampi. Tang kena ku nyawat sekedar utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba. Namau teku aku nyak dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat kaya. Kita semina ingat kaya lebuh bisik penusah aja. Ya, maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku ngos rumah aku, tolong aku. Ya, sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan hari kita. Ya, nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan kita, kita boleh beranau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngal ngagai pangan. Ukai jauh sejauh na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam, nadai batul ketuk, nadanya kita bersampi di ni nol, bayak kita bak umai, bayak ke kita menong deriba, bayak ke kita menong bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datai ngagai Tuhan.
1: Sebarang maya.
2: Sebarang maya, nanti kita nak boleh nyebut engau ingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai dini nol nuan. Baik Tuhan ngau nuan bersampi ngagaya.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Nak mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Setuju ke buah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Tanjung Baru. Kita pemandu baru, kita keamanan.
1: Mari
0: dan kita ngau lagu-lagu.

0: Hei, nama tak kena dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji saya, aku hack dulu ah. Nama tak tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dia? Apa anak hack Facebook orang dia setuan-tuan?
0: Bah, ketika nak hack dia, berat dia. Ya, aku ngasuh telah lengah, nak ada lockout. Tau, memangnya kita maju ayah.
1: Tuk Ngoya lagi ngedik nak lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, Bawa FM.

aku Tony Rumpang. Kita datuk benung ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

0: aku meruan sayau keluar.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Mak cinta pada aje.
3: Wah, ai ni.
2: Nan wone, kadali kirin.
1: Aku sayang demu.
4: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak pilih siapa kita, kaya atau keserantak, biak atau ketuai. Ketinggal penyayau nak meh, dunia tu nadai penyayau. Arame, berbulai sejalan ke YFM, mantai ke penyayau kita, gagai semua mesia di muan dunia.

kau jekok goodbye tau ia nyak lekau jekok nama tau ke lekau jekok noun lalu reti lekau jekok goodbye tu ke satu ia nyak jekok disebut lalu kita serarok nyala suah dan kita dengar selamat bekejang, selamat tinggal, selamat serarok, selamat lemai, semua tak kebakanya disebut lalu kita nyap serarok lalu ke kedua nyap serarok ngepangan tau ke kita nyak madah dari mopuak tau ke kita madah dari bekejang. Nyala nyok reti leka jakuk goodbye. Nyade ke benar leka jakuk goodbye itu berasal dari lambai rambai jakuk God be with you. Tau ke ptara bisik ngawnuan. Nyade leka jakuk goodbye nanti nanti karekot. Terubah dikenal sekuk penulis ke bernama Gabriel Harvey dalam tahun 1573. Dikenal dalam ayat ke menyitu. To requite your gallon of goodbyes, I regave you a portal of how dies. Nyalanya keterubah leka jakuk goodbye itu dah kena dalam pengawak bertulis.

0: kawo ngau utang.
1: Anang sekali kita berutang, nanti kita tidak sanggup mayang. Seleah ke utang karena patut. Nyimpan duit dulu kita ya, nanti kita kak beli kotanya. Nanti tuannya kak tadi kak ngeluan duit ketika tua kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah mesti seleah, kalaban ya mesti natiang tua abad dulu diari. Nanti utangnya mesti natiang tua berat tuan nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya, ya. Tang, tuk si tiga utang kak patut diperhatikan kita. Kita nak uliah nak berutang pun nanti kita beli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi tentu ya luan berbiang. Kita nak uliah nak berutang mega nanti tua beli ke kereta. Laba utai tu keperluan asas menyikaku deh. Nanti tua bisik duit cashnya lain cerita lah. Nanti tuanya mampu. Tak jarang aku dengar orang ngekis-ngekis tu begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebuah tu beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak aku tadi. Kita mesti berhati ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega nanti kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ke konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut. Ngau cara Tuhan ti ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita.
0: Ya.
1: Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama utai kan dua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali.
0: Ya.
1: Anang kita berutang buat itu. Laban tu tak ujuang ke kita nya tadi. Pedis.
0: Ya.
1: Bak ujuang aria. Ingat. Utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tu ngomong mana. Laban dia nak tiang kita. Buat kudus ngajar kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tau tang aneng yang menjadi tatiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatur duit ngau mana. Nepe ayah puan
0: ya.
1: Serta ndak ibuah tusut rundeng batati ke utang. Laban kita mulai jaku Melayu kita mampu kita uleh.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke Datuk Denpasar penuh dengan cabaran korang, penuh dengan pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang deh. Nama kini prinsip bak pengharap kita ti uliah nyawab kita mutal ke penangguh.

0: kini sudah rumah apa ikan?
1: Kak boleh lawak dengan tamu kian. Umang, ukannya kak makan yang tidak ada lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Dia pedak non tayar keretanya. Nada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu Arli YFM.

0: Korang kegulah buat pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, ada nambah kelebih ada sesuduk teh gula. Daukan susu pekan manis, buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegulah, tak ke susu pekan manis, mayang mudah air hirup pak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula, buat tanda TBC, buat air hirup tin, kutak, tau ke butul.
0: Kurang kemanis, buat pemakai. Tambah ke pemanis, buat tucu meruan. Pesan tu, RYFM.

0: 사토 로아
1: 띠가
0: Namanya Maya saya itu Tabara saya teman
1: gula
0: Maya kaki kayak bapak yar berkedai itu.
2: Wei, Maya gula empat Dylan.
1: Ih, kati kena dah Tabar.
2: Dylan, Dylan, macam-macam penyakit terotai regular nemu deh. Kuma di mana makai gula Maya nya sakit nemu deh. Kemih manis, keris gigi, ngeli blue.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
5: Pesan turatai hari YFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

0: saya dari penerbang pilihan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari bahas barang luar di 7.000 kaki di langit biru. Menu kita ke sehari itu pagi program biru ngelah tengah hari rentak ngelah hari sada lemai ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik bergulang kami Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mantuan kita ucau.
2: Dek aku tak banyak mana sepintar dek. Nak usai kerenah lah. Nak musim pakitai. Nak ingin bilo dan nak acau ya anak.

0: keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyinya te pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amai na ya amatnya. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, tepupun bakti kita. Nobak kita itik bakanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyiku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nadai jakuk nasib. Tambak kita itik harap ke Tuhan, kita harap ke iring Allah Ta'ala. Jakuk ianya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iri yang

0: Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala ti nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
1: Plasar Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar benda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan dengan YFM.
1: YFM.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir, maka nikah tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu
2: gadung.
3: Jauh yang anak juga.
4: Jambi anak pasang.
5: Ungan anak ujum.
6: Untang anak tinggan.
7: Letan anak kusir.
8: Kumpang anak tinggi.
9: Nyantau anak juna.
10: Ugap anak utut.
11: Nyaru anak talam.
12: Janggang anak ingkoi.
13: Bulan anak kasau.
14: Empati anak dugu.
15: Entap anak tulu.
16: Manin anak celing.
17: Rejap anak bagi.
18: Mat anak akit.
19: Border Scout utut anak tanggang.
20: Dampi anak Brian.
21: Andrian anak tadang.
22: Wala kita sapa sinato.
23: Sidato 21 iku ari Iban Rega Ngau Sarawak Renja.
24: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika suba.
25: Sidato bebadi mayang 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
26: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
27: Tegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
28: Kami hari drama penghidup
29: beri terima kasih ya agak bala bujang berani
30: ti udah berambung
31: nyawa ngetan ke menua.

0: Setuju ke buah, lapak kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Bandung Baru. Melatai ke Pemandu Baru, serta ke Amat.
1: Merindang
0: kita, ngau lagu-lagu.

0: Sabah ding rinang kita lebuh, maya kita sunyi. Pemerinang hati kita lebuh berai.
1: Sudah hatiku ngira lawanku bisi amai dua.
0: Lebuh ditinggal sulu amai asih.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya?
0: Ah, oh.
1: Dito tuan ada nyamai nak?
0: Ah, ngatu.
1: Ah, barang tuan, ngatu dito.
0: Eh, tuan, nama matu si kana luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah hanya ukainya mungkin sejam. Tuan dito. Eh, lah, kena aram.
0: Oh, gak aram, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah deh tuan, ampulah itu ah.
1: Eh, yes, ukain dito aku pakai mutu tadi. Nih, ini mutu aku. Ini mutu aku.
0: Nyir, berat, nyir.
1: Mutu aku.
0: Bisa ramai mutu tuan, tuan.
1: Mutu aku. Luan ku bro biar ki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti tidur. Anang nak ingat ngelok butuh sikal kita. Pencuri ndak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun.
1: Ah,
0: bekeni to pula itu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku kekunti ku tinggal lagi.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ka. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: sa tiyalay.
1: YFM.
2: The 101.3.
3: YFM. Jadi lepuh kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Reti ya Tuhan bisi maya yampu lepuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
4: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliar. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berdak. Semua tanya mana magal kita dah atur ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tau ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dulu. Triple like di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ngujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepil dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekak ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekak kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega oh engkau nak boleh betul atau bisa anak tahu ke bukan penekat Tuhan betul atau jadi ngau dia boleh purih pantih ya. Mayuh remucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah. Lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
3: 90 tahun ya.
4: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun.

0: namanya gue Hena beranak dalam umur 40 tahun. Tapi maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya naya. Tang Tuhan, ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang prambu yang pu, tang ato yang pu. Kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti ingkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
1: Sajurai 635. Belasar dua bajurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Simpan mengau badas, gelemak basin wan, are kemertas. Kaban tit isadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Hai, Dini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Segulai sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: YFM Penggerak Pagi.
3: Penggerak Pagi
2: YFM.

Bagi aram kita dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kita. Dipuji serta dimulia kemenuan, O Petara. Kebendar awak ke hari ke alai buliah penatai kudus nuan tau jampat datai. Kelantang kati kami nengah pemisah pengerindu engkau pemanah penyamai nuan. Lalu sikap bak kami penegap ngambil ke kami tau rindu ensuruak ke diri ngagai penekak nuan engkau tangkan nuan. Amat bendar penemu nuan nyerangkuang semua utai tiudah ditempak tau kedekak ditempak nuan. Lalu penegap serega nuan ngeluik semua utai tiudah diberi nuan penghidup tau kedekak diberi penghidup. Nadai utai bukai disembah tang nuan. Nadai utai bukai dikingin seminak nuan. Nadai utai bukai disayau kelimpah hari nuan. Lalu nadai utai dekak dikerindu tang pemanah penyamai nuan. Amat bendar, nuan meh raja pemaduk berkuasa, pengamat kuasa raja, penolong lebut usah pengibun diri. Bab. Kitai semua andang berjalai nitih menasan menuju Petara. Pemuncak jula hati pengerindu engkau pengangkun kitai. Setiap singkang kitai nitih menasan tu nambah ke pengerindu kitai ngagai ia. Nengah setiap singkang cermin hati kitai lebih berperencing bersih lalu nyungkak ke pemanah kualiti pengudus kitai. Ia ti nerang ke menasan tu nya undang-undang Petara. Semadi me kitai ngasi ke undang-undang ia. Kitai dekat ngasi ke diri dalam pemetang lalu tersat jauh ari menasan. Dalam kitab ia kedas, bahaulah berjakuk berketuk pasal undang-undang ia. Ungkup pengawak keterubah di agih Petara ngagai bala anem biak ia, ianya. Ngelala ia ti nyadi entigis ari pegari penemu ia, serta nyadi kepancur undang-undang ia. Ti ngari ke Petara dalam kedua-dua perintah pengawak ia, enggau badunya utai tempat. Sebarang siapa ngemujur ke ungkup pengawak tu, udah ngulih ke semua pemanah. Lalu sebarang siapa ti dikelawang arinya udah midang tesat. Tajapan ia nyadi pemansut setiap pemanah pendiau. Endang tapi pengawak sebarang siapa ti udah datai ngagai pangkat ti pemadu tinggi. Rabuang mulia ti ngelui peninggi. Ngambil ngasi ke semua undang-undang ia ti dikingin ke dunia. Ungkup pengawak ti bergembar tu nda ulih diselara. Sitiknya nadai diterima anti nadai sitik kebukai. Bakanya meh ti udah ditangkan oleh ia ti pemansut semua engkebang penemu kudus. Oh kita mensia di dunia, temu engau benar ianya jakuk tangkan akunya, lampu pemerik pengerindu aku kenembia aku. Lalu nyadi kunci pengasih aku ke utai tempat aku. Dalam sitik agik papan tulis ia nyebut, amat bendar, undang-undang petaranya baka tahsiak, lalu anak mensia baka ikan. Nanti sidak mereti ke pengamat tu kebendar. Dalam semiang tu, kitai deka minta awak ke kitai semampai semak engau Petara. Oh nuan Tuhan tip maduk bisa, semua kami digenggam rat dalam kuasa nuan. Nuan meh penyukung kami engau penolong kami. Kemendar ke pengeliut pengasih nuan ngagai kami. Sikap berkami pemisik nuan. Buka semua pintu berkat. Lalu tenggau berkami perening pengasih nuan. Asuh angin ti nyamai bertiup berkami. Lalu gerak nuan hati kami ti keran. Tampak ke mata kami. Lalu gagak ruang hati kami. Dikingin ke tetiap tempara bungai ngerembai. Asuh gagak tiap semangat lalu kelantang ke tiap roh. Pegari kekuasa jeman nuan, lalu asuh ayan penegap nuan, ti terbangkar. Asuh terbai burung semangat mensia, ngegai peninggi ti baru. Lalu asuh sidak ti dikarap nuan bak dunia, di baruah tu, nyelam misteri perintah nuan. Gagak teguh singkang kami, lalu sikap bak kami ati ti nak kakang. Kami tu berdosa, lalu nuan ti seruran pengampun. Kami tu pengasuh nuan,
Lalunuan me Tuhan kuasa Raja. Kami tu sesegau nadai pendiau. Lalunuan me pengenduah engau penyelamat kami. Engau pengasih tulung serta bantu kami ngerekai ke pemanis penyamai nuan. Serta ngeninggi ke leka jakuk nuan. Angkat ke pangkat sidak ke lenyau pendiau. Lalu sikap reta nuan ti nak nemu abis bak sidak ti mensena. Beri pengering nuan bak sidak ti lemah. Lalu ciri kuasa serega bak sidak ti lembut. Nuan meh pemekal, nuan meh ti pepengasih. Nuan meh Tuhan, siku ti merintah semua utai. Abdu Baha. Nya aja, terima kasih.

0: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Ku dekat malagu dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tu bulan dua aja ku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngawur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Nesak garana urara parugan manyodan. Munuh lamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lakitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tin dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

FM segelan sejak lain pengarah pagi. Sari itu bergelang aku dengan Stephen 18/7/2026. Segmen pengarah pagi kita sari itu bakal selama kita dekat bergulang nyentuk ngagai pukul 9 pagi. Okey, kita ke bisik pesan berat. Kena tengok pesan berat kita bawa YFM pukul 7 pagi. Kau dekat macam pesan berat kita. Kena tengok pesan berat kita bawa email yfmiban@gmail.com. Tau ke megak bawa WhatsApp 013-862-8422. Okey, ni pesan berat ke alai kita boleh. Kena tengok pesan berat kita bawa WhatsApp dengan megak bawa email kami YFM. Okey, sudah tu lagi. Kau dekat berkongsi ke info serta megak batang berita. Tau ke headline surat kabar kebersihan untuk surat itu. Terus bergelanggau kami bawa FM. Selamat pagi sekali lagi ngagi kita ke Baru Dani pagi itu. Lagu Ari Heavens, Bajia.

0: Alarm Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejangkau. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngerecah kaki pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda Arifula Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: World Cup 2026. 19/7/2026. Hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20/7/2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTI.

Okay, selamat pagi sekali lagi. Kita ke baru dengar ke YFM baru Dani. Dia tu terjapan tu hujung minggu kalau baku. Mayu kita Dani. Maya jam ke dia tu nya tadi laban mata ke telebak Dani tu mu pagi ni. Udah kerja pengawak memberi manuk makai meri babi makai nama gitu ni. Kerja pengawak berdapur, kerja pengawak beruai. Udah nya tadi tengah hari nya baru kita ke tindak baru. Okay, tinggal ke cerita tinduannya untuk berkawal dengan berita kebersih ayan bahasa kabar bahawa utusan Sarawak dulu. Ribut ragut dua nyawa di Perancis, hujan batu sebesar bola tenis. Untuk berkawal dengan ribut di megak bisa naban ke hujan batu meh. Bagi kita itu jarang nyadi hujan batu ne. Hujan batu tu hanya okay batu kebajalan ya, dan ia batu ais tu di kumbayaran hujan batu tu kalau nyadi di Perancis dua ikut orang kebadi penusahannya tadi. Lalu berita bukai untuk berita main bola mimin Szoboszlai tanda tangani kontrak baru bersama Liverpool untuk pemain Liverpool nyain kontrak baru nyambung kontrak ya bergulai dengan tim Liverpool. Lalu Darul terima masjid baru laluan SK Batang Lasak diluluskan jadi itu pemansang baru ketika di asai kesidak di Darul. Okey, berindik dengan penemuan Premier Sarawak dengan Darul sampai lama tu. Okey, ni ya ke boleh dibaca dengan kita semua atau ke dikunci dengan kita semua dan terlebih dekat mega berkunci ke info bukai, bak surat kabar bukai, serta mega bak berita bukai untuk kita semua. Lagu kita ke sekali itu Alvarez Laja tetap bakal selama.

0: Nak mamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio Y.

0: Latika Industry Music Iban.
1: Ya, ginampung pesan ke BCD kena tekan kita ngagai

Lagi lagu hari Ethnic Transmission Dara Iban Cina. Okey, berita khas sekali itu berita berkawan dengan bayak. Kalai Israel Forestry Corporation, ianya SFC. Dia tu benung berarti ke pengawal orang ke benung nangkap bayak. Ya ke sedap tu kebenarnya ke nangkap bayak tu. Sedap yang nak ngepost tengah apa buat Facebook atau ke media sosial. Sedap ke nangkap bayak tu, sedap yang bisik lisin. Atau ke bisik permit tiksah hari UPST berkuasa. Jadi, nyalai pembesar atau ke ketua SFC itu tadi madah ke sedang sedang yang nangkap bayar, sedang yang bisi diberi lica dulu, bisi dilatih dulu bekal ngau SOP pengawal nangkap serta ngigak bayar itu tadi bisi bisi diajar dulu masedak ya serta mengau pengawal di nangkap bayar itu tadi dikena ngurang ke penyampau bayar di Sarawak itu kalai nakak ke dia tu nya tadi SFC itu melabak ke penyampau bayar di Sarawak itu ianya 25,000 ikut. Ya sedak yang melabak ke ajaknya kerana lebih harinya penyampau bayar sungai di Sarawak itu lalu tu Jawa Ahmad nambah tidak banding ke 10 atau ke 15 tahun kelepas kalai 10 atau ke 15 tahun kelepasnya tadi bisi lebih kurang 13,500 ikut bayar.

jauh amat nambah. Kira ke sekali lipat nambah dibanding kengau 10 tahun ke oda. Okey, jadi itu berita dia ambil aku ba Facebook berita RTM Sarawak. Okey, kita ke dekat pesan berat sekali lagi madang lagi kita boleh datang ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com. Tahu ke megah bawa saya 0138628422. Perindang baru kita ikut sekali itu. Ninggal ke Sasa Julian merindang kita. Ngau lagu ke Debrick nama Keran Kebuja.

Acid Rain, Kampung Love, merindang kita hebat penggerak pagi WFM lagi berjam ke Throwback segmen penggerak pagi. Okey, kemarin bisa dah diatur ianya Borneo Tour Festival. Kalai pengerami temugap bisa digulur sapit Menteri Dagan Temuai Industri Kreatif Ngal Performing Art ianya Dato' Snowden Lawan. Kalai yang madah ke tuan tu tadi patut diterus ke kita laban tuan tu segi ai asal kita iban ko ya. Okey, semina dia tu ke semina di rup kita daya ajak tem mega uliah digagak nyadi ke produk ti di kemansang ke jemaah ilak ngagai bangsa ke bukai ketau ke kelebih lagi ngagai menua ke luar ari Sarawak ditu. Lalu tuat tu mega ukai semina uliah di Sadung maya pengerami ajak dan dikena nyambut maya nyambut temuai serta mega ngerapit kaki kawa ngau dari sebilik kelebih lagi di rumah panjai. Ia berjaku bunyinya maya yang kengulu program tangga pengerami Borneo Tua Festival yang kebisi diatur di Kuching kemari. Okey, itu berita mega yang kebisi dan mengakubah berita RTM Sarawak. Okey, dan lagi aku dekat macam sambaran kita semua kena tekap sambaran kita nanti kita nak ningat tadi cara kena tekap sambaran oleh email terus ngagai yfmiban@gmail.com. WhatsApp mega boleh 0138628422. Kita berperindang dengan lagu Ari Jenarino Jeraki, Bekayuh Langkat.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke terubah hari engkai anak sidum. Jadi pesan tu madah ke sidum anak ugap, sidum anak ugap. Udan ada kena hari 5/17/7/2026. Lalu niantu dekat di Senggai Pegila. Ianya 19/7/2026. Jadi niantu tadi dekat di Senggai ba rumah jimbat lubuk ijo awik seratu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan ke sama semakai. Kelbagi kawan melayan barumah jamping nangatui rumah uijuan munggu siruak, rumah mawar, lubuk rebak, rumah nyalang, lubuk empit, rumah Michael nangga risau ngau kawan melayan kebukai. Ke lebih lagi kawan melayan di nangga luau, ulu luau, kemindan jaya, kemindan asal, ukir, sungai tapeng ngau kawan melayan di seratuak. Jadi nanduk baru isi berita pesan tu madah ke sidum anak ugap, sidum anak ugap. Udan adai kena 17/7/2026. Lalu nian tu tadi dekat di Senggai ba rumah jimbat lubuk ijo awik seratua. Lalu nian dekat di Senggai kena 19/7/2026. Lalu dianjung pagi hari 1/20/7/2026. Lalu ke sekali itu, pesan ngetas ulit hari jos anak muari tau ke apa nyantau. Jadi pesan pada ke ngetas ulit, lalu ngambil interbalu yang bini ya, Diana anak jaga, ianya ina nyantau. Kena 18/7/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan berjalai Jalai Batu 14 nyentuk ngagai Batu 26 Jalai Bintulu Miri semua kawan melayan berjalai muka batang muka Jalai DJ muka sebakung bawah Bintulu Sibu ngau kawan melayan kebukai di ngelalan yang Diana anak jaga tau ke indah nyantau. Jadi pengawal dekat dia tu barumah Alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintulu Miri. Okey, ini pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan dari Susan anak sama. Jadi pesan madah ke Inai Sedaya. Ianya sama anak baji. Sama anak baji tak ke Inai Susan. Udan adai kena 17/7/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kampung Melayan di Nangga Kabah. Kabar melayan di Kapit, Miri, Kenawit, ngau kabar melayan ke Bukai, di ngelala sama anak baji. Jadi pesan tu madah ke nian tu dekat di Senggai, barumah Yempu. Ianya barumah 8E, Lorong Permai Timur, 18 di Sibu. Sibu dini, nadai gitu madah Sibu Jaya atau ke Sibu ke Bukai, nadai madah di tu. Lalu yang tu dekat di Senggai kena 18/7 malam tu. Lalu dekat di Anjung ngagai pendam Aub Grateful Memory Park. Ianya kena 19/7. Ia kena hari Minggu. Lalu penerang ke Siliak ke bagi penerang ke Bekawang ngau dini non ngai ke terang lagi kita boleh telefon ngagai Susan 011-16841-983. Tau ke telefon dengan Gepusi 011-255-13-4849. Nandu isi berita. Jadi pesan madah ke sama anak baji. Sama anak baji. Udan adai kena 17/7. Lalu dekat di Senggai Barukmah Yempu. Ianya rumah nombor 8E Lorong Permai Timur 18 di Sibu. Okey, jadinya pesan ke di Kenatai ke ngagai. Kami buat YFM. Datuk lagi nampung baru macam pesan ke Bukai.

Abah Jarum, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serba Guna Selangau.

Berhilir sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus minggat peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus titik rinduk ke sidak. Yang metuju ke lewat untuk diatur, ngambil kengemliang ngomberi penerang agar abanan liak setengah tangkus, engkau peluang gawak kulu ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

kalau nambiak mayanya. Di setiap kena gabelan nambiak teratai ngeluk pokento. Kenapa ikut nambiak nak ngira penatai akademi? Endur tegak status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar upaya seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengalaman dia, daya pengetang, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses ngadian nilai serta pengalaman tik betul, raban nilai arif kedua.

0: Sebagai Karnival Belia Selangor 2026, tiket atur kena RM25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nama lemai, kekalan buat Dewan Seri Pertina Selangor.
1: Info Aktiviti Y.
2: Okey, hari macam pesan ke Skeletor nando pesan ke sini kenatai ke bawah FM. Jadi pesan ke Skeletor hari lijai anak muari tau ke indah sagai. Jadi pesan pada ke laki ya, sintan anak itap, sintan anak itap. Ke nadai kena, udah nadai kena 18, kena 16 hari bulan 7 kemenai ya. Ni yang dah nadai kena 16 hari bulan 7 lalu pesan dituju ke ngagai semua kaum mempelai di batang spek batang layar ulus kerang rumah Adam Poi Kenawin kaum mempelai kebukai di nalah dirintai ke dituk nyadi niang dekat di Senggai Sarito 18 hari bulan 7 lalu dekat di kubur kena 19 hari bulan 7 2026 nyadi niang dekat di Senggai berumah Terlanjan Lempawung spek Betung lalu nangkan kenya. Nanduk pesan ke bukai pesan ngetas ulit ari saka anak ungah jadi pesan madah ke apaya ngetas ulit niang apaya yanya niang ungah anak medan kena 18 hari bulan 7 pukul 9 malam tu lagi ditangkan ke ngamuan terbalu jadi pengawal dekat dia tu barumah saka ulu tiris Ulu Tiris 2, kilometer 4.6, Jalai Selangau Muka. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan, tinggala ungah anak medan. Ya, pesan ke diterima kami ba YFM. 7.30 pagi, kami dekat nabur ke berita hari YFM.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninga dini, no ya belalai. Dini belalai dalam kanjok cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peninga, ada tempiak nak duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: World Cup 2026. 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumur 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English. Gau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Mesri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anang muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.
2: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, yang

0: Kalimanta, Nalihari, Tadalamay, and Marindang Malam.
1: YFM, Sibulay, Sijalay.
2: Selamat pagi, Dato' kami nak bur ke berita RYFM. Premier mantai kaki belanja dikena nembuk ke Jalan Nuju SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran di Daro dibuka engau rasmi oleh 2,000 ikut bersembayang. 4 gentera tumpuk pendiau di Tarat boleh penguntung jalan alternatif di Baru. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak undang menar ke agih belanja dikena nembuk ke jalai tiagi tinggal pemanjai 3.8 km. Nuju ngagai sekolah kebangsaan SK Batang Lasa. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tonopeng maksud ke perkaranya lebuh di gempuruk pemesai lebuh ke gempuruk pemesai begulai ngau mensia mayuah ke diatur berserima ngau pesta Daro kemari. Berbangunnya Kaban Konsen Negeri Adun Daro, Dr. Safi'i madah kenti jalai penama nuju SK Batang Lasa udah tembuk gagak ilak dia rentayan jalai alun bak sitak Daro dekat lebih komprehensif lalu arinya oleh ngemuntang ke atur mindah peranak dia serta ngemanah ke ASUS ngagai perengkat guna pelajar ngau palan gen turun pendial. Bak pengerami ke sebakar, Premier bisa nyuak ke pemerik bantu keperluan khas Sarawak SKAS ngagai penerima ungkup kategori individu bujang, ruang bilik ngau orang ke tuai umur. Yang megak bisa berjadi ke pengawak nyerah ke Rizab Komunal Bumi Putra pengawak bertanam, ungkup kandang menua Batang Lasa, Daro serta nyuak ke wakta Seksa 6 Kanun Tanah Sarawak. Di Daro Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sudah berjadi ke Masjid Al-Umran Kampung Tebaang kemari. Masjidnya digagak kena ungkus orang 5 juta ringgit oleh 2 orang 1,000 ikut orang datai bersembayang. Sebenarnya pengerami berjadi ke masjidnya Premier Sarawak ngau bala pemesai kebukai bisi bersembayang solat Jumaat ba masjidnya. Kelimpahnya di palan bersemayang, masjidnya dikarab keulihnya di palan dur ngatur mayu macam program pengarap, pelajar ngau aktiviti community, ba kandang menuanya. Peranak 4 buah genturung pendiau basita dun tarat dekat boleh pemayak perengka guna jalai alternatif baru ke berungkus 8 juta ringgit. Di pejalai ke hari agensi penguasa pemansang gerita Kuching GKCDA. Projek itu mengungkul kampung Sungai Risit, kampung Sekuduk, kampung Pelaman Payang ngau kampung Cupak dimungkur pengawak ngagak jalai sepemanjai 3.4 kilometer. Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah ke jalai barunya dekat nyedia ke jalai alternatif ngagai peranak dia seraya jalai kendang udah bisik ke diatuk ke agit mengkang dekat dikena. Projek tu dipelabak ke temu dalam tempoh setahun lebuh bertati ke gaya tanah ke cukup rata bak kandang duanya. Yang maksud ke jakut tu pengudah berjadi ke pengawal nasih tanah projeknya di Serian pagi kemari. Integriti dalam pengawal tabir urusnya dipuguk ngagai perkara pentabiran ti efektif serta pemansang ti meruan di Sarawak. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Integriti Ngau Embasmen Dato' Mursyid Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya madahkan ti nada integriti polisi ke pemandu manapan bisi risiko nak mujur dekat di pejalai ke. Pengelami pengawal tabik urus accountability ngau atur pengawal ti nak rurus dekat ngerusak pengarap ati mensia mayu ngagai institution perintah. Nyalai pengelantai ekonomi ngau pengarap ati pemeranak pokok semina oleh ditan ari cara ngatur pengawal ti mana serta ari iring ketua itik ngembuan integriti etika ngau bisi accountability. Yang maksud ke Jakarta lebuh tip jadi ke Integrity Governance and Fraud Prevention Conference 2026 di Kuching kemari. Berbangkanya Dato' Mursyid Diranda, Dato' Dr. Juanda Jaya madah ke Sarawak, benung kemahansang ke Kota Beurus, Korporat Sarawak, ngau dasar pemilikan negeri. Yang jadi ke atur dikenal negap ke pengawal Tabi Urus Institution seraya ngangkat ke tikas pengelurus dalam ngerja pengawal accountability ngau effectivity city-city organization. Inisiatifnya dekat nombor ke atur Tabi Urus tingayan ke aspiration ngau perkara di Kemerat ke Sarawak. Nya setipan ngau prinsip Tabi Urus kooperatif diakuk barenggan antarabangsa serta nyukung aspiration strategi pemansang pasca COVID-19 PCDS 2030. Awam dalam sarinya ngempuruk ke urung 300 ikut penyerta di mungkur pengari Ari Servis Upis Perintah Sarawak, agensi Ari Perintah Besar di Sarawak ngau Badan Berkanun Negeri, ngau Company Bekawal serta Perintah Sarawak GLC berandau ke isu bekawal ngau pengawal tabik urus integriti ngau nagang sebarang penyalah nipu. Kita dia tu benar menang ke berita Ari YFM. Pekir badminton terbuka Westlake Miri 2026 dikarap oleh nyungkat sektor dagang temuai perkara lomba ngam main di Miri. Pekirnya dekat ngam puruk ke 1,000 ikut raban penyerta hari 12 bengkah menua ngam wilayah. Ngayan ke penambah bak pemayuh raban pemekir nanti dibanding ke ngam edisi ke terubah tahun Siti Tok kemari. Sapit Menteri Pemansang Nembiak lomba ngam orang dagang Datuk Dr. Ripin Laman mada ke pekiatnya diatur hari kerjasama gerempung badminton Miri ngau kelab badminton Senadin. Pekiatnya yang dia ke 58 kategori nambah nanti dibanding ke ngau semina 29 kategori tahun yang kemari. Yang maksud ke Jakotok bak awam pengarang berita berkawan ngau pekiatnya di Miri. Pekiatok ukai seminanya di pelasar pemansang penau renggan akar umbi dan menggap mantuk nyungkai ekonomi menua tu hari penatai raban penyerta ngau sidak sebiliak ke Miri. Pemansang modal mensiati berkualiti tinggi nyadi perkara ti dikemerat ke Perintah Sarawak berpengawak nyapai status negeri maju serta berpenatai pemisi tinggi lebuh manggai bak tahun 2030. Sapir Menteri Dagang, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Dr. Snowden Lawan mada ke penyulut ekonomi ngau teknologi negeri itu mesti disokong pengerja pengawak ti berpenemu landia serta ngambuan integriti. Yang maksud ke Jakoto lebuh tik mata ke pengawak nyain sempekat permeti hati MOU antara College AITC Kuching, College I System Kuching ngau Borneo Evangelical Mission BEM di Kuching. Kerjasama tu ngemerat ke bidang TVET ke jururawatan atur pengawak nyaga pengerai ngau pelajar tumu nembiak mien. Yang mada ke TVET udah nyadi pengerandai yang besar dikenal ngada keraban profesional pakar teknologi ngau orang dagang dengan buan pengelandia praktikal. Lebih 1,200 perangkap vape sudah dirampas maya op bersepadu e-cigarette Sarawak hari 3 tu tadi. Bala dirampas ianya 19.24 liter liquid vape ngau mayuh macam bansa insap. Komander Brigade Pasukan Gerakan Am PGS Sarawak SAC Lim Bak Pai mada ke penyampau semua rega barang ke dirampas di pelabak ke ngelui RM160,000. Pengawak ngerampasnya hasil hari pengawak tim resa 14 bengkah premis di pelabak ke bisi kawal ngau pengawak nyual ngau nyadung perengkat insap elektronik tindan hitiah ke atur undang-undang. Bermacam bansa insap ke dijual ting langgar syarat permit megak bisik ditemu. 30 buah premis ngau 32 ikut pengerja pengawak sudah diperiksa maya operasinya mungkur pelilih menua Kuching, Pendawan, Bau, Lunduk, Betung, Mukah, Sibu, Miri, ngau Limbang. Operasinya diperjalai ke sertai di

Ya buah rumah dituntung penusa angus ba rumah libau kampung Sepangah Limbang pagi kemari. Palan operation opis bumba ngau penya penusa Sarawak nerima kangau ngenyit bekawa ngau penusanya urung pukul 10.44 pagi. Kalai udanya tim ari opis bumba ngau penya penusa Limbang dianjung ngesah ngagai palan penusa nyadi. Jentera bomba datai bandur penusahnya urung pukul 11.25 minit pagi, pengudah nempuh pejalai urung 40 kilometer penyawa. Penusah angusnya nuntung tiga buah rumah numpuk ke diri kediri, ianya sebuah rumah struktur entam ngau dua buah rumah seringkat serta setengah entam. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Perintah mantai ke agih belanja dikena nembuk ke jalan nuju SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran di Daro dibuka ngau rasmi oleh 2,000 ikut bersembahyang. Empat genterong tumpuk pendiau di Tarat boleh penguntung jalan alternatif di baru. Tunakan kami nabur ke berita Riwayat FM, berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, lalu disalin Matthew Abu, dari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 1897 dalam tahun 1990. Siti agik sejarah di tempat Barina Lumba Menua Tu, Lebuh Sarawak dipilih jadi tuan rumah lumba berprestij renggat bangsa, Lumba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lumba tu diatur ngau cukup rami serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Mayu macam persembahan bisi dibantai, nyengkaum tanda asal ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak di mandang ke penyelai main asal menua tu. Kevrodi bisi dipandang ke bungai api tingasuh ati mensia mayuh gagit. Jaguh lumba menua Malaysia baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai mayatu kalai sidap gulai ngau bintang baru bak lumba Lee Chiu Ha di mai menira sukma. Linda Chin ngau Imaran Narawi diberi tangkup pengawak mai sempun temasya. Baca ikrar diulu ke atlet lumba nyumerai Sarawak Tania Bugo. Besi 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawak berjadi sukma bak stadiumnya. Yang di-Pertuan Agong muji lumba kediatur tu serta pengeransi yang hati perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nak mamak lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamim. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: YFM Pengerak Pagi.
3: Pengerak Pagi
2: YFM.

0: Visi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanuan. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafka Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan ibu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: World Cup 2026, 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English, bak TV OK. 20/7/2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English, ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Dengarkan pengelak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.
2: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
3: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi ya uleh belagu rek.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya, udah diserang bini himpung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli bak program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

bertemu baru kita pendengar dalam mau program Leman Berita kita ke minggu tu. Aku datang baru mai ke kita 5 etik cerita, 5 etik kisah. Aku dah ada gumpuruk ku sepanjang minggu tu. Udah nyedia ke diri kita ke sekali tu. Dengar ke aku nusui ke Leman Berita. Nanti kita udah bersedia baram. Kita mau puak mansang kita. Ngagai ruai Leman Berita kita ke sekali tu. Nyadi duduk mana kita beriau. Cerita kita ikut terubah tu. Aku dekat mai cerita orang ke Bekaban, orang ke Nansigi Betawi yang berbakiah di menua Thailand dadian. Jadi cerita tu nginyinuk kati nyadi bendua ke dokumai Kong Khain di menua Thailand di peningau. Ningkuah kenyang kaban au dengar kita au. Ningkuah kenyang kaban ngena tukul laban ngumai kabannya tadi antu buyo. Nama tak kuda nyadi. Bekeni kau sudah tahu bertingkuah ngena tukul ya. Nemu kita kena biak nama jaku tingkuah. Tingkuah tu tadi reti yang tadi de palu ngena tukul au. De palu singiat ngena tukul. Nyap de kumai kami de dian jaku tingkuah ha di tingkuah. Tu me kisah ngeruntuh nanti. Okey lagu ja tau ngeruntuh nanti. Kisah pun tau ngeruntuh nanti. Di menua Thailand dan kalai siko lelaki berumur 59 tahun, ayah kita itu ya nya tadi bernama Wichan. Jadi hari siti nya tadi ya ngau kawan siko bernama Banjong ngirup sedua itu tadi. Ngirup nasi bekas lama tiap-tiap hari ko orang ke medak cerita atau ke kisah sore itu tadi. Tiap hari ngirup dua ini sikit berbaki apa kabar mana ya kayaknya tadi. Ngirup sedua hari siti yang tadi. Dia ba tungak ke langkau ngimai umai padi dan dia beranau sedua Wichan ngau Banjong tu. Jadi Banjong berumur 57 tahun nadai kayaknya Jawa. Sama tuai sore sama dar purpua. Anak muka-muka yang tadi nanmu nama kebuah ke orang keterubah jak tawa sedua betundi. Lama-lama tadi nyulayan ke bunyi sedua nyonya kap pangan diri ngamang-ngamang pangan diri jaku sedua nyo bisi keriang nyo bisi memberdua putai yang kanya mukut di India yang umainya papa ku di India yang langkau umainya de bukut siko namai ka adek ku pedak de to lengan to urat dawai tulang besi ku siko nya tadi siko nya madah nama takut ku kode enteng de urat dawai tulang besi ku to nya isai to semen magang to ku Banjong peninga kira pia Malaya sedua itu kita kena nemu deh. Nah lama udah nyak kira kira kemai sedua itu ngirup start hari pagi. Nyentuh ngagai lemainan mu berapa drum berapa tuang berapa gilian mu tay dah salian sedua itu lemainya sedua pen didingau recapuah. Manjuang nak lama udah nyak nade munyi gay. Mansang udah kena mah doi kau nyak tadi balat nak sedua nyakap pangan dari belaya. Tu nyudah nak munyi terbalat naga panjong si kunyen. Ku sira mansang sira ke meda lelaki bernama Banjong tu pendengar nyung lingkang. Ba baru halang kaunya. Jadi Wichan tu benon dugau-dugau sareha mage tukul. Jadi tanya orang apo ayak Wichan nama pengawak sedua de tu nyo betingkuh-tingkuh kena tukul deh. Ko orang nanya dia. Kumai ku antonya tadi gat tak nyalai na gamal yang tadi daripada aku. Kumai ku anto boyok kita ke nama pipopnya. Nyak aku tak japai ku tuku. Tak lo ku tingku kena yang. Ku ayah kita nama Wichan tu peningat. Alo betali pawan orang.